0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Masih barengan sama Rinda sobat di 103,9 FM Music Hits and Information. Nah sobat Rinda Suara, untuk kamu yang pagi hari ini mau ngisi bensin, jangan kaget ya sob ya, karena memang di bulan Mei ini ada penyesuaian harga BBM untuk jenis yang non subsidi. Nah untuk kamu yang biasanya menggunakan Pertamax 92, ini masih tetap ya sob ya, alias harganya di Rp12.300. Terus untuk yang Pertamax Turbo 98 ini mengalami kenaikan yang sedikit ya, karena sebelumnya itu harganya Rp19.400, sekarang menjadi Rp19.900. Terus untuk yang BBM jenis Dex Lite ini naiknya lumayan ya sob ya, alias dari Rp23.600 naik menjadi Rp26.000, alias kenaikannya berarti sekitar Rp2.400 begitu ya sob ya. Dan terakhir untuk Pertamina Dex ini wow kenaikannya ya sob ya, yang sebelumnya di angka atau di harga Rp23.900 sekarang menjadi Rp27.900, alias kenaikannya sampai Rp4.000 begitu ya. Dan juga kemarin malam Linda kebetulan isi bensin juga ya sob ya, untuk yang BBM jenis Pertalite itu lagi kosong di beberapa SPBU. Jadi ya mau gak mau kita ngisi dengan jenis BBM yang Pertamax 92, karena kan kalau gak jalan gak ada bensin kan gak bisa gitu ya sob ya. Jadi ya mau gak mau menggunakan Pertamax 92. Tapi untuk kamu yang mungkin pagi ini ngisi dengan jenis Pertalite, boleh banget ya sob ya kabarin ke Linda apakah stoknya udah aman kembali gitu kan di pagi hari ini, atau justru juga masih kosong di beberapa SPBU yang ada di wilayah Lamongan. Langsung aja kamu kabarin, komen-komen lewat audio visual aplikasi Xspace Radio.

103,9 FM Music Hits and Information Sahabat Ramesuara. Pagi hari ini masih barengan sama Linda tentunya di cuap-cuap pagi. Nah Sahabat Ramesuara, belakangan ini ya muncul sebuah rencana untuk menghapus jurusan perkuliahan yang katanya itu dianggap gak relevan di dunia industri. Karena kamu tahu sendiri kan ya Sobat ya, di dunia perkuliahan itu kan banyak sekali jurusannya. Ada yang memang jurusan itu berbasis industri, juga ada seperti teknik, itu kan kebanyakan ke arah industri ya Sob ya. Tapi di lain sisi itu juga banyak banget loh jurusan-jurusan yang itu masih ilmu murni ya, seperti biologi, fisika, terus juga belum lagi seperti sastra, ada juga jurusan pendidikan, kedokteran dan lain sebagainya yang banyak banget tiap tahunnya menghasilkan lulusan mahasiswa. Nah terus ini muncul tuh dengan adanya oversupply, katanya oversupply lulusan itu yang membuat Kemendikti mewacanakan untuk menghapus beberapa jurusan perkuliahan yang dianggap gak relevan sama industri yang ada di zaman sekarang ini. Yang ini pun juga akhirnya membuat pro kontra ya Sob ya, di kalangan masyarakat ada yang bilang bahwa oke ini bagus terobosannya, tapi juga di sisi lain ada yang bilang kalau penghapusan jurusan di perkuliahan itu nggak selamanya menyelesaikan masalah. Jadi ya sama aja gitu loh. Dan solusinya bukan penghapusan jurusan, karena itu justru mematikan sektor-sektor yang lainnya begitu Sob, bukan hanya industri gitu ya. Tapi untuk kamu sendiri, kalau kamu mau masuk ke perkuliahan yang kebetulan sekarang juga lagi ada UTBK SNBT ya Sob ya, untuk kamu yang mau masuk kuliah, pertimbangan apa sih Sob yang kamu masukkan untuk memilih jurusan yang akan kamu pelajari nantinya? Nah boleh banget ya kamu langsung sharing barengan sama Rinda aja di nomor WA-nya Prameswara 081-2302-1039.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: 103,9 Brahma Suara FM.

0: Promes Suara 103 koma 9 FM.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: 103,9 FM, Music Hits and Information.
5: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
4: Prames Suara.
6: Music Hits and Information. Prames Suara.
7: 103,9 FM Music Hits and Information. Soal Prames Suara masih barengan sama Dina di pagi hari ini. Masih ngobrolin juga soal wacana penghapusan prodi yang katanya oversupply itu ya sob ya. Dan pagi hari ini udah ada yang bergabung barengan sama Rinda nih sob. Halo, selamat pagi. Halo.
8: Halo Rinda.
7: Halo, dengan siapa nih?
8: Dengan Putu ini Rinda.
7: Oke, lagi ngapain ya pagi hari ini? Lagi berangkat kerja atau bagaimana nih?
8: Mencari segenggam berlian.
7: Waduh. Sambil nyambi dengerin radio gitu ya pagi hari ini ya.
8: Oh harus dong. Kalau dengerin radio itu kan jadi semangat gitu loh Rinda.
7: Oh asik.
8: Apalagi dengerin Rinda nih kalau pagi-pagi.
7: Baru aku mau ngomong.
8: Iya. Eh Rinda gimana kabarnya? Sehat Rinda?
7: Alhamdulillah sih pagi ini sehat banget. Meskipun Lamongan lagi hujan ya pagi hari ini deres banget malahan.
8: Oh gitu.
7: Iya benar. Jadi
8: waduh
7: ya,
8: itu cucian gak ada yang kering dong berarti ya?
7: Gak ada, tadi pagi waktu aku habis nyuci langsung aku masukin lagi. Soalnya hujan begitu ya.
8: Mamel dong.
7: Iya benar. Nah Kak Putu, yeah, pagi hari ini aku bahas soal penghapusan prodi tuh ya. Kalau menurut Kak Putu sendiri apakah itu efektif untuk di dunia kerja sekarang? Katanya ada beberapa prodi tuh yang gak relevan gitu.
8: Oh ya benar-benar aku kemarin sempat aku baca dan dengar beritanya. Kalau menurutku gini sih, jadi kalau misal ngomongin soal prodi, penghapusan prodi itu, ya itu balik lagi substansinya apa gitu kan. Kalau misal substansinya sudah tidak substansi ya, atau mungkin tidak relevan dengan kondisi dunia kerja sekarang.
7: Mm-hmm.
8: Nah kembali lagi, semua prodi itu saat di develop itu kan dia pasti punya impact atau punya dampaknya sendiri-sendiri kan seharusnya dalam dunia kerja.
7: Iya,
8: atau dunia praktis ya gitu. Jadi nggak ada ceritanya ilmu yang tidak relevan dalam kehidupan maupun dalam dunia kerja sebagai bagian dari kehidupan. Menurutku sih gitu Rinda. Jadi kalau penghapusan prodi itu mungkin bukan penghapusan, tapi mungkin dikembangkan lagi gitu loh, diadaptasikan dengan relevan apa dengan kehidupan atau dunia kerja sekarang.
7: Okay.
8: Menurutku gitu.
7: Iya. Yeah.
8: Jadi misal ada jurusan broadcast itu kan sempat tuh dengar tuh ada jurusan broadcast yang terus bagian yang dihilangin gitu. Sebenarnya sih nggak perlu karena secara keilmuan broadcast itu masih digunakan sampai dengan sekarang. Sebenarnya masih relevan. Tapi mungkin dunia kerjanya mungkin tidak belum membuka kesempatan yang lebih besar lagi saat ini, sehingga dianggap tidak relevan gitu loh.
7: Iya betul.
8: Dan aku kira sih itu kayak perlu dipikirin banget ya. Karena aku tahu juga namanya juga dalam industri ya, dalam ngomong industri terus ya. Institusi pendidikan itu kan pasti juga ada pembiayaan.
7: Bener.
8: Ya mungkin ada faktor-faktor itu yang dipikirkan gitu loh. Jadi ibaratnya kalau dalam perusahaan itu ya kita kan cash flowing-nya harus bagus ya.
7: Iya.
8: Ya mungkin itu juga jadi pertimbangan sehingga diambillah langkah-langkah seperti saran penghapusan prodi kayak gitu.
7: Iya, masuk.
8: Tapi iya, jadi kalau buat aku sih itu harus beneran dipikirin, karena yang fundamental dalam kehidupan kita itu adalah pendidikan sebenarnya.
7: Benar.
8: Gitu.
7: Dan jadi justru saat, pendidikan yang itu ya diwacanakan untuk dirampingkan jurusannya.
8: Nah, itu jadi kayak harusnya malah pendidikan itu yang nomor satu, karena dalam perkembangan kehidupan manusia dalam sejarah, manusia itu bisa berkembang pesat secara pemikiran itu karena pendidikan loh gitu.
7: Benar.
8: Loh.
7: Setuju aku juga.
8: Jadi jangan sampai pendidikan justru yang menjadi dalam tanda kutip korban, karena itu yang justru menjadi fondasi dalam kehidupan kita gitu loh. Itu sih, karena kalau orangnya pada pinter-pinter kan justru malah mereka yang bisa menciptakan lapangan kerja kan pada
7: akhirnya.
8: Benar,
7: iya ya. Yang 19 gitu. Juta itu kan ya lapangan pekerjaannya.
8: Nah. kok larinya ke sana ya Kak ya?
7: Aduh, Rinda. Kepencet emot ini ya.
8: Oh iya, paham sih. Kalau misal boleh menyampaikan aspirasi sebagai rakyat ya. Kan ini negara demokrasi ya. Boleh kan kita nyampaikan aspirasi kan?
7: Iya.
8: Jadi menurutku sih harusnya pendidikan itu justru malah yang dinomorsatukan, karena dalam pendidikan itu banyak banget komponen-komponen pendukung yang harus kita perhatikan. Salah satunya dan yang terutama menurutku adalah guru. Gitu.
7: Iya, benar.
8: Di luar kurikulum yang harus dipikirkan, dan sekarang malah mau ada perampingan lah, yang mau penghapusan prodi lah. Itu harusnya malah dipikirin, justru malah pendidikan itu yang harusnya menjadi hal yang utama gitu loh. Gitu.
7: Nah, kalau Kak Putu sendiri kuliahnya kalau boleh tahu jurusan apa nih?
8: Jurusannya cukup kompleks ya. Jadi jurusannya cukup kompleks karena hubungannya dengan literasi dan studi culture kayak gitu.
7: Iya.
8: Jadi bisa dikatakan kalau di sini itu namanya humaniora. Gitu. Jadi mempelajari tentang manusia lah gitu ya. Tapi sebenarnya lebih ke studi literasi sih sebetulnya.
7: Iya.
8: Gitu.
7: Nah, dulu waktu mau ambil jurusannya, ini kira-kira kenapa kok ambil jurusan itu, Kak Putu? Ikutin passion kah? Ikutin orang tua tuh, bahkan coba-coba aja tuh dulu.
8: Jadi dulu itu gara-gara sebenarnya sih kalau dibilang passion ya enggak passion banget, tapi karena kebetulan suka baca. Jadi masih match lah, masih cocok lah sama ini, karena waktu itu kan lewat jalur tes ya.
7: Iya.
8: Kalau dulu zaman, karena kebetulan angkatannya udah angkatan yang milenial ya, jadi waktu itu namanya UMPTN.
7: Oke.
8: Okay. Ujian masuk perguruan tinggi negeri. Jadi waktu itu iseng-iseng ikut UMPTN, kok ternyata lolos dan jurusan-jurusan diambil juga jurusan yang memang diinginkan. Jadi ada salah satu yang jurusannya diplomat waktu itu. Ya nantinya jadi diplomat lah gitu.
7: Iya.
8: Nah, itu terus akhirnya ya sesuai passion banget juga. Enggak yang passion banget. Karena kalau yang passion banget itu sebenarnya lebih ke arah teknis. Tapi karena duitnya enggak cukup ya kayaknya enggak sana.
7: Aduh, ini UUD ujung-ujungnya duit ini ya.
8: Ujung-ujung duit, benar. Ya pendidikan di Indonesia itu harusnya diperhatikan di sisi itu gitu.
7: Ekonomi, benar.
8: Jangan sampai pendidikan di Indonesia itu menjadi transaksional. Karena makanya tadi aku bilang kan harusnya itu dinomorsatukan tuh kalau ngomongin soal pendidikan. gitu. Iya. Supaya semua rakyat Indonesia bisa mengakses pendidikan dan mengakses pendidikan yang terbaik. Jangan sampai cuman seadanya, kan kasihan gitu loh.
7: Iya, harusnya itu yang dinomor satukan gitu. Agar bangsa kita bisa maju gitu ya, agar bisa menjadi bangsa yang besar begitu.
8: Nah, ini sepertinya yang curhat Rinda ini sebenarnya gitu.
7: Aduh, ini terima kasih loh ya udah memancing saya untuk bisa menyampaikan aspirasi begitu ya.
8: Iya, harapannya juga biar sobat Prameswara gitu, pendengar Prameswara itu juga semua mengutarakan gitu loh.
7: Betul.
8: Jadi kayak kalau jadi kita kan bukan mengada-ada ya, tapi memang itu kenyataan kan gitu kan. Jadi kayak ayo semuanya juga bersuara nih lewat Prameswara, karena kalau kita nggak menyampaikan aspirasi kita juga nggak bakal di apa namanya, nggak bakal dinotis gitu sama pemerintah gitu.
7: Iya, betul banget. Jadi untuk kamu, ayo semua ikutin sarannya Kak Putu ya. Bisa kamu aspirasiin atau bisa kamu juga ikut laporan warga, itu boleh banget. Dan juga yes, thank you ya Kak Putu ya, pagi hari ini udah bergabung barengan sama Rinda. Dan juga semangat untuk mencari berliannya kembali begitu. Jangan lupa bagi-bagi juga kalau mau.
8: Tenang-tenang, nanti kecipratan nanti Rinda ya.
7: Iya, siap. Selamat melanjutkan aktivitas ya Kak Putu ya.
8: Iya, makasih Rinda.
7: Sama-sama. Nah itu ya Sob ya, kita ngobrol sama Kak Putu yang seru banget pagi hari ini, ngomongin soal jurusan juga iya, ngomongin soal pendapatnya terkait bagaimana penghapusan prodi ini gitu kan, macam-macam lah pokoknya. Dan juga untuk kamu yang masih mau bergabung, masih mau sharing juga soal jurusan di kuliah, alasannya apa kamu ambil itu, udah boleh banget ya Sob ya, langsung aja kamu WA di 081-2302-1039.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh? Teh siapa?
1: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport
0: 103,9 Pramaswara FM.
7: Kepada para penumpang silahkan masuk.
8: Duh, rame banget, jadi enak deh.
9: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
10: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
9: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
10: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
9: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
10: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
9: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
10: Aman, yang penting...

0: Suara.
1: News hits and information. Prawe Suara.
2: Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Bagi kamu yang terjebak kepadatan di jalur poros Babat Lamongan, update terbaru proyek jembatan Kesambi menunjukkan pengerjaan struktur bawah telah mencapai 40%. Namun, akibat penyempitan jalan di KM 60, antrean kendaraan terpantau mencapai 2 km pada jam sibuk. Satlantas Polres Lamongan sangat menyarankan kendaraan pribadi untuk beralih ke jalur Dendels atau Pantura demi menghindari penumpukan di titik kontraflow. Estimasi pengerjaan jembatan ini masih akan berlangsung hingga pertengahan bulan depan. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
3: Kenapa gue akhirnya milih lo? Kenapa akhirnya gue milih Narel? Mungkin karena waktu itu gue sempat nitip doa masing-masing ya, kalau emang jalannya
4: belajar aja gitu.

0: 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Saat ramai sekarang masih barengan sama Rinda di cuap-cuap pagi. Masih ngomongin juga soal wacana penghapusan prodi di beberapa perguruan tinggi negeri ya Sob ya, yang katanya nggak relevan sama pasar dan juga industri. Nah ini baru aja Rinda lihat dari datanya Kemendikti Saintek yang katanya mau mengevaluasi untuk jurusan yang nggak relevan di perkuliahan gitu ya Sob ya. Dimana pertama itu ada masalah dari oversupply, alias banyak banget lulusan yang dihasilkan tapi itu nggak menyerap dunia kerja sama sekali gitu Sob. Dan dari Kemendikti Saintek sendiri itu bilang kalau ada dua sektor yang mengalami kondisi seperti ini. Yang pertama itu adalah pendidikan alias lulusan keguruan gitu ya Sob ya, yang katanya setiap tahunnya itu menghasilkan 490 ribu guru. Tapi untuk lowongan calon guru, terus juga fasilitator atau bahkan untuk taman kanak-kanak itu hanya tersedia 20 ribu per tahunnya. Jadi menurut mereka yang 470 ribu itu tidak punya pekerjaan katanya ya Sob ya. Tapi Linda mungkin jadi bagian dari 470 ribu itu ya Sob ya, yang alias switch karir dari lulusan pendidikan sekarang menuju ke lulusan penyiaran gitu. Karena ya memang sebuah pendidikan bukan hanya dibatasi di ruang kelas aja ya Sob ya, tapi pendidikan itu kan bagaimana kita bisa mengedukasi, bisa memberikan pemahaman, penjelasan, dan juga seperti sekarang ini sebenarnya Linda itu juga lagi mengedukasi untuk para pendengar-pendengar gitu kan, agar lebih bisa untuk tahu isu terkini, terus juga tahu bagaimana konteks sosial sekarang, itu pun juga sebenarnya bagian dari pendidikan begitu Sob. Nah selain pendidikan juga ada kedokteran ya, yang kedokteran di mana itu ada banyak lulusan juga yang tidak terserap di beberapa rumah sakit yang ada di Indonesia sekarang ini begitu. Nah untuk kamu sobat pagi hari ini boleh banget ya, masih ngomongin soal jurusan perkuliahan nih, kalau kamu mau gabung barengan sama Rinda sharing juga soal jurusan apa sih, oh sorry maksudnya kenapa sih kamu kok milih jurusan kuliah itu gitu kan, alias karena passion kamu kah atau ikut saran orang tua atau yang lainnya. Nah boleh banget langsung aja kamu sharing barengan sama Rinda lewat WA-nya Prameswara di 081 2302 1039.

0: Prameswara.
1: News here plan information. Prameswara.
2: CCTV on, pantau jalannya secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
3: 103,9 FM News Hits and Information Sultan Meswara masih barengan sama Rinda untuk mantau situs lalu lintas yang ada di Lamongan. Nah, kali ini ya Sob, ya Rinda melihat ada sedikit kepadatan lalu lintas yang ada di depannya Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Tapi karena memang ini lagi ada kereta yang mau lewat begitu ya Sob ya, makanya untuk kendaraan-kendaraan harus sabar dulu, harus antri dulu begitu kan. Gak boleh nyerobot ya Sob ya, karena beberapa hari yang lalu itu banyak sekali kejadian kendaraan yang tertampar kereta api waktu melintas di perlintasan kereta api. Jadi untuk kamu lebih baik sabar terlebih dahulu aja kalau ada kereta api yang mau lewat begitu kan. Apalagi di Lamongan ini udah dijaga banget sama petugasnya, jadi kamu gak boleh nakal ya Sob ya untuk nerobos gitu kan. Tunggu dulu keretanya lewat baru kamu bisa lewat begitu ya. Nah selanjutnya Rinda ngajak kamu juga untuk memantau situasi yang agak jauh ya Sob ya, tepat di Bundaran Tugu Wingkom Babat. Yang pagi hari ini, wah ternyata hujan juga ya Sob ya. Bukan cuma di Lamongan Kota tapi di daerah Babat sepertinya Bojonegoro juga. Pagi hari ini kita disambut dengan gemericik hujan yang turun begitu. Tapi overall untuk lalu lintasnya, baik itu yang mau menuju ke arah Jombang, arah Bojonegoro maupun arah ke Lamongan, pagi hari ini lancar banget dan gak ada tanda-tanda kepadatan lalu lintas sama sekali. Cuman ya hati-hati Sob, karena jalannya masih licin habis hujan begitu ya. Khawatirnya kalau kamu ngebut-ngebut nanti kepleset jatuh yang rugikan kamu sendiri. Jadi wajib banget untuk selalu menjaga keselamatan. Jangan lupa juga untuk kamu yang pagi hari ini on the way gitu ya, langsung aja kabarin ke Linda bagaimana situs lalu lintas yang lagi kamu lewatin. Langsung WA Sobat di 081-2302-1039.
2: CCTV on, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: di beberapa perguruan tinggi negeri yang katanya itu nggak memenuhi kebutuhan industri yang ada di tahun 2026 ini, begitu ya Sob ya. Dan pagi hari ini pun Linda udah terhubung dengan pengamat pendidikan, yaitu Kak Najwa Khoirina SPDMM, yang udah terhubung langsung ya Sob ya. Selamat pagi Kakak.
1: Halo, selamat pagi Radio Prameswara.
0: Halo, gimana nih paginya, sehat?
1: Alhamdulillah, semoga teman-teman semua juga sehat ya.
0: Iya dong, dan pagi hari ini gimana Kak, di rumahnya hujan atau enggak nih?
1: Wah, hujan dan masih mendung sampai sekarang, hujan rintik-rintik.
0: Iya betul, padahal masih hari Senin gitu ya, yang harusnya kita semangat tapi justru disambut sama air yang turun di pagi hari ini. Nah, oke Kak Najwa, karena berhubung pagi hari ini Linda akan ngebahas soal beberapa isu alias penghapusan wacana prodi ini ya. Nah, menurut Kak Najwa sendiri, apakah wacana penghapusan prodi itu udah urgent untuk dilakukan atau belum?
1: Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Oke. Bagi saya sih, penghapusan program studi itu tidak bisa dilihat sebagai langkah yang serta-merta urgent, tetapi lebih sebagai bagian dari proses evaluasi sistem pendidikan tinggi yang harus berbasis data dan kebutuhan jangka panjang. Yang kemudian ternyata pemerintah itu sudah melakukan itu, sehingga terjadilah isu yang merebak sekarang, yakni penghapusan prodi. Bagi saya, jika sebuah prodi memang terbukti tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman, minim peminat secara konsisten, dan mungkin tidak mampu beradaptasi dengan kebutuhan industri maupun masyarakat, begitu ya teman-teman, maka seharusnya evaluasi itu hingga kemungkinan penutupan itu bisa dipertimbangkan. Tapi jika hanya didasarkan pada tren sesaat atau mungkin tekanan pasar kerja jangka pendek dan mungkin itu akan beresiko tinggi, bagi saya penghapusan prodi itu justru beresiko menghilangkan disiplin ilmu yang sebenarnya itu masih penting loh secara akademik dan juga peradaban begitu. Sehingga urgensi penghapusan prodi itu bukan terletak pada menghilangkan ilmunya, tetapi pada relevansi kurikulum begitu. Apabila sebuah prodi itu sudah tidak mampu menjawab tantangan zaman dan hanya mencetak pengangguran intelektual karena materi yang usang, maka mungkin hal yang lebih urgent dilakukan adalah evaluasi total yang seharusnya itu menjadi hal yang mendesak saat ini. Tapi apabila penghapusan prodi itu adalah opsi yang terakhir, langkah yang lebih mendesak itu sebenarnya adalah remodeling atau penggabungan atau merger prodi agar lebih interdisipliner kalau di dalam bahasa pendidikan itu begitu.
0: Berarti ini prodinya yang harus menyesuaikan dengan kebutuhan zaman begitu ya Kak ya, bukan dihapus. Betul. Tapi ya di remodeling aja agar ilmu-ilmu yang ada itu bukan hilang tapi justru dikembangkan lebih dalam lagi yang itu bisa relevan atau nyambung dengan era seperti sekarang ini begitu ya.
1: Betul sekali, iya, begitu iya. Poinnya.
0: Nah terus kalau Kak Najwa sendiri melihat kan banyak sekali ya orang-orang yang menganggap bahwa tujuan akhir dari kuliah itu untuk mencari pekerjaan yang lebih oke, lebih mentereng gitu kan. Nah bagaimana Kak Najwa melihat hal itu sendiri?
1: Kalau bagiku sendiri itu adalah kuliah itu untuk mencari kerja adalah pragmatisme itu yang valid. Ya kan. Nah, juga sebagai investasi jangka panjang karena kita sudah mengeluarkan biaya yang banyak dan juga waktu yang banyak begitu. Namun bagi saya menjadikan itu adalah sebagai satu-satunya tujuan itu adalah sebagai hal yang keliru dan fatal. Karena kenapa? Kuliah itu seharusnya adalah proses belajar, cara belajar atau dalam bahasa Inggrisnya itu learn how to learn. Jadi belajar bagaimana cara kita belajar gitu dan membentuk kerangka berpikir selama berkuliah. Kalau misalnya mindsetnya itu hanya kerja, mahasiswa itu hanya akan menjadi dalam tanda kutip itu robot industri. Karena jika mindsetnya itu adalah hal seperti itu, maka pengembangan dirinya itu akan terdegradasi oleh pemikirannya sendiri. Nah, Jika mindsetnya adalah pengembangan diri, maka mereka itu akan tetap bertahan.

0: industrinya itu berubah begitu. Apalagi sekarang kan industrinya itu kebanyak sudah di apa ya, digantikan oleh robot-robot yang mungkin lebih canggih daripada manusia. Akan tetapi mungkin ada hal-hal yang tidak bisa dirubah oleh cara kerja robot dan lain sebagainya. Karena betul, begini, mindset itu tidak sepenuhnya salah, tetapi juga tidak boleh menjadi satu-satunya tujuan. Karena kuliah itu memang bisa menjadi jalan untuk mendapatkan pekerjaan, namun esensinya lebih luas, yaitu membentuk pola pikir kritis, karakter, dan kemampuan adaptasi. Jika kuliahnya itu hanya dipersempit sebagai alat mencari kerja, bagi saya, maka kita akan kehilangan fungsi pendidikan secara pembentuk manusia yang utuh dan juga manusia yang lebih valuable begitu. Justru di era sekarang tantangannya adalah banyak pekerjaan yang lahir dari kreativitas dan inovasi, bukan hanya dari linearitas jurusan kuliah begitu. Mm-hmm. Jadi kita tidak bisa menyalahkan masyarakat, tapi kita harus melakukan analisa secara deep begitu. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Mungkin karena mereka itu berpikir bahwa sekarang itu mencari kerja itu susah sekali, bahkan sekarang itu pengangguran yang S2 itu aja banyak sekali begitu. Karena apa? Karena lapangan kerja yang sempit dan sebagainya. Dan mungkin ada hal-hal yang secara alamiah mungkin terjadi, atau mungkin secara politik terjadi di lingkungan kita. Nah, pembahasan ini itu harus dikaitkan dengan human development, dan bagi saya itu, dan juga yang paling penting adalah lifelong learning atau pembelajaran jangka panjang begitu, teman-teman.
1: Iya, betul. Jadi bukan satu-satunya cara untuk dapat pekerjaan yang lebih baik gitu ya, tapi bagaimana kita bisa mengkritisi cara pikir kita lewat pendidikan itu tadi yang memang harus kita lakukan dengan sungguh-sungguh begitu ya, Kak ya.
0: Betul sekali.
1: Nah, kalau menurut Kakak sendiri, idealnya ya, kampus itu harus ngelakuin perubahan yang seperti apa sih, Kak, agar lulusannya itu tetap laku tapi ilmunya itu juga nggak hilang. Nah, gimana tuh?
0: Oke, berhubungan dengan hal ini, yang ranahnya itu berarti kita sudah masuk analisa dari solving of our problem. Problem kita sekarang itu adalah penghapusan prodi begitu kan. Mm-hmm. Nah, bagi saya kampus itu harus menerapkan sistem major dan juga minor yang lebih fleksibel. Karena apa? Mahasiswa itu agar tetap mendalami akar ilmu mereka secara teoritis atau dalam apa ya, tanda kutip itu secara major, namun diwajibkan mengambil mata kuliah praktis atau sertifikasi industri yang relevan, atau mungkin dalam hal ini itu namanya adalah minor. Nah, selain itu, kolaborasi dengan industri itu harus berbentuk co-creation begitu, teman-teman. Karena seharusnya praktisi itu ikut mengajar, sehingga teori yang didapatkan di kelas itu tetap berakar pada realitas pasar tanpa menghilangkan nilai-nilai akademiknya. Ini yang paling penting. Karena apa? Seharusnya kampus itu secara ideal tidak hanya fokus pada transfer ilmu, tetapi juga pada relevansi dan juga keberlanjutan ilmu tersebut. Nah, mungkin saya bisa memberikan beberapa tips yang bisa dilakukan oleh kampus-kampus, apalagi kampus-kampus baru sekarang kan banyak bertebaran.
1: Iya, betul.
0: Yang pertama, yang pertama adalah integrasi kurikulum dengan kebutuhan industri tanpa menghilangkan dasar keilmuan. Ini sangat penting. Karena apa? Kalau misalnya kita banyak transfer ilmu tapi tidak sesuai dengan kebutuhan industri, itu nanti lapangan pekerjaannya gimana? Walaupun memang seharusnya masalah lapangan pekerjaan itu berdasarkan undang-undang itu menjadi salah satu kewajiban yang menjadi hak dari warga negara yang harus dilakukan oleh pemerintah begitu. Akan tetapi alangkah lebih baiknya antara mahasiswa dan juga kampus itu lebih bisa secara aktif untuk bagaimana melihat realitas dari industri itu sendiri. Mm-hmm. Yang kedua adalah, bagi saya adalah peningkatan praktik, magang, dan project based learning ini sangat-sangat diharuskan. Kenapa? Karena ternyata banyak sekali dari perusahaan-perusahaan itu yang mungkin dalam tanda kutip itu melakukan pencarian loker atau hire, bagaimana mereka, cara mereka hire karyawan itu, mereka itu nggak mau mengambil resiko dengan cara meng-hire orang-orang yang mungkin tidak berpengalaman. Maka praktik, magang, dan project-based learning itu bagi saya itu adalah hal yang harus dan mutlak dilakukan. Karena apa? Bahkan sekarang itu kalau misalnya kita lihat di pamflet-pamflet atau mungkin loker-loker yang bertebaran itu ada yang bilang bahwa pengalamannya harus 5 tahun dan lain sebagainya. Gitu. Nah, maka hal-hal yang sudah saya sebutkan tadi itu adalah menurutku itu adalah salah satu hal yang bisa dilakukan begitu. Kemudian yang ketiga itu adalah kolaborasi lintas disiplin ilmu. Karena apa? Karena disiplin ilmu sekarang itu luas gitu. Jadi kalau misalnya kita lebih banyak mengambil ilmu, ada yang banyak yang bisa kita lakukan gitu. Contoh misalnya seperti saya sekarang itu adalah lulusan dari S1 Pendidikan Bahasa Inggris, S2 saya adalah manajemen begitu. Nah, saya sekarang bekerja itu bukan hanya di satu bidang saja sebagai guru, sebagai pendidik, tetapi saya juga mengerjakan hal yang lain seperti mungkin adalah melakukan proyek-proyek yang berhubungan dengan manajemen keuangan, kemudian berhubungan juga dengan apa namanya pajak dan sebagainya. Nah, kalau misalnya kita sudah memiliki banyak lintas disiplin ilmu, maka hal yang terjadi adalah kita nanti nggak akan susah untuk mencari loker untuk kita sendiri, tapi loker yang mencari kita, dan itu sudah saya buktikan sendiri selama 9 tahun ini. Alhamdulillah saya tidak pernah mencari loker begitu. Karena apa? Karena disiplin ilmu yang sudah saya lakukan dan juga publikasi, kalau misalnya ada orang yang mungkin melakukan apa ya, pencapaiannya di posting-posting di WhatsApp dan sebagainya, itu adalah bukan sebagai pamer dan apa ya, ajang pamer skill lah intinya seperti itu, bukan, akan tetapi itu adalah publikasi. Sehingga kalau misalnya ada orang lain seperti itu, kemudian ada yang mungkin lebih tinggi dari kita, mungkin manajer atau apa, mungkin bisa meng-hire kita karena sudah tahu nih bahwa kita itu memiliki lintas disiplin ilmu yang banyak begitu. Dan yang paling terakhir adalah penguatan soft skill seperti komunikasi, leadership, dan problem solving. Karena apa? Di perusahaan itu kan nanti mungkin biasanya orang-orang kan berpikirnya ketika kuliah itu kan langsung masuk perusahaan dan sebagainya.
1: Iya, nah, betul.
0: Kalau misalnya tidak memiliki apa ya, soft skill seperti yang sudah saya sebutkan, seperti komunikasi, leadership, dan problem solving, bagaimana cara mereka nanti bertahan? Bagaimana cara mereka nanti itu bisa keluar dari zona seperti senioritas dan lain sebagainya? Karena orang-orang yang lebih senior itu yang lebih memiliki skill problem solving yang lebih banyak daripada mereka. Jadi dengan demikian bagi saya, lulusan itu tidak hanya harus siap kerja, tetapi juga harus siap berkembang dan menciptakan peluang begitu.
1: Oke, mantap sekali ya. Bahkan tips-tipsnya diruntutkan dari 1 sampai dengan 4 tadi itu yang semoga bisa mengubah arah pendidikan kita, bukan hanya industri oriented aja ya, tapi bagaimana juga menciptakan peluang-peluang baru di sektor pekerjaan yang lainnya begitu. Nah, terakhir nih Kak Najwa, mungkin ada pesan untuk para mahasiswa sekarang yang lagi ketar-ketir gitu ya, karena prodinya masuk dalam daftar evaluasi, biar mereka itu nggak ngerasa kayak salah jurusan atau bahkan panik dengan masa depan mereka. Silahkan.
0: Oke, jadi ini sudah masuk ke pesan ya.
1: Iya.
0: Saya ingin menyampaikan bahwa nilai diri seseorang itu tidak ditentukan oleh nama jurusannya, apalagi nama kampusnya, tetapi oleh bagaimana kita itu bisa mengembangkan diri kita sendiri. Evaluasi terhadap prodi itu bukan berarti ilmunya itu tidak penting, teman-teman, melainkan ada kebutuhan untuk penyesuaian yang kemudian itu bukan hal yang harus ditakuti. Mahasiswa itu tetap memiliki peluang besar selama mereka mau terus belajar, beradaptasi, dan menambah keterampilan di luar ruang kelas begitu. Justru tantangannya adalah bukan sekedar lulus, tetapi bagaimana menjadi versi terbaik dari kita sendiri begitu. Kepada teman-teman mahasiswa, jangan panik, karena status evaluasi prodi itu bukan berarti ilmu kalian tidak berguna. Akan tetapi kita harus tahu realitasnya, dunia saat ini menghargai kemampuan adaptasi, bukan sekedar nama di ijazah begitu. Kalau misalnya kamu sampai S3 pun, tapi kamu tidak bisa beradaptasi, kamu tetap apa bergantung kepada orang tuamu, kamu tidak mau belajar, kamu tidak mau mencari ilmu sebanyak-banyaknya di luar sana, itu tetap muspro itu sia-sia. Maka jadikan momen ini untuk memperkuat soft skill kamu dan jejaring di luar kurikulum dari pendidikan formal. Nah, ingat juga bahwa jurusan mungkin menentukan titik awal kalian, tetapi kemampuan belajar yang menentukan seberapa jauh kalian bisa melangkah. Tidak ada ilmu yang sia-sia, yang ada hanyalah ilmu yang belum menemukan cara yang diterapkan gitu.
1: Wah, ini mantap sekali ya quotes terakhirnya, nggak ada ilmu yang sia-sia tapi ilmu yang masih mencari untuk diterapkan. Itu yang harus kamu patenkan ya sampai dalam mindset diri kamu, ketika kamu takut, kamu khawatir ilmu yang kamu pelajari akan sia-sia, karena itu nggak ada ya Kak ya.
0: Betul sekali.
1: Iya. Dan juga terima kasih untuk Kak Najwa, obrolan kita pagi hari ini sangat-sangat mendalam sekali ya, membedah juga bagaimana hal-hal yang memang seharusnya kita kritisi, terus juga kita berikan solusi di pagi hari ini, dan semoga untuk arah pendidikan kita nantinya agar lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih Kak Najwa.
0: Sama-sama, iya. Selamat pagi semuanya.
1: Selamat pagi juga. Nah itu ya Sob ya, kita baru aja ngobrolin dengan Kak Najwa Khairina SPDMM selaku pengamat pendidikan gitu, yang memaparkan bagaimana wacana penghapusan prodi ini yang ya itu membuat banyak sekali orang resah gitu, apalagi mereka-mereka yang prodinya ada di daftar evaluasi yang mau ada rencana dihapuskan gitu ya. Dan juga untuk info lainnya masih barengan sama Rinda, nanti kita akan kembali lagi ya Sob ya, jangan kemana-mana juga, stay tune terus aja di Prames Suara.

0: Ramai Suara 103,9 FM.
1: Power Gang Push.
2: Yaudah, ayo dong. Ya, Wi-Fi mati.
1: Padahal dikit lagi winner.
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
1: Wow. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
3: Amazing!
1: Masa nggak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sit the mood feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
0: 103,9. Pramaswara FM.
5: Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong.
6: So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
6: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
7: 103,9 FM, Music Hits and Information.
8: Punya mimpi kuliah di bidang teknologi dan menjadi engineer di masa depan? Wujudkan bersama Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, TEMS. Kampus vokasi teknologi yang dikenal sebagai salah satu kampus inovasi terbaik di Asia Tenggara dengan berbagai karya teknologi yang mendunia. Di TEMS, kamu tidak hanya belajar teori, tetapi juga praktik langsung dan menciptakan inovasi teknologi yang membawamu siap bersaing di dunia industri. Masuk TEMS bisa melalui jalur seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT dengan 23 pilihan program studi, jenjang diploma 3 maupun sarjana terapan. Seperti teknik telekomunikasi, teknik elektronika, teknik informatika, teknologi game, bisnis digital, hingga sistem pembangkit energi. TEMS kini hadir sebagai perguruan tinggi negeri di Lamongan. TEMS, Kampus Lamongan yang terletak di Jalan Panglima Sudirman nomor 125 Lamongan, depan Kodim Lamongan. Catat tanggalnya. Pendaftaran UTBK SNBT dibuka 25 Maret sampai 7 April 2026. Jangan sampai ketinggalan. Daftarkan diri kamu sekarang dan jadilah bagian dari engineer masa depan bersama TEMS. Informasi lengkap dan daftar program studi dapat dilihat di pmb.pens.ac.id. TEMS, just bridge to the future.
7: Brava Suara.
0: Music Hits and Information. Brava Suara.
9: 103,9 FM Music Hits and Information. Soal Brava Suara masih barengan sama Rinda di Cuap-Cuap Pagi. Masih ngomongin soal pendidikan ya, Sob ya. Dimana katanya sekarang itu ada beberapa prodi yang gak relevan sama industri itu bakal dihapus tuh. Nah, pagi hari ini Rinda terhubung juga sama Pak Teguh nih. Selamat pagi, Bapak.
10: Selamat pagi. Rinda.
9: Iya. Wah, sepertinya dari pagi udah menyimak obrolan nih ya soal penghapusan prodi yang katanya enggak relevan di industri sekarang ini. Nah, untuk Pak Teguh sendiri bagaimana pendapatnya, Pak, terkait hal itu?
10: Tadi udah banyak ya dari Mbak Naswa ya tadi yang memberikan masukan-masukan. Idenya juga bagus. Dan kalau prodi tertentu itu dihapus karena dianggap tidak relevan, ini jangan-jangan yang terdampak justru kelompok yang akses pilihannya sudah terbatas.
9: Iya.
10: Apakah kebijakan ini tidak berisiko untuk mempersempit kesempatan pendidikan bagi sebagian masyarakat? Nah, kalau boleh kritis, Ini siapa yang menentukan sebuah prodi itu tidak relevan. Industri sekarang ini atau kebutuhan masa depan.
9: Iya,
10: karena seringkali industri juga hanya melihat kebutuhan jangka pendek saja. Nah, kalau pendidikan hanya mengikuti itu, nah, bukankah kita kehilangan fungsi sebagai pengarah masa depan, bukan sekedar pengikut. Nah, tentu saja kalau kita lihat bahwa kebutuhan industri itu cepat berubah, Pak. Hari ini relevan, 5 tahun lagi belum tentu.
9: Benar.
10: Ya. Ya. Belum tentu 5 tahun lagi itu masih bisa, masih relevan. Kalau kita menghapus prodi ini berdasarkan kebutuhan hari ini, apakah kita tidak sedang membuat kebijakan yang berumur pendek? Nah, seperti itu.
9: Iya, betul. Nah, jadi seharusnya disesuaikan saja ya, Pak ya.
10: Iya, menurut saya kalau ditanya jurusan ya, tadi kan nanya jurusan apa yang kira-kira bisa dimasuki. Jadi, kalau masalahnya masih relevan ya. Kalau ditanya jurusan yang relevan saat ini, banyak orang tentunya yang berkaitan dengan teknologi, digital, data, dan bisnis. Tapi menurut saya relevansi itu bukan cuma soal bidangnya, tapi kemampuan adaptasi. Nah, kemampuan adaptasi. Seperti yang tadi dikatakan ya Mbak Naza. Ya, karena hari ini mungkin IT relevan, tapi 5-10 tahun lagi bisa bergeser. Sekarang ini ada AI kok.
9: Betul.
10: Nah, seperti itu. Nah, terus ya kalau jujur ya banyak orang yang pilih apa namanya jurusan yang, kalau bicara soal jurusan, tentu yang berkaitan dengan teknologi dan bisnis digital. Tapi menurut saya yang lebih penting kan bukan jurusannya, melainkan kemampuan adaptasi yang tadi itu saya bilang. Sebagai contoh, banyak teman-teman itu yang lulusan IPB itu loh Mbak. IPB apa Mbak?
9: Institut Pertanian Bogor.
10: Nah itu, teman-teman saya bilang institut fleksibel banget Mbak.
9: Iya, karena, ya,
10: karena banyak orang
9: fleksibel.
10: Karena katanya begini, itu kan pertanian Mbak, tapi banyak bangkir tuh dari IPB. Banyak mereka yang, ya itu, banyak teman-teman wartawan itu ya dari IPB itu juga banyak gitu loh. Nah itu tadi, tapi intinya bahwa kemampuan beradaptasi. Nah, itu kalau menurut saya Mbak, mungkin bisa beda.
9: Iya,
10: tetapi
9: betul.
10: Kalau saya melihat dari apa yang disampaikan Mbak Naswa tadi, memang ya ada benarnya. Jadi kembali lagi ya, harus dipikirkan lagi. Seperti itu.
9: Iya, benar.
10: Itu Mbak.
9: Iya.
10: Kalau dari saya seperti itu. Terima kasih.
9: Sama-sama juga Pak Teguh bergabung barengan sama Linda pagi hari ini ya. Ngobrolin juga soal sisi lain menurut pandangan Pak Teguh soal wacana penghapusan prodi yang sebaiknya itu digabungkan aja atau disesuaikan dengan kebutuhan yang sekarang gitu ya, bukan menghapus prodinya begitu ya Pak Teguh ya. Iya, terima kasih Bapak. Selamat untuk melanjutkan aktivitasnya dan kita tunggu lagi ya untuk gabungan berikutnya di cuap-cuap pagi tentunya. Nah, itu Sobat Trames ya, pagi hari ini juga dapat apa namanya, dapat insight dari Pak Teguh soal penghapusan prodi dan aku juga tertampar sama obrolan tadi itu yang bilang katanya, siapa yang bisa menjamin sekarang relevan, apakah 5 tahun nanti juga relevan gitu kan? Nah, itu yang juga membuat kita berpikir ya Sob ya, emang benar kok, karena sekarang ini teknologi udah berkembang pesat. Mungkin jangankan 5 tahun ke depan, 2 atau 3 tahun lagi itu pasti akan ada ilmu-ilmu baru gitu Sob. Jadi ya gak ada jaminan untuk kita semuanya, siapa sih yang menentukan prodi itu relevan atau enggaknya begitu ya. Nah untuk kamu juga Sobat boleh banget ya langsung aja gabung barengan sama Rinda pagi hari ini, masih ngomongin soal pendidikan alias wacana penghapusan prodi di kalangan perguruan tinggi saat ini. Rinda bakal kembali lagi Sobat, jangan kemana-mana, stay tune terus aja di Prameswara 103,9 FM, UCGLTN Information.

0: Brava Suara.
1: News Hits and Information. Brava Suara.
2: Apakah Anda menderita diabetes dan merasa penglihatan menjadi buram serta muncul bayangan? Diabetes tidak hanya berkaitan dengan kadar gula, namun juga mempengaruhi kesehatan retina mata. Pada tahap awal, gangguan retina sering tidak terasa. Namun seiring waktu, gangguan penglihatan muncul dan mengakibatkan kebutaan. Bagi penderita diabetes, pemeriksaan mata secara rutin penting dilakukan. RS Mata KMU Lamongan menyediakan layanan poliretina dengan dukungan dokter mata subspesialis retina dan teknologi pemeriksaan modern khusus retina. Pemeriksaan dilakukan untuk membantu mendeteksi gangguan retina sejak dini untuk mendapatkan penanganan tepat. Cegah kebutaan akibat diabetes dengan melakukan pemeriksaan di poliretina RS Mata KMU Lamongan. Jalan Raya Nomor 181 Ploso Wayu Lamongan. Jadwal poliretina Kamis 8 pagi sampai 12 siang. Informasi lebih lanjut WhatsApp ke 0812-2221-3216.
0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.
3: Uang 268 triliun itu banyak banget loh. Harusnya sisa-sisa buat bikin anak se-Indonesia sehat dan pekerjanya sejahtera. Tapi nyatanya, uang segitu malah kelihatan kayak ladang bancaan berkedok program sosial. Mari kita bongkar logikanya.
4: Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan pemerintah menyiapkan anggaran 335 triliun rupiah untuk salah satu program andalannya, makan bergizi gratis alias MBG di 2026.
5: Ketua Umum ABP Michael Unbas menjelaskan bahwa keterlibatan Jaksa Agung Muda.
6: Ketua Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana mengungkapkan pihaknya mengajukan tambahan anggaran 28,63 triliun rupiah.
3: Mari kita duduk sebentar dan bedah data yang bikin kita bakalan geleng-geleng kepala. Pernah nggak kamu sadar kalau di tahun 2026 ini kita lagi disuguhi panggung sirkus kebijakan yang rapih banget? Bungkusnya program sosial. Makan bergizi gratis, dan kalau kita baca di dokumen Nota Keuangan APBN 2026, anggarannya ngeri banget, Yusof. Nyedot 268 sampai 335 triliun rupiah. Tapi kalau kita bongkar lapis demi lapis, ini tuh kelihatannya lebih mirip bisnis plan raksasa daripada program kesejahteraan rakyat, dan mari kita coba lihat faktanya. Pertama, kalau kita bahas soal operasional ya, berdasarkan data resmi pengadaan Badan Gizi Nasional, tiba-tiba ada belanja 21.000 unit motor trail listrik. Dan kalau kita logika nih sobat, buat apa sebenarnya motor trail yang bersuspensi tinggi dipakai untuk ngebawa ratusan rantang makanan? Bukannya malah gampang tumpah ya? Dan kenapa nggak pakai pickup aja untuk UMKM lokal aja? Dan kalau kita lihat juga, karena kalau pakai UMKM lokal ya, seharusnya nih nggak ada tuh yang namanya proyek tender raksasa. Anggaran triliun langsung lari ke vendor otomatis. Dan lucunya, pas nanti baterai motor ini soak, siapa coba yang bayar? Negara lagi. Ujung-ujungnya ini cuma cuan jangka panjang buat pabrikan. Dan yang kedua, ini yang bikin paling miris. Isi piring buat adik-adik kita. Ongkos kirimnya pakai motor mewah, tapi kualitas makanannya bikin kita tutup mata malahan. Muncul istilah susu semir, susu encer yang penting itu warnanya aja yang putih. Dan lebih parah lagi, merujuk pada temuan investigasi warga yang viral di berbagai media di bulan ini. Banyak ditemuin ulat di ompreng siswa. Sekarang coba deh bayangin dampaknya ke anak-anak. Program ini tuh kan niat awalnya mulia banget ya. Berantas yang namanya stunting. Bikin anak sehat. Tapi kalau masuk ke perut mereka itu susu abal-abal dan lauk kurang higienis, apakah bakalan pintar? Atau malah keracunan makanan di sekolah? Ya, hak mereka dirampas demi nekat cost vendor. Adik-adik kita seolah cuma jadi objek formalitas laporan. Dan sedihnya lagi nih sob, jatah susu yang harusnya nyelamatin gizi mereka ini malah ketahuan bocor dijual di minimarket. Dan yang ketiga, ini plot twistnya. Ingat skandal rumah kardus yang bersubsidi yang gampang retak itu? Laporan audit dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman nunjukin kalau rumah-rumah bermasalah itu ternyata sengaja dialokasikan buat pekerja gizi itu sendiri. Ini tuh kayak murni jebakan captive market ya, atau pasar yang dipaksa. Para pekerja ini dikasih ilusi kesejahteraan. Ilusi kesejahteraan. Jadi kayak dipinjemin motor mewah buat kerja. Tapi ujung-ujungnya dijebak suruh nyicil rumah rusak. Dan developer nakal dapat membeli pasti. Sementara pekerjanya terjerat utang 15 tahun buat rumah yang baru sebulan udah mau roboh. Polanya kelihatan jelas banget nih sobat. Vendor motor untung, distributor nakal cuan, developer properti panen duit. Dan yang jadi korban pekerja di lapangan dan juga anak-anak sekolah yang gizinya dimanipulasi. Semuanya dipoles glowing di luar tapi sebenarnya di dalamnya hancur. Coba deh tag Pemda kamu atau wakil rakyat di kolom komentar. Kamu bisa deh tanyain pelan-pelan. Triliunan duit di negara ini beneran buat gizi anak atau cuma untuk proyek bikin kenyang perut sendiri?
2: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prameswara.
0: Prameswara,
1: Music Hits and Information. Prameswara.
3: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: CCTV On, pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
7: 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat Prameswara, masih barengan sama Rinda. Kita mau mantau lagi ya sob ya, bagaimana situasi lalu lintas yang ada di Lamongan. Nah langsung aja sob, dari pertigaan Pucuk Lamongan yang pagi hari ini terpantau masih padat sekali ya untuk lalu lintasnya, apalagi ini khususnya, maksudnya khususnya yang mau menuju ke arah Surabaya atau ke arah Gresik gitu ya. Nah terlihat juga pagi hari ini banyak sekali truk-truk yang melintas. Terus juga udah ada pengaman dari Pak Polisi agar nantinya bisa terurai lebih cepat gitu kan, untuk kepadatan yang ada di pertigaan Pucuk Lamongan ini. Karena sampai sekarang pun masih berlaku sistem kontraflow ya sob ya, masih berlaku sistem kontraflow. Jadi ya kamu kalau lewat di pertigaan Pucuk harap sabar terlebih dahulu. Nah terus sobat, selanjutnya Rinda ngajak kamu juga ya untuk mantau situasi yang ada di Jalan Nasional, tepatnya di Palang Pintu Kereta Api, dekatnya Stadion Surajaya Lamongan. Nah kalau di sini terpantau lancar banget untuk aktivitasnya, baik itu yang mau menuju ke arah Bojonegoro maupun menuju ke arah Gresik Surabaya. Pagi hari ini pun juga untuk lalu lintasnya didominasi sama pengendara roda 2. Ya ada sih yang melintas roda 4 gitu ada, cuman gak sebanyak yang roda 2 begitu ya sob ya. Dan juga untuk kamu hati-hati karena pagi hari ini masih licin jalannya, masih mendung juga. Jadi ya selalu waspada ketika berkendara dan fokus terus, jangan melanggar aturan berlalu lintas. Untuk info lainnya masih barengan sama Rinda sobat, stay tune terus aja di Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.
3: CCTV On, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: Yuk beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: 103,9 FM. Drama suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare 103,9 FM, Music Hits and Information.
6: Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Kabar melegakan dari sektor ekonomi makro. Badan Pusat Statistik mencatat tren positif penurunan harga pangan pasca musim libur panjang dengan inflasi yang melanda sebesar 0,2% di pekan terakhir April. Stok cadangan beras nasional di gudang Bulog juga dipastikan aman pada angka 1,8 juta ton untuk menjamin ketersediaan hingga tengah tahun nanti. Pemerintah tetap menghimbau tim pengendali inflasi daerah atau TPID untuk terus melakukan operasi pasar guna menjaga daya beli masyarakat tetap stabil. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Promes Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: Brava Suara.
1: Music and information. Brava Suara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information Sumatera Mesara. Gak kerasa ya 3 jam lamanya Rinda menemani kamu pagi hari ini dengan berbagai macam informasi. Tapi utamanya kita membahas soal pendidikan di pagi hari ini, di mana ada wacana soal penghapusan prodi ya Sob ya, yang katanya gak relevan sama industri yang sekarang ini. Tapi ya kesimpulannya, untuk penghapusan prodi itu sebaiknya dipertimbangkan kembali gitu ya, atau mungkin bisa meremodeling pembelajaran sekarang agar bisa terserap juga lulusannya ke industri-industri atau bahkan ke sektor pekerjaan yang lainnya gitu ya Sob ya, agar tercipta juga banyak lapangan pekerjaan dan agar muda-mudi seperti kita Gen Z-Gen Z gitu ya nggak bingung, nggak heran juga ini di mana lokernya gitu kan, kok aku lulus tapi lokernya masih belum ada begitu ya Sob ya. Jadi ya semoga aja kedepannya untuk arah pendidikan kita bisa semakin baik lagi kedepannya. Dan ya sahabat, pagi hari ini Linda pamit dulu ya, besok kita ketemu lagi jam 6. Kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja karena setelah ini masih ada Spektrum dan nanti jam 10 masih ada Lintas Informasi Pramesnet. Tapi Linda pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: 다스리긴 조바르가
1: Radio Jati, sudut pandang berbeda memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
2: Belakangan ini, isu keselamatan dan mitigasi bencana tengah menjadi sorotan tajam di tingkat nasional. Dengan tercatatnya hampir 700 kejadian bencana alam di berbagai wilayah Indonesia sejak awal tahun, muncul desakan kuat agar penanganan bencana tidak lagi sekedar reaktif pasca kejadian, melainkan harus difokuskan pada penguatan sistem peringatan dini dan kesiapsiagaan warga. Menjawab urgensi nasional tersebut, sekaligus sebagai langkah proaktif di tingkat regional, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Timur menggelar simulasi evakuasi mandiri tsunami di Kabupaten Lumajang dan Trenggalek selama 2 hari pada pekan lalu. Salah satu titik kegiatan berada di pesisir Pantai Bulu, Desa Tegal Rejo, Kecamatan Tempur Sari, Lumajang. Simulasi ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari BPBD, warga setempat, Kemitraan Australia-Indonesia untuk manajemen risiko bencana, siap siaga, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG Malang, hingga Forum Pengurangan Risiko Bencana PRB Jawa Timur. Sekretaris BPBD Jawa Timur, Andika Nurahmat Sudigda, menegaskan bahwa kegiatan ini menjadi bagian dari upaya mitigasi terhadap berbagai ancaman bencana di Jawa Timur. Ia juga mendorong masyarakat untuk membangun budaya sadar bencana dalam kehidupan sehari-hari.
3: Kita hidup di wilayah yang memiliki potensi bencana yang beragam. Jawa Timur, ancaman bencananya ada 14. 14 mulai banjir, banjir bandang, gempa, tsunami. Saya mengharapkan ada 3 hal, yaitu kegiatan ini membangun budaya sadar bencana. Kami berharap kesiapsiagaan tidak hanya di 8 hari ini saja, melainkan menjadi gaya hidup dan budaya yang melekat pada keseharian kita. Saya berharap setiap individu di sini tahu persis apa yang harus dilakukan, kemana harus berlari, dan siapa yang harus dihubungi saat situasi darurat. Kemudian solidaritas yang kuat, semoga kerjasama antar warga, pemerintah, dan relawan semakin solid. Karena dalam bencana tidak ada yang bisa berdiri sendiri. Kita harus saling jaga dan mereka jadikan momentum ini untuk berikhtiar semaksimal mungkin. Ingat sembuhnya dalam bencana, siap untuk selamat.
2: Kepala Stasiun BMKG Malang, Rico Cardoso, mengingatkan bahwa ancaman gempa besar dan tsunami bukan hal yang jauh dari Jawa Timur. Ia mencontohkan peristiwa tsunami seperti di Aceh pada 2004 juga pernah terjadi di Banyuwangi pada tahun 1994 meski dengan skala yang lebih kecil.
4: Ada catatan sejarahnya, yaitu tanggal 3 Juni 94 itu terjadi tsunami di selatan Jawa dan menelan korban jiwa di daerah Banyuwangi. Maka kegiatan seperti ini

0: penanggulangan bencana untuk simulasi evakuasi mandiri bagi masyarakat di Tegarejo ini sangat perlu untuk dilakukan, karena pada saat terjadi gempa bumi itu tidak ada orang lain yang bisa menyelamatkan warga selain warga itu sendiri.
1: Riko menekankan, simulasi dengan skenario terburuk penting dilakukan agar masyarakat benar-benar siap saat bencana terjadi. Ia pun berharap kegiatan seperti ini bisa terus digelar di seluruh wilayah pesisir Jawa Timur.
0: Kegiatan seperti ini kami sangat mendukung untuk terus-menerus dilakukan, tidak hanya di Kecamatan Tempur Sari di Desa Tegarejo saja, tetapi di seluruh pesisir selatan Pulau Jawa. Itu sangat penting, karena memang lokasi di seluruh wilayah pesisir selatan Pulau Jawa ini rawan terhadap gempa yang berpotensi tsunami. Kemudian berdasarkan hasil kajian dari Pusat Studi Gempa Nasional yang kemudian kami lakukan pemodelannya, jika terjadi gempa bumi itu dengan magnitudo skenario terburuk itu bisa mencapai 9,1, itu akan menimbulkan guncangan. Ada dua dampak sebenarnya. Yang pertama, dampak guncangan gempa buminya yang bisa mencapai 6 MMI dan menimbulkan kerusakan bangunan. Dan yang kedua adalah dampak ikutannya berupa tsunami.
1: Dalam kesempatan yang sama, Kepala Deputi Konsulat Jenderal Australia di Surabaya, Christine Bui, menilai simulasi ini penting untuk menguji sistem peringatan dini, memastikan jalur evakuasi berjalan efektif, serta memperkuat koordinasi antara lembaga dan masyarakat.
2: Bagi saya, dari yang saya amati hari ini, latihan ini terkoordinasi dengan baik. Masyarakat merespons dengan cepat dan mengikuti instruksi evakuasi dengan tertib. Saya melihat jalur evakuasi cukup mudah diakses dengan rambu yang jelas. Saya juga menyukai koordinasi antara BMKG, BPBD, para relawan, serta seluruh tim dan komunitas secara keseluruhan. Menurut saya, ini mungkin bisa diterapkan buddy system atau sistem pendamping dengan menunjuk seorang koordinator di setiap lingkungan atau jalan. Orang tersebut bertanggung jawab atas warga di wilayahnya, termasuk mengetahui lokasi tinggal para lansia, sehingga mereka bisa menjadi prioritas utama dalam proses evakuasi untuk memastikan kondisi mereka aman. Selain itu, perlu juga ada sistem pelaporan, misalnya ketika seseorang pergi berlibur atau cuti, agar melapor kepada koordinator evakuasi bencana.
1: Sementara itu, Kepala Desa Tegalrejo, Nyono, menyebut kegiatan ini sangat bermanfaat, terutama untuk meningkatkan kesiapsiagaan warga dan meminimalkan risiko korban jiwa saat bencana sungguh terjadi.
3: Saya ucapkan banyak terima kasih yang berantusias dan berpartisipasi untuk melaksanakan suatu kegiatan simulasi kebencanaan evak mandiri dari pesisir Pantai Bulu sampai di pengungsian Gunung Kursi bagi penduduk Desa Tegalrejo. Lebih waspada apabila terjadi, ya mudah-mudahan jangan sampai terjadi, untuk mengevakuasi diri ke tempat yang lebih aman.
1: Melalui giat simulasi ini, masyarakat pesisir diharapkan semakin siap dan tanggap menghadapi potensi gempa dan tsunami. Karena pada akhirnya, kesiapsiagaan bukan hanya tugas pemerintah, namun harus menjadi budaya bersama. Tak hanya di Lumajang dan Trenggalek, tetapi juga di seluruh daerah rawan bencana lainnya demi mencegah jatuhnya korban jiwa. Spektrum Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi Putu Gede François Sarjana. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
4: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim yang didukung penuh oleh Probe Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: Berbagai suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: Keluarga Pas.
2: Eh, Bu Lele, Ibu, Ben gak senang. Mau kemana, Bu?
3: Mau ke apotek andalan.
2: Hah? Siapa sakit?
3: Enggak, mau nyetok pil KB andalan.
2: Pil KB andalan? Aman ya? Saya juga lagi cari pil KB.
3: Dulu dikasih tahu apotekernya, minum pil KB andalan aja. Efektif cegah kehamilan dan efek sampingnya minimal. Nyaman banget deh.
2: Tapi bikin gemuk enggak?
3: Enggak dong. Yuk ikut saya aja, biar dijelasin semua sama apotekernya.
2: Siap, Bu Lilis. Bu Ibu, saya duluan ya. Mau beli pil KB andalan.
4: Pil KB andalan, efektif cegah kehamilan, harganya terjangkau dan tersedia di apotek terdekat. Konsultasikan pada apoteker untuk cara memulai pil KB andalan dengan benar.
5: Andalan, pilihan perempuan Indonesia. 103,9 FM, Music Hits and Information.
6: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, oh my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: 103,9 FM Drama Suara.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Fight Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: 103,9 Prama Suara FM.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
5: Prame Suara.
6: News, hits, and information. Prame Suara.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Informasi penting bagi pengguna jalan tol. Mulai 1 Mei mendatang, pemerintah secara resmi memulai uji coba penuh sistem transaksi non-tunai nirsentuh atau multi-lane free flow atau MLFF di 5 ruas tol utama di Pulau Jawa. Dengan sistem berbasis satelit ini, pengendara tidak perlu lagi berhenti di gerbang tol untuk melakukan tapping kartu. Pastikan aplikasi pembayaran kamu sudah terintegrasi dengan sensor kendaraan untuk menghindari kendala di jalur cepat. Ini merupakan langkah besar Indonesia menuju modernisasi infrastruktur jalan raya. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Promes Suara.
2: News, hits, and information. Promes Suara.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh? Kok teh siapa?
1: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka. Apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winslow
0: 103,9 Drama Suara FM.
7: Kepada para penumpang silahkan masuk.
8: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
9: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
10: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
9: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
10: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama.
11: Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
9: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
10: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
9: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
10: Aman, yang penting
5: oh.

0: Kita ikuti Lintas Informasi Pramesnet.
1: Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Senin 4 Mei 2026 bersama saya Agus Putra Pradana. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Sora Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi FM Magetan, dan 97,8 FM Radio

0: Ronggohati, Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari kota Magetan. Sobat, 12 ribu ton gula petani sempat tak laku di tahun 2025. PG Rejosari targetkan 26 ribu ton tebu dari 3.700 hektar tahun ini. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adimas.
1: Baik, terima kasih. Sobat, pabrik gula PG Rejosari Kabupaten Magetan resmi memulai musim giling tahun 2026. Manajer PG Rejosari Magetan Andres Dahono Saroyo menyampaikan bahwa musim giling tahun ini menjadi momentum penting bagi peningkatan kinerja pabrik dan kesejahteraan petani. Ia menjelaskan bahwa bahan baku tebu yang digiling berasal dari lahan masyarakat dengan total luasan sekitar 3.700 hektar. Target tersebut meningkat dibandingkan capaian tahun sebelumnya. Dari total tebu yang digiling, produksi gula diperkirakan mencapai 26 ribu ton dengan rendemen 7,5. Andris juga menekankan pentingnya sinergi antara petani dan pabrik untuk mencapai target tersebut.
2: 2026 kita target tebu tergiling itu 3,7 dari yang kemarin 3,2. Yang tahun kemarin itu hanya 2,3. Tebu 3,7 itu akan menghasilkan gula 26 ribu ton.
1: Andris optimis kondisi tahun ini akan lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya yang terkendala cuaca. Target harga gula pihaknya tetap mengikuti mekanisme pasar. Andris menambahkan, sebelumnya gula sebanyak 12 ribu ton gula petani di PG Rejosari tahun 2025 tidak terserap pasar. Namun tahun 2026, Presiden Prabowo mengaku telah menghentikan impor gula sehingga diharapkan akan berdampak pada kebutuhan gula di pasar yang akan mendongkrak harga gula petani di pasar.
2: Tahun kemarin juga tidak ada serapan gula, ada cuma kecil sekali serapannya karena memang ada bocoran impor gula rafinasi. Tahun ini sudah diketati, gula saya di gudang yang pada saat ini penuh sekarang sudah mulai berkurang habis.
1: Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukoco Rasi FM melaporkan, kita kembali ke studio.
0: Adimas, reporter Radio Rasi Media. Berikutnya kita menuju kota Ngawi. Sobat, jaga ketahanan pangan, Pemkab Ngawi gandeng Bulog salurkan bantuan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Bahana Ngawi, Erlinda.
3: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, pemerintah Kabupaten Ngawi kembali menunjukkan komitmennya dalam menjaga ketahanan pangan dengan turun langsung ke masyarakat. Wakil Bupati Ngawi, Dwirianto Jatmiko, meninjau sekaligus menyerahkan bantuan pangan kepada warga desa Watualan, Kecamatan Ngawi. Bantuan ini merupakan hasil sinergi antara pemerintah daerah dan Badan Urusan Logistik atau Bulog. Sebagai langkah konkret untuk membantu meringankan beban ekonomi warga sekaligus menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok di tingkat desa. Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis di kantor desa Watualang. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Ngawi yang akrab disapa Mas Anto menegaskan bahwa pemerintah hadir untuk memastikan masyarakat tetap mendapatkan akses pangan yang layak.
4: Kita melihat dari sisi manfaatnya tentunya akan bermanfaat dumateng Bapak Ibu sedaya. Bisa meringankan, bisa mengenteng-entengi dari berbagai nopo nggih macam mungkin kenaikan nopo-nopo lah. Tapi yang jelas tujuannya yang pertama tentunya membantu penjenengan semua. Jadi penerima manfaat ini betul-betul penerima sing pun diseleksi, sing pun disesuaikan dan layak kagem menerima bantuan.
3: Dari pihak Bulog disampaikan bahwa distribusi bantuan akan terus dilanjutkan secara bertahap ke berbagai wilayah di Kabupaten Ngawi, dengan prioritas pada daerah yang membutuhkan percepatan penyaluran. Kegiatan berlangsung tertib dan lancar dengan warga yang sudah memadati lokasi sejak pagi. Antusiasme masyarakat terlihat tinggi saat menerima bantuan yang diharapkan mampu menjaga daya beli sekaligus menekan laju inflasi di daerah. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
0: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Berikutnya kita menuju kota Lamongan. Sobat, Kapolres Lamongan pimpin apel gelar sabuk Katimnas, perkuat sinergitas, jaga stabilitas daerah. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Pramesora Lamongan, Rinda.
5: Baik, terima kasih sobat. Kapolres Lamongan memimpin langsung pelaksanaan apel gelar sabuk Kamtipmas yang digelar di halaman Mapolres Lamongan pada Kamis pagi 30 April 2026. Kegiatan ini diikuti oleh jajaran anggota kepolisian serta berbagai organisasi masyarakat sebagai bentuk penguatan sinergitas dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Jawa Timur. Dalam amanatnya, Kapolres Lamongan menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya kegiatan tersebut dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Beliau menegaskan bahwa apel besar Sabuk Kamtibmas Polda Jawa Timur tahun 2026 ini mengusung tema mewujudkan sinergitas Polda Jatim bersama Sabuk Kamtibmas dan potensi masyarakat dalam menjaga stabilitas keamanan, ketertiban, dan keutuhan sosial di wilayah Jawa Timur.
6: Pelaksanaan apel besar Sabuk Kamtibmas hari ini bukan sekedar seremonial belaka, melainkan wujud nyata dari komitmen bersama dalam memperkuat sistem keamanan berbasis kolaborasi antara Polri dan seluruh elemen masyarakat. Kepolisian Negara Republik Indonesia mustahil dan tidak dapat bekerja sendirian. Kunci utama dalam menjaga pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat adalah sinergi, soliditas, dan partisipasi aktif dari masyarakat.
5: Lebih lanjut, Kapolres menjelaskan bahwa Sabuk Kamtibmas memiliki makna strategis sebagai pengikat persatuan sosial dan benteng bersama dalam menjaga stabilitas daerah. Apel gelar Sabuk Kamtibmas ini diharapkan menjadi momentum penting dalam memperkuat komitmen bersama, menjaga keamanan dan ketertiban, serta meningkatkan peran aktif masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan harmonis. Dari Lamongan, Rinda mengabarkan kembali ke studio. Silakan.
0: Rinda, reporter Radio Prame Suara Lamongan. Berikutnya masih di Kota Lamongan. Sobat Akselerasi IPM Lamongan, program perintis dan aksi biru sukses perluas akses pendidikan inklusif pada Hardiknas 2026. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan. Bagus.
7: Baik, terima kasih. Pemerintah Kabupaten Lamongan memperingati Hari Pendidikan Nasional 2026 dengan menegaskan keberhasilan transformasi sumber daya manusia melalui upacara resmi di Alun-Alun Lamongan pada Sabtu 2 Mei 2026. Bupati Lamongan Yuron Effendi memaparkan bahwa sinergi antara program pendidikan terintegrasi dan gratis atau perintis serta gerakan aksi biru telah menjadi instrumen utama dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia daerah hingga mencapai angka 76,80 yang melampaui rata-rata Jawa Timur maupun nasional. Keberhasilan ini dibuktikan dengan menyalurkan beasiswa kepada lebih dari 7.000 penerima manfaat dari jenjang SD hingga S2, serta penurunan signifikan angka anak tidak sekolah dari 7.000-an menjadi 6.000-an anak dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun.
8: Kita memberikan penghargaan ya kepada anak-anak yang berprestasi maupun guru yang berprestasi dan orang-orang lain yang berprestasi dalam kegiatan pendidikan ini. Sehingga dengan penyampaian prestasi itu mudah-mudahan menjadi dorongan, semangat, dan spirit bagi kemajuan pendidikan.
7: Selaras dengan amanat Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah mengenai prioritas mutu pendidikan nasional, Pemkab Lamongan juga meluncurkan inovasi Kartu Getar Desa yang berhasil merangkul ribuan warga belajar melalui jalur pendidikan kesetaraan. Sekretaris Dinas Pendidikan Lamongan Haryanto menambahkan bahwa momentum Hardiknas yang mengusung tema partisipasi semesta ini akan dilanjutkan dengan rangkaian agenda besar termasuk pameran pendidikan pada akhir Mei serta gebiar PAUD di bulan Juni sebagai ruang kreativitas. Selain berfokus pada akses, pemerintah daerah juga memprioritaskan peningkatan kesejahteraan guru melalui program rekognisi pembelajaran lampau dan penguatan kurikulum berbasis karakter serta STEM di sekolah-sekolah untuk menjamin kualitas pendidikan yang bermutu bagi seluruh masyarakat. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
0: Bagus, reporter radio Ronggo Hadi, Lamongan. Demikian tadi baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi dan 4 sore. Saya Agus bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa. Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara.
2: Music Hits and Information. Prameswara.
3: More?

0: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.
1: Uang 268 triliun itu banyak banget loh. Harusnya sisa-sisa buat bikin anak se-Indonesia sehat dan pekerjanya sejahtera. Tapi nyatanya, uang segitu malah kelihatan kayak ladang bancaan berkedok program sosial. Mari kita bongkar logikanya.
2: Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan pemerintah menyiapkan anggaran 335 triliun rupiah untuk salah satu program andalannya, makan bergizi gratis alias MBG di 2026.
3: Ketua Umum ABP Michael Unbas menjelaskan bahwa keterlibatan Jaksa Agung Muda.
4: Ketua Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana mengungkapkan pihaknya mengajukan tambahan anggaran 28,63 triliun rupiah.
1: Mari kita duduk sebentar dan bedah data yang bikin kita bakalan geleng-geleng kepala. Pernah nggak kamu sadar kalau di tahun 2026 ini kita lagi disuguhi panggung sirkus kebijakan yang rapih banget? Bungkusnya program sosial. Makan bergizi gratis, dan kalau kita baca di dokumen Nota Keuangan APBN 2026, anggarannya ngeri banget nih sob. Nyedot 268 sampai 335 triliun rupiah. Tapi kalau kita bongkar lapis demi lapis, ini tuh kelihatannya lebih mirip bisnis plan raksasa daripada program kesejahteraan rakyat, dan mari kita coba lihat faktanya. Pertama, kalau kita bahas soal operasional ya, berdasarkan data resmi pengadaan Badan Gizi Nasional, tiba-tiba ada belanja 21 ribu unit motor trail listrik. Dan kalau kita logikan nih sobat, buat apa sebenarnya motor trail yang bersuspensi tinggi dipakai untuk ngebawa ratusan rantang makanan? Bukannya malah gampang tumpah ya? Dan kenapa nggak pakai pickup aja untuk UMKM lokal aja? Dan kalau kita lihat juga, karena kalau pakai UMKM lokal ya, seharusnya nih nggak ada tuh yang namanya proyek tender raksasa. Anggaran triliun langsung lari ke vendor otomatis. Dan lucunya, pas nanti baterai motor ini soak, siapa coba yang bayar? Negara lagi. Ujung-ujungnya ini cuma cuan jangka panjang buat pabrikan. Dan yang kedua, ini yang bikin paling miris. Isi piring buat adik-adik kita. Ongkos kirimnya pakai motor mewah, tapi kualitas makanannya bikin kita tutup mata malahan. Muncul istilah susu semir, susu encer yang penting itu warnanya aja yang putih. Dan lebih parah lagi, merujuk pada temuan investigasi warga yang viral di berbagai media di bulan ini. Banyak ditemuin ulat di ompreng siswa. Sekarang coba deh bayangin dampaknya ke anak-anak. Program ini tuh kan niat awalnya mulia banget ya. Berantas yang namanya stunting. Bikin anak sehat. Tapi kalau masuk ke perut mereka itu susu abal-abal dan lauk kurang higienis, apakah bakalan pintar? Atau malah keracunan makanan di sekolah? Ya, hak mereka dirampas demi nekat cost vendor. Adik-adik kita seolah cuma jadi objek formalitas laporan. Dan sedihnya lagi nih sob, jatah susu yang harusnya nyelamatin gizi mereka ini malah ketahuan bocor dijual di minimarket. Dan yang ketiga, ini plot twistnya. Ingat, skandal rumah kardus yang bersubsidi yang gampang retak itu. Laporan audit dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman nunjukin kalau rumah-rumah bermasalah itu ternyata sengaja dialokasikan buat pekerja gizi itu sendiri. Ini tuh kayak murni jebakan captive market ya, atau pasar yang dipaksa. Para pekerja ini dikasih ilusi kesejahteraan. Ilusi kesejahteraan. Jadi kayak dipinjemin motor mewah buat kerja. Tapi ujung-ujungnya dijebak suruh nyicil rumah rusak. Dan developer nakal dapat membeli pasti. Sementara pekerjanya terjerat utang 15 tahun buat rumah yang baru sebulan udah mau roboh. Polanya kelihatan jelas banget nih sobat. Vendor motor untung, distributor nakal cuan, developer properti panen duit. Dan yang jadi korban pekerja di lapangan dan juga anak-anak sekolah yang gizinya dimanipulasi. Semuanya dipoles glowing di luar tapi sebenarnya di dalamnya hancur. Coba deh hashtag Pemda kamu atau wakil rakyat di kolom komentar. Kamu bisa deh tanyain pelan-pelan, triliunan duit di negara ini beneran buat gizi anak atau cuma untuk proyek bikin kenyang perut sendiri?
0: 1 topik, 1 juta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prameswara.
5: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Menuju Lamongan dengan akses jalan yang mulus, Dinas Bina Marga menginformasi anggaran sebesar Rp45 miliar telah siap dikucurkan untuk membiayai 273 titik jalan lingkungan. Fokus utama bulan ini menyasar 12 kecamatan prioritas, termasuk wilayah Karanggeneng dan Kali Tengah yang sering terdampak genangan. Dengan penggunaan material rabat beton berkualitas tinggi, diharapkan mobilitas ekonomi warga desa tidak lagi terhambat oleh kondisi jalan yang rusak. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Prames Suara.
2: News and information. Prames Suara.

0: Kita ikuti Lintas Informasi Pramesnet.
1: Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Senin 4 Mei 2026 bersama saya Agus Putra Pradana. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Sora Lamongan, 104,5 FM Pahanang Ngawi, 90,6 Rasi FM Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari kota Magetan. Sobat, 12.000 ton gula petani sempat tak laku di tahun 2025. PG Rejo Sari targetkan 26.000 ton tebu dari 3.700 hektar tahun ini. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adimas.
2: Baik, terima kasih. Sobat, pabrik gula PG Rejo Sari Kabupaten Magetan resmi memulai musim giling tahun 2026. Manajer PG Rejo Sari Magetan Andres Dahono Saroya menyampaikan bahwa musim giling tahun ini menjadi momentum penting bagi peningkatan kinerja pabrik dan kesejahteraan petani. Ia menjelaskan bahwa bahan baku tebu yang digiling berasal dari lahan masyarakat dengan total luasan sekitar 3.700 hektar. Target tersebut meningkat dibandingkan capaian tahun sebelumnya. Dari total tebu yang digiling, produksi gula diperkirakan mencapai 26.000 ton dengan rendemen 7,5. Andris juga menekankan pentingnya sinergi antara petani dan pabrik untuk mencapai target tersebut. 2026.

0: pun tergiling itu 3,7. Dari yang kemarin 3,2. Yang tahun kemarin itu hanya 2,3. Tebu 3,7 itu akan menghasilkan gula 26.000 ton dengan rendemen 7,15.
1: Analis optimis kondisi tahun ini akan lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya yang terkendala cuaca. Terkait harga gula, pihaknya tetap mengikuti mekanisme pasar. Analis menambahkan, sebelumnya gula sebanyak 12.000 ton gula petani di Bekerjo Sari tahun 2025 tidak terserap pasar. Namun tahun 2026, Presiden Prabowo mengaku telah menghentikan impor gula sehingga diharapkan akan berdampak pada kebutuhan gula di pasar yang akan mendongkrak harga gula petani di pasar.
0: Tahun kemarin juga tidak ada serapan gula, ada cuma kecil sekali serapannya karena memang ada bocoran impor-impor itu gula rafinasi. Tahun ini sudah diketati, gula saya di gudang yang pada saat ini penuh, sekarang sudah mulai berkurang habis.
1: Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukoco Rasif melaporkan kita kembali ke studio.
2: Adima, reporter Radio Rasi Media, berikutnya kita menuju kota Ngawi. Sobat, jaga ketahanan pangan, Pemkab Ngawi gandeng Bulog salurkan bantuan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Bahana Ngawi, Erlinda.
3: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, pemerintah Kabupaten Ngawi kembali menunjukkan komitmennya dalam menjaga ketahanan pangan dengan turun langsung ke masyarakat. Wakil Bupati Ngawi, Dwirianto Jatmiko, meninjau sekaligus menyerahkan bantuan pangan kepada warga Desa Watualan, Kecamatan Ngawi. Bantuan ini merupakan hasil sinergi antara pemerintah daerah dan Badan Urusan Logistik atau Bulog. Sebagai langkah konkret untuk membantu meringankan beban ekonomi warga sekaligus menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok di tingkat desa. Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis di kantor Desa Watualan. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Ngawi yang akrab disapa Mas Anto menegaskan bahwa pemerintah hadir untuk memastikan masyarakat tetap mendapatkan akses pangan yang layak.
4: Kita melihat dari sisi manfaatnya tentunya akan bermanfaat dumateng Bapak Ibu sedoyo. Bisa meringankan, bisa mengendeng-endengi dari berbagai nopo nggih macam mungkin kenaikan nopo-nopo lah. Tapi yang jelas tujuannya yang pertama tentunya membantu penjenengan semua. Jadi penerima manfaat ini betul-betul penerima sing pun diseleksi, sing pun disesuaikan dan layak kagem menerima bantuan.
3: Dari pihak Bulog disampaikan bahwa distribusi bantuan akan terus dilanjutkan secara bertahap ke berbagai wilayah di Kabupaten Ngawi, dengan prioritas pada daerah yang membutuhkan percepatan penyaluran. Kegiatan berlangsung tertib dan lancar dengan warga yang sudah memadati lokasi sejak pagi. Antusiasme masyarakat terlihat tinggi saat menerima bantuan yang diharapkan mampu menjaga daya beli sekaligus menekan laju inflasi di daerah. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
2: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Berikutnya kita menuju kota Lamongan. Sobat, Kapolres Lamongan pimpin apel gelar sabuk Katimnas, perkuat sinergitas, jaga stabilitas daerah. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Pramesora Lamongan, Rinda.
5: Baik, terima kasih sobat. Kapolres Lamongan memimpin langsung pelaksanaan apel gelar sabuk Kamtipmas yang digelar di halaman Mapolres Lamongan pada Kamis pagi 30 April 2026. Kegiatan ini diikuti oleh jajaran anggota kepolisian serta berbagai organisasi masyarakat sebagai bentuk penguatan sinergitas dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Jawa Timur. Dalam amanatnya, Kapolres Lamongan menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya kegiatan tersebut dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Beliau menegaskan bahwa apel besar Sabuk Kamtipmas Polda Jawa Timur tahun 2026 ini mengusung tema mewujudkan sinergitas Polda Jatim bersama Sabuk Kamtipmas dan potensi masyarakat dalam menjaga stabilitas keamanan, ketertiban, dan keutuhan sosial di wilayah Jawa Timur.
6: Pelaksanaan apel besar Sabuk Kamtipmas hari ini bukan sekedar seremonial belaka, melainkan wujud nyata dari komitmen bersama dalam memperkuat sistem keamanan berbasis kolaborasi antara Polri dan seluruh elemen masyarakat. Kepolisian Negara Republik Indonesia mustahil dan tidak dapat bekerja sendirian. Kunci utama dalam menjaga pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat adalah sinergi, soliditas, dan partisipasi aktif dari masyarakat.
5: Lebih lanjut, Kapolres menjelaskan bahwa Sabuk Kamtibmas memiliki makna strategis sebagai pengikat persatuan sosial dan benteng bersama dalam menjaga stabilitas daerah. Apel gelar Sabuk Kamtibmas ini diharapkan menjadi momentum penting dalam memperkuat komitmen bersama, menjaga keamanan dan ketertiban, serta meningkatkan peran aktif masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan harmonis. Dari Lamongan, Rinda mengabarkan kembali ke studio. Silakan.
2: Rinda, reporter Radio Prame Suara Lamongan. Berikutnya masih di Kota Lamongan. Sobat Akselerasi IPM Lamongan, program perintis dan aksi biru sukses perluas akses pendidikan inklusif pada Hardiknas 2026. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan. Bagus.
7: Baik, terima kasih. Pemerintah Kabupaten Lamongan memperingati Hari Pendidikan Nasional 2026 dengan menegaskan keberhasilan transformasi sumber daya manusia melalui upacara resmi di Alun-Alun Lamongan pada Sabtu 2 Mei 2026. Bupati Lamongan Yuronor Effendi memaparkan bahwa sinergi antara program pendidikan terintegrasi dan gratis atau perintis serta gerakan aksi biru telah menjadi instrumen utama dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia daerah hingga mencapai angka 76,80 yang melampaui rata-rata Jawa Timur maupun nasional. Keberhasilan ini dibuktikan dengan menyalurkan beasiswa kepada lebih dari 7.000 penerima manfaat dari jenjang SD hingga S2 serta penurunan signifikan angka anak tidak sekolah dari 7.000-an menjadi 6.000-an anak dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun.
8: Kita memberikan penghargaan ya kepada anak-anak yang berprestasi maupun guru yang berprestasi dan orang-orang lain yang berprestasi dalam kegiatan pendidikan ini. Dengan penyampaian prestasi itu mudah-mudahan menjadi dorongan, semangat, dan spirit bagi kemajuan pendidikan kita.
7: Selaras dengan amanat Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah mengenai prioritas mutu pendidikan nasional, Pemkab Lamongan juga meluncurkan inovasi kartu getar desa yang berhasil merangkul ribuan warga belajar melalui jalur pendidikan kesetaraan. Sekretaris Dinas Pendidikan Lamongan Haryanto menambahkan bahwa momentum Hardiknas yang mengusung tema partisipasi semesta ini akan dilanjutkan dengan rangkaian agenda besar termasuk pameran pendidikan pada akhir Mei serta gebiar PAUD di bulan Juni sebagai ruang kreativitas. Selain berfokus pada akses, pemerintah daerah juga memprioritaskan peningkatan kesejahteraan guru melalui program rekognisi pembelajaran lampau dan penguatan kurikulum berbasis karakter serta STEM di sekolah-sekolah untuk menjamin kualitas pendidikan yang bermutu bagi seluruh masyarakat. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
2: Bagus, reporter radio Ronggo Hadi, Lamongan.
9: Demikian tadi baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi dan 4 sore. Saya Agus bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa. Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan.

0: Prabu Suara 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Suara Terang dan Suara masih barengan sama Rinda ya. Rinda balik lagi untuk menemani kamu di siang hari ini. Spesial hari Senin yang ya siang hari ini udah mulai cerah gitu ya Sob ya. Meskipun sisa-sisa dari mendung hujan pagi hari tadi tuh kayaknya masih nempel banget gitu kan. Dan gak apa-apa Sobat untuk kamu meskipun sekarang cuacanya agak sejuk, ini kan juga bisa menemani kamu agar gak terlalu panas ya Sob ya. Jadi ya ademin aja barengan sama Rinda lewat Prime Suara 103,9 FM. Juga untuk kamu yang siang hari ini mungkin lagi ngejar deadline atau bahkan mungkin masih pusing, ini aku makan siangnya pakai apa gitu ya. Boleh banget langsung aja kamu kabarin Rinda lewat WA-nya Prime Suara di 081-2302-1039. Karena Rinda bakal menemani kamu sampai dengan jam 12 siang nanti.

0: 103,9 FM, Music and Information.
1: CCTV On, pantau Dalane secara real-time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
2: 103,9 FM, Music and Information, Sultan Meswara. Balik lagi barengan sama Rinda ya. Kita mau mantau terlebih dahulu bagaimana situasi lalu lintas yang ada di Lamongan. Nah, kali ini Sob, Rinda ngajak kamu ya untuk melihat bagaimana suasana yang ada di pertigaan Tikung Lamongan atau tepatnya di depan Polsek Tikung yang ternyata siang hari ini kalau dilihat-lihat sepi banget ya Sob ya. Untuk kendaraannya bahkan cuma satu atau dua aja yang melintas di pertigaan depannya Polsek Tikung Lamongan ini. Tapi untuk kamu selalu hati-hati ya, apalagi kalau mau menuju ke arah Mojokerto ya Sob ya, karena biasanya untuk kendaraan yang menuju ke arah Mojokerto itu lebih banyak yang gede-gede untuk apa namanya muatannya gitu kan, seperti truk pengangkut tebu atau yang lainnya. Jadi untuk kamu selalu waspada, terus juga jaga jarak amannya. Dan selain itu, Linda juga ngajak kamu untuk melihat bagaimana situasi yang ada di pertigaan Sukoyo di Lamongan yang pagi hari ini terpantau ya Sob ya, untuk ketiga arus lalu lintas, ketiga jalurnya itu udah lancar banget meskipun ramai, karena memang Sukodadi ini kan sebagai tempat perlintasan banyak sekali kendaraan Sob, makanya kenapa selalu ramai, bahkan di siang hari ini juga masih ramai tapi lancar banget untuk situasinya. Jadi ya kamu kalau mau lewat arah kemanapun, baik ke Surabaya, Bojonegoro, maupun ke arah Paciran, siang hari ini masih oke banget dan gak ada tanda-tanda kepadatan lalu lintas yang berlaku. Nah, untuk info lainnya masih barengan sama Rinda ya. Kamu yang mau request spot mana yang mau direview, boleh banget langsung aja kamu kabarin lewat komen-komen di audio visual aplikasi X-Space Radio.
1: CCTV On, pantau Dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
3: Prameswara.
4: News, hits, and information. Prameswara. Prameswara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Selamat ramai suara, masih barengan sama Rinda di Cuap-Cuap Pagi. Dan yap, sobat, di hari Senin ini ya, untuk harga BBM ini kembali ada perubahan atau menyesuaikan gitu kan untuk jenis BBM yang non-subsidi. Untuk Pertamax 92 ini harganya 12.300 alias masih tetap ya sob ya, enggak ada perubahan sama sekali. Begitupun juga di Pertalite masih di harga Rp10.000 per liternya. Tapi untuk harga Pertamax Turbo dengan RON 98 yang harga sebelumnya itu Rp19.400 sekarang menjadi Rp19.900 alias naik Rp500. Terus untuk BBM jenis Dex Lite, nah ini harga yang sebelumnya Rp23.600 sekarang menjadi Rp26.000 alias naiknya itu Rp2.400. Dan untuk jenis BBM yang Pertamina Dex yang harga sebelumnya Rp23.900 sekarang berubah menjadi Rp27.900. Wah, ini kenaikannya lumayan ya sob ya, alias naik Rp4.000. Jadi untuk kamu jangan kaget kalau misalkan ngisi bensin tiba-tiba harganya berubah begitu kan. Karena memang di bulan Mei ini masih ada kenaikan, masih ada penyesuaian juga. Bahkan kemarin banget tuh sob, kemarin malam itu Rinda baru aja ngisi bensin, tapi BBM yang jenisnya Pertalite itu nggak ada sob, alias habis begitu ya. Jadi untuk kamu boleh banget nih, mungkin yang siang hari ini lagi ngisi bensin begitu, kamu kabarin ke Linda apakah BBM jenis Pertalite sekarang udah ada lagi stoknya atau justru masih langka begitu ya sob ya. Langsung aja lewat WA-nya Prameswara di 081 2302 1039.

0: 103,9 FM. Brama Suara.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh? Teh siapa?
1: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Ah! Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport.
0: Ramai Suara 103,9 FM.
7: Kepada para penumpang silahkan masuk.
8: Duh, ramai banget. Jadi enak deh.
9: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
10: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
9: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
10: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
9: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
10: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
9: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
10: Aman, yang penting...
5: Oh.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Bagi kamu yang terjebak kepadatan di jalur poros Babat Lamongan, update terbaru proyek jembatan Kesambi menunjukkan pengerjaan struktur bawah telah mencapai 40%. Namun, akibat penyempitan jalan di KM 60, antrean kendaraan terpantau mencapai 2 km pada jam sibuk. Satlantas Polres Lamongan sangat menyarankan kendaraan pribadi untuk beralih ke jalur Dendels atau Pantura demi menghindari penumpukan di titik kontraflow. Estimasi pengerjaan jembatan ini masih akan berlangsung hingga pertengahan bulan depan. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
2: Prames Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
3: Masih barengan sama Rinda sobat di 103,9 FM Music Hits and Information. Nah sobat Prames Suara, setelah Lamongan diguyur hujan pagi hari tadi ya, ini nampaknya di Lamongan cuacanya masih sejuk, masih berawan begitu kan. Jadi ini Rinda mau nge-spill dulu bagaimana cuaca yang ada di Lamongan hari Senin ini. Dari perkiraan BMKG sob, untuk Lamongan sendiri ya, itu di siang hari sampai dengan malam nanti diprediksi bakal berawan. Jadi ini nggak ada tanda-tanda hujan lagi seperti pagi hari tadi gitu kan. Cuman ya untuk kamu jaga-jaga aja, bawa jas hujannya atau bawa payungnya, yang itu bisa kamu sesuaikan dengan kondisi yang kamu butuhkan tentunya. Terus bukan cuman potensi hujan yang harus kamu waspadai sob, tapi untuk anginnya ini pun juga lumayan kenceng ya, yaitu di 28 km per jamnya. Padahal biasanya kalau di Lamongan itu cuman sekitar 7 sampai dengan 10 km aja, tapi kalau sekarang sampai di angka 28 km. Jadi untuk kamu yang berkendara, apalagi yang berkendaranya pakai sepeda motor atau bahkan sepeda angin lah, itu wajib banget ya sob ya, hati-hati sama angin yang agak kenceng yang bisa aja terjadi di hari Senin tanggal 4 Mei 2026 ini.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Salat ramai selada di awal bulan Mei ini ya. Selain kita disambut dengan gaji yang baru aja turun, tapi kita juga disuguhi dengan kabar yang membahagiakan. Karena di bulan Mei ini sepertinya banyak sekali liburnya ya Sob ya. Apalagi untuk libur ini mepet-mepet long weekend, jadi ya lebih panjang gitu kan. Nah untuk di bulan Mei sendiri, kemarin tanggal 1 kan kita juga libur ya Sob ya, karena memperingati hari buruh. Sedangkan di tanggal 2 dan 3 itu bertepatan dengan hari Sabtu dan juga Minggu. Jadi ya wajar banget kalau kamu menikmati liburan di hari Mei. Di bulan Mei maksudnya ya. Terus nanti di bulan di tanggal 14 maksudnya 14 Mei itu kan ada juga hari libur ya Sob ya, yang dibalingi dengan tanggal 15-nya itu adalah cuti bersama. Jadi 14-15 hari Kamis sama Jumat, terus Sabtu Minggu ketemu lagi deh tuh, long weekend lagi begitu kan ya. Jadi untuk kamu bisa tuh di tanggal 14, 15, 16 sama 17 untuk ya mungkin mau ngadain rencana tipis-tipis gitu ya, untuk kamu yang mau berlibur atau bahkan mau me time karena sibuk kerja terus gitu Sob, boleh banget kamu rencanain aja. Dan di tanggal 27 Mei kita sama-sama merayakan Hari Raya Idul Fitri. Idul Fitri, Idul Adha maksudnya ya. Waduh, Rinda ini sepertinya harus makan siang dulu ya Sob ya, biar fokus. Maksudnya adalah Idul Adha, yang itu pun juga dibalingi dengan libur ya Sob ya, di tanggal 28-29. Di tanggal 30-31-nya ketemu lagi sama hari Sabtu Minggu. Jadi ya emang puas banget sih untuk liburnya di hari atau di bulan Mei ini. Jadi untuk kamu jangan sia-siain, langsung aja rencanain kemana kamu mau liburan di bulan Mei tahun 2026 ini ya.

0: Brava Suara.
1: Music and information. Brava Suara.
2: 103,9 FM Sigitan Information Sumatera Suara, enggak

0: Prameswara.
1: Music Hits and Information Prameswara.
2: Kita ikuti Lintas Informasi Pramesnet.
3: Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Senin 4 Mei 2026 bersama saya Agus Putra Pradana. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prameswara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi FM Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari kota Magetan. Sobat, 12.000 ton gula petani sempat tak laku di tahun 2025. PG Rejo Sari targetkan 26.000 ton tebu dari 3.

0: 3.700 hektar tahun ini. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adi Mas.
1: Baik, terima kasih. Sobat pabrik gula PG Rejosari Kabupaten Magetan resmi memulai musim giling tahun 2026. Manajer PG Rejosari Magetan Andris Dahono Saroyo menyampaikan bahwa musim giling tahun ini menjadi momentum penting bagi peningkatan kinerja pabrik dan kesejahteraan petani. Ia menjelaskan bahwa bahan baku tebu yang digiling berasal dari lahan masyarakat dengan total luasan sekitar 3.700 hektar. Target tersebut meningkat dibandingkan capaian tahun sebelumnya. Dari total tebu yang digiling, produksi gula diperkirakan mencapai 26 ribu ton dengan rendemen 7,5. Andris juga menekankan pentingnya sinergi antara petani dan pabrik untuk mencapai target tersebut.
2: 2026 kita target tebu tergiling itu 3,7 dari yang kemarin 3,2. Yang tahun kemarin itu hanya 2,3. Tebu 3,7 itu akan menghasilkan gula 26 ribu ton.
1: Andris optimis kondisi tahun ini akan lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya yang terkendala cuaca. Target harga gula pihaknya tetap mengikuti mekanisme pasar. Andris menambahkan, sebelumnya gula sebanyak 12 ribu ton gula petani di PG Rejosari tahun 2025 tidak terserap pasar. Namun tahun 2026, Presiden Prabowo mengaku telah menghentikan impor gula sehingga diharapkan akan berdampak pada kebutuhan gula di pasar yang akan mendongkrak harga gula petani di pasar.
2: Tahun kemarin juga tidak ada serapan gula, ada cuma kecil sekali serapannya karena memang ada bocoran impor-impor itu gula petani. Tahun ini sudah diketahui, gula saya di gudang yang pada saat ini penuh, sekarang sudah mulai berkurang habis.
1: Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukoco Rasi FM melaporkan kita kembali ke studio.
0: Adimas, reporter Radio Rasi Media. Berikutnya kita menuju Kota Ngawi. Sobat, jaga ketahanan pangan. Pemkab Ngawi gandeng Bulog salurkan bantuan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Bahana Ngawi, Erlinda.
3: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, pemerintah Kabupaten Ngawi kembali menunjukkan komitmennya dalam menjaga ketahanan pangan dengan turun langsung ke masyarakat. Wakil Bupati Ngawi, Dwirianto Jatmiko, meninjau sekaligus menyerahkan bantuan pangan kepada warga Desa Watualan, Kecamatan Ngawi. Bantuan ini merupakan hasil sinergi antara pemerintah daerah dan Badan Urusan Logistik atau Bulog. Sebagai langkah konkret untuk membantu meringankan beban ekonomi warga sekaligus menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok di tingkat desa. Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis di kantor Desa Watualang. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Ngawi yang akrab disapa Mas Anto menegaskan bahwa pemerintah hadir untuk memastikan masyarakat tetap mendapatkan akses pangan yang layak.
4: Kita melihat dari sisi manfaatnya tentunya akan bermanfaat dumateng Bapak Ibu sedaya. Bisa meringankan, bisa mengenteng-entengi dari berbagai nopo nggih macam mungkin kenaikan nopo-nopo lah. Tapi yang jelas tujuannya yang pertama tentunya membantu penjenengan semua. Jadi penerima manfaat ini betul-betul penerima sing pun diseleksi, sing pun disesuaikan dan layak kagem menerima bantuan.
3: Dari pihak Bulog disampaikan bahwa distribusi bantuan akan terus dilanjutkan secara bertahap ke berbagai wilayah di Kabupaten Ngawi, dengan prioritas pada daerah yang membutuhkan percepatan penyaluran. Kegiatan berlangsung tertib dan lancar dengan warga yang sudah memadati lokasi sejak pagi. Antusiasme masyarakat terlihat tinggi saat menerima bantuan yang diharapkan mampu menjaga daya beli sekaligus menekan laju inflasi di daerah. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
0: Erlinda, reporter radio Bahana Ngawi. Berikutnya kita menuju Kota Lamongan. Sobat, Kapolres Lamongan pimpin apel gelar sabuk Katimnas, perkuat sinergitas, jaga stabilitas daerah. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Pramesora Lamongan, Rinda.
5: Baik, terima kasih sobat. Kapolres Lamongan memimpin langsung pelaksanaan apel gelar sabuk Kamtipmas yang digelar di halaman Mapolres Lamongan pada Kamis pagi 30 April 2026. Kegiatan ini diikuti oleh jajaran anggota kepolisian serta berbagai organisasi masyarakat sebagai bentuk penguatan sinergitas dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Jawa Timur. Dalam amanatnya, Kapolres Lamongan menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya kegiatan tersebut dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Beliau menegaskan bahwa apel besar Sabuk Kamtibmas Polda Jawa Timur tahun 2026 ini mengusung tema mewujudkan sinergitas Polda Jatim bersama Sabuk Kamtibmas dan potensi masyarakat dalam menjaga stabilitas keamanan, ketertiban, dan keutuhan sosial di wilayah Jawa Timur.
6: Pelaksanaan apel besar Sabuk Kamtibmas hari ini bukan sekedar seremonial belaka, melainkan wujud nyata dari komitmen bersama dalam memperkuat sistem keamanan berbasis kolaborasi antara Polri dan seluruh elemen masyarakat. Kepolisian Negara Republik Indonesia mustahil dan tidak dapat bekerja sendirian. Kunci utama dalam menjaga pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat adalah sinergi, soliditas, dan partisipasi aktif dari masyarakat.
5: Lebih lanjut, Kapolres menjelaskan bahwa Sabuk Kamtibmas memiliki makna strategis sebagai pengikat persatuan sosial dan benteng bersama dalam menjaga stabilitas daerah. Apel gelar Sabuk Kamtibmas ini diharapkan menjadi momentum penting dalam memperkuat komitmen bersama, menjaga keamanan dan ketertiban, serta meningkatkan peran aktif masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan harmonis. Dari Lamongan, Rinda mengabarkan kembali ke studio. Silakan.
0: Rinda, reporter Radio Prame Suara Lamongan. Berikutnya masih di Kota Lamongan. Sobat Akselerasi IPM Lamongan. Program Perintis dan Aksi Biru Sukses Perluas Akses Pendidikan Inklusif pada Hardiknas 2026. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan. Bagus.
7: Baik, terima kasih. Pemerintah Kabupaten Lamongan memperingati Hari Pendidikan Nasional 2026 dengan menegaskan keberhasilan transformasi sumber daya manusia melalui upacara resmi di Alun-Alun Lamongan pada Sabtu 2 Mei 2026. Bupati Lamongan Yuron Effendi memaparkan bahwa sinergi antara program pendidikan terintegrasi dan gratis atau Perintis serta gerakan aksi biru telah menjadi instrumen utama dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia daerah hingga mencapai angka 76,80 yang melampaui rata-rata Jawa Timur maupun nasional. Keberhasilan ini dibuktikan dengan menyalurkan beasiswa kepada lebih dari 7.000 penerima manfaat dari jenjang SD hingga S2 serta penurunan signifikan angka anak tidak sekolah dari 7.000-an menjadi 6.000-an anak dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun.
8: Kita memberikan penghargaan ya kepada anak-anak yang berprestasi maupun guru yang berprestasi dan orang-orang lain yang berprestasi dalam kegiatan pendidikan ini. Ya, dengan penyampaian prestasi itu mudah-mudahan menjadi dorongan, semangat, dan spirit bagi kemajuan kita.
7: Selaras dengan amanat Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah mengenai prioritas mutu pendidikan nasional, Pemkab Lamongan juga meluncurkan inovasi Kartu Getar Desa yang berhasil merangkul ribuan warga belajar melalui jalur pendidikan kesetaraan. Sekretaris Dinas Pendidikan Lamongan Haryanto menambahkan bahwa momentum Hardiknas yang mengusung tema partisipasi semesta ini akan dilanjutkan dengan rangkaian agenda besar termasuk pameran pendidikan pada akhir Mei serta gebiar PAUD di bulan Juni sebagai ruang kreativitas. Selain berfokus pada akses, pemerintah daerah juga memprioritaskan peningkatan kesejahteraan guru melalui program rekognisi pembelajaran lampau dan penguatan kurikulum berbasis karakter serta STEM di sekolah-sekolah untuk menjamin kualitas pendidikan yang bermutu bagi seluruh masyarakat. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
0: Bagus, reporter radio Ronggo Hadi, Lamongan.
9: Demikian tadi baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi dan 4 sore. Saya Agus bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa. Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan,
10: dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Power Geng, push!
2: Dong, ayo dong! Ya, Wi-Fi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
1: Wow! Choco Drink Hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
3: Choco Drink dingin juga asik! Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
2: Amazing!
1: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
0: 103,9. Drama Suara FM.
5: Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
7: Apakah Anda menderita diabetes dan merasa penglihatan menjadi buram serta muncul bayangan? Diabetes tidak hanya berkaitan dengan kadar gula, namun juga mempengaruhi kesehatan retina mata. Pada tahap awal, gangguan retina sering tidak terasa. Namun seiring waktu, gangguan penglihatan muncul dan mengakibatkan kebutaan. Bagi penderita diabetes, pemeriksaan mata secara rutin penting dilakukan. RS Mata KMU Lamongan menyediakan layanan poliretina dengan dukungan dokter mata subspesialis retina dan teknologi pemeriksaan modern khusus retina. Pemeriksaan dilakukan untuk membantu mendeteksi gangguan retina sejak dini untuk mendapatkan penanganan tepat. Cegah kebutaan akibat diabetes dengan melakukan pemeriksaan di poliretina RS Mata KMU Lamongan. Jalan Raya nomor 181 Pelosok Wayu Lamongan. Jadwal poliretina Kamis 8 pagi sampai 12 siang. Informasi lebih lanjut WhatsApp ke 0812-2221-3216. Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.
8: Uang 268 triliun itu banyak banget loh. Harusnya sisa-sisa buat bikin anak se-Indonesia sehat dan pekerjanya sejahtera. Tapi nyatanya, uang segitu malah kelihatan kayak ladang bancaan berkedok program sosial. Mari kita bongkar logikanya.
9: Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan pemerintah menyiapkan anggaran Rp335 triliun rupiah untuk salah satu program andalannya, Makan Bergizi Gratis alias MBG di 2026.
10: Ketua Umum ABP Michael Umbas menjelaskan bahwa keterlibatan Jaksa Agung Muda.
11: Ketua Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana mengungkapkan pihaknya mengajukan tambahan anggaran Rp28,63 triliun rupiah.
7: Mari kita duduk sebentar dan bedah data yang bikin kita bakalan geleng-geleng kepala. Pernah nggak kamu sadar kalau di tahun 2026 ini kita lagi disuguhi panggung sirkus kebijakan yang rapih banget? Bungkusnya program sosial. Makan bergizi gratis, dan kalau kita baca di dokumen Nota Keuangan APBN 2026, anggarannya ngeri banget nih sob. Nyedot 268 sampai 335 triliun rupiah. Tapi kalau kita bongkar lapis demi lapis, ini tuh kelihatannya lebih mirip bisnis plan raksasa daripada program kesejahteraan rakyat, dan mari kita coba lihat faktanya. Pertama, kalau kita bahas soal operasional ya, Berdasarkan data resmi pengadaan Badan Gizi Nasional, tiba-tiba ada belanja 21 ribu unit motor trail listrik. Dan kalau kita logikan nih sobat, buat apa sebenarnya motor trail yang bersuspensi tinggi dipakai untuk ngebawa ratusan rantang makanan? Bukannya malah gampang tumpah ya? Dan kenapa nggak pakai pickup aja untuk UMKM lokal aja? Dan kalau kita lihat juga, karena kalau pakai UMKM lokal ya, seharusnya nih nggak ada tuh yang namanya proyek tender raksasa. Anggaran triliun langsung lari ke vendor otomatis. Dan lucunya, pas nanti baterai motor ini soak, siapa coba yang bayar? Negara lagi. Ujung-ujungnya ini cuma cuan jangka panjang buat pabrikan. Dan yang kedua, ini yang bikin paling miris. Isi piring buat adik-adik kita. Ongkos kirimnya pakai motor mewah, tapi kualitas makanannya bikin kita tutup mata malahan. Muncul istilah susu semir, susu encer yang penting itu warnanya aja yang putih. Dan lebih parah lagi, merujuk pada temuan investigasi warga yang viral di berbagai media di bulan ini. Banyak ditemuin ulat di ompreng siswa. Sekarang coba deh bayangin dampaknya ke anak-anak. Program ini tuh kan niat awalnya mulia banget ya. Berantas yang namanya stunting. Bikin anak sehat. Tapi kalau masuk ke perut mereka itu susu abal-abal dan lauk kurang higienis, apakah bakalan pintar atau malah keracunan makanan di sekolah? Ya, hak mereka dirampas demi nekat cost vendor. Adik-adik kita seolah cuma jadi objek formalitas laporan. Dan sedihnya lagi nih sob, jatah susu yang harusnya nyelamatin gizi mereka ini malah ketahuan bocor dijual di minimarket. Dan yang ketiga, ini plot twistnya. Ingat, skandal rumah kardus yang bersubsidi yang gampang retak itu. Laporan audit dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman nunjukin kalau rumah-rumah bermasalah itu ternyata sengaja dialokasikan buat pekerja gizi itu sendiri. Ini tuh kayak murni jebakan captive market ya, atau pasar yang dipaksa. Para pekerja ini dikasih ilusi kesejahteraan. Ilusi kesejahteraan. Jadi kayak dipinjemin motor mewah buat kerja. Tapi ujung-ujungnya dijebak suruh nyicil rumah rusak. Dan developer nakal dapat membeli pasti. Sementara pekerjanya terjerat utang 15 tahun buat rumah yang baru sebulan udah mau roboh. Polanya kelihatan jelas banget nih sobat. Vendor motor untung, distributor nakal cuan, developer properti panen duit. Dan yang jadi korban pekerja di lapangan dan juga anak-anak sekolah yang gizinya dimanipulasi. Semuanya dipoles glowing di luar tapi sebenarnya di dalamnya hancur. Coba deh tag Pemda kamu atau wakil rakyat di kolom komentar. Kamu bisa deh tanyain pelan-pelan, triliunan duit di negara ini beneran buat gizi anak atau cuma untuk proyek bikin kenyang perut sendiri?
12: 1 topik, 1 juta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Promesuara.
7: Punya mimpi kuliah di bidang teknologi dan menjadi engineer di masa depan? Wujudkan bersama Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, TEMS, kampus vokasi teknologi yang dikenal sebagai salah satu kampus inovasi terbaik di Asia Tenggara dengan berbagai karya teknologi yang mendunia. Di TEMS, kamu tidak hanya belajar teori, tetapi juga praktik langsung dan menciptakan inovasi teknologi yang membawamu siap bersaing di dunia industri. Masuk TEMS bisa melalui jalur seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT dengan 23 pilihan program studi, jenjang diploma 3 maupun sarjana terapan. Seperti teknik telekomunikasi, teknik elektronika, teknik informatika, teknologi game, bisnis digital, hingga sistem pembangkit energi. PENS kini hadir sebagai perguruan tinggi negeri di Lamongan. PENS, Kampus Lamongan yang terletak di Jalan Panglima Sudirman nomor 125 Lamongan, depan Kodim Lamongan. Catat tanggalnya, Pendaftaran UTBK SNBT dibuka 25 Maret sampai 7 April 2026. Jangan sampai ketinggalan. Daftarkan diri kamu sekarang dan jadilah bagian dari engineer masa depan bersama PENS. Informasi lengkap dan daftar program studi dapat dilihat di pmb.pens.ac.id. PENS, just bridge to the future. Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Kabar melegakan dari sektor ekonomi makro. Badan Pusat Statistik mencatat tren positif penurunan harga pangan pasca musim libur panjang dengan inflasi yang melanda sebesar 0,2% di pekan terakhir April. Stok cadangan beras nasional di gudang Bulog juga dipastikan aman pada angka 1,8 juta ton untuk menjamin ketersediaan hingga tengah tahun nanti. Pemerintah tetap menghimbau tim pengendali inflasi daerah atau TPID untuk terus melakukan operasi pasar guna menjaga daya beli masyarakat tetap stabil. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih. Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Promes Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Promes Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
13: Promes Suara.
14: News and information. Promes Suara.

0: Kopi Kecap Sedap Kedelai Hitam Spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Prambors Suara 103,9 FM.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya, terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wingscare 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: 103,9 FM Brahma Suara.

0: Prama Suara 103,9 FM.
1: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telepon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
5: 103,9 FM, Music Hits and Information. Prame Suara,
6: Music Hits and Information. Prame Suara,
5: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Informasi penting bagi pengguna jalan tol. Mulai 1 Mei mendatang, pemerintah secara resmi memulai uji coba penuh sistem transaksi non-tunai nirsentuh atau multi-lane free flow atau MLFF di 5 ruas tol utama di Pulau Jawa. Dengan sistem berbasis satelit ini, pengendara tidak perlu lagi berhenti di gerbang tol untuk melakukan tapping kartu. Pastikan aplikasi pembayaran kamu sudah terintegrasi dengan sensor kendaraan untuk menghindari kendala di jalur cepat. Ini merupakan langkah besar Indonesia menuju modernisasi infrastruktur jalan raya. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: 103,9 FM. Prames Suara.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teh? Teh siapa?
2: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
3: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
2: Untung itu, bos.
3: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
2: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
3: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
5: Kan minum es teh jus bang.
6: Tijus!
5: Seger! Satu lagi ya bang es Tijusnya.
2: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
6: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
7: Dari Winsport.
1: 103,9 FM. Prames Suara.
8: Kepada para penumpang silahkan masuk.
9: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
10: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
11: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
10: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
11: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama.
12: Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
10: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
11: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
10: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
11: Aman, yang penting...
13: Oh.

0: Prabawa Suara.
1: News, hits, and information. Prabawa Suara.
2: Ketika mimpimu yang begitu indah tak pernah terwujud, ya sudahlah.

0: edisi Senin 4 Mei 2026 bersama saya Agus Putra Pradana. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prame Sora Lamongan, 104,5 FM Pahana Ngawi, 90,6 Rasi FM Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari kota Magetan. Sobat, 12.000 ton gula petani sempat tak laku di tahun 2025. PG Rejo Sari targetkan 26.000 ton tebu dari 3.700 hektar tahun ini. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adimas.
1: Baik, terima kasih. Sobat, pabrik gula PG Rejo Sari Kabupaten Magetan resmi memulai musim giling tahun 2026. Manajer PG Rejo Sari Magetan Andres Dahono Saroya menyampaikan bahwa musim giling tahun ini menjadi momentum penting bagi peningkatan kinerja pabrik dan kesejahteraan petani. Ia menjelaskan bahwa bahan baku tebu yang digiling berasal dari lahan masyarakat dengan total luasan sekitar 3.700 hektar. Target tersebut meningkat dibandingkan capaian tahun sebelumnya. Dari total tebu yang digiling, produksi gula diperkirakan mencapai 26.000 ton dengan rendemen 7,5. Andris juga menekankan pentingnya sinergi antara petani dan pabrik untuk mencapai target tersebut.
2: 2026 kita target tebu tergiling itu 3,7 dari yang kemarin 3,2. Yang tahun kemarin itu hanya 2,3. Tebu 3,7 itu akan menghasilkan gula 26.000 ton.
1: Analis optimis kondisi tahun ini akan lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya yang terkendala cuaca. Target harga gula pihaknya tetap mengikuti mekanisme pasar. Analis menambahkan, sebelumnya gula sebanyak 12.000 ton gula petani di PG Rejo Sari tahun 2025 tidak terserap pasar. Namun tahun 2026 Presiden Prabowo mengaku telah menghentikan impor gula sehingga diharapkan akan berdampak pada kebutuhan gula di pasar yang akan mendongkrak harga gula petani di pasar.
2: Tahun kemarin bukan ada serapan, tidak ada serapan gula, ada cuma kecil sekali serapannya karena memang ada bocoran impor-impor gula rafinasi. Tahun ini sudah diketati, gula saya gudang yang pada saat ini penuh sekarang sudah mulai berkurang habis.
1: Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukoco Rasi FM melaporkan kita kembali ke studio.
0: Adimas, reporter Radio Rasi Media. Berikutnya kita menuju kota Ngawi. Sobat, jaga ketahanan pangan. Pemkab Ngawi gandeng Bulog salurkan bantuan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Bahana Ngawi, Erlinda.
3: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, pemerintah Kabupaten Ngawi kembali menunjukkan komitmennya dalam menjaga ketahanan pangan dengan turun langsung ke masyarakat. Wakil Bupati Ngawi, Dwirianto Jatmiko, meninjau sekaligus menyerahkan bantuan pangan kepada warga Desa Watualan, Kecamatan Ngawi. Bantuan ini merupakan hasil sinergi antara pemerintah daerah dan Badan Urusan Logistik atau Bulog. Sebagai langkah konkret untuk membantu meringankan beban ekonomi warga sekaligus menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok di tingkat desa. Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis di kantor Desa Watualang. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Ngawi yang akrab disapa Mas Anto menegaskan bahwa pemerintah hadir untuk memastikan masyarakat tetap mendapatkan akses pangan yang layak.
4: Kita melihat dari sisi manfaatnya tentunya akan bermanfaat dumateng Bapak Ibu sedoyo. Bisa meringankan, bisa mengendeng-endengi dari berbagai nopo nggih macam mungkin kenaikan nopo-nopo lah. Tapi yang jelas tujuannya yang pertama tentunya membantu penyelenggaraan semua. Jadi penerima manfaat ini betul-betul penerima sing pun diseleksi, sing pun disesuaikan dan layak kagem menerima bantuan.
3: Dari pihak Bulog disampaikan bahwa distribusi bantuan akan terus dilanjutkan secara bertahap ke berbagai wilayah di Kabupaten Ngawi, dengan prioritas pada daerah yang membutuhkan percepatan penyaluran. Kegiatan berlangsung tertib dan lancar dengan warga yang sudah memadati lokasi sejak pagi. Antusiasme masyarakat terlihat tinggi saat menerima bantuan yang diharapkan mampu menjaga daya beli sekaligus menekan laju inflasi di daerah. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
0: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Berikutnya kita menuju kota Lamongan. Sobat, Kapolres Lamongan pimpin apel gelar sabuk Katimnas, perkuat sinergitas, jaga stabilitas daerah. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prame Sora Lamongan, Rinda.
5: Baik, terima kasih sobat.

0: Kapolres Lamongan memimpin langsung pelaksanaan apel gelar sabuk Kamtipmas yang digelar di halaman Mapolres Lamongan pada Kamis pagi 30 April 2026. Kegiatan ini diikuti oleh jajaran anggota kepolisian serta berbagai organisasi masyarakat sebagai bentuk penguatan sinergitas dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Jawa Timur. Dalam amanatnya, Kapolres Lamongan menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya kegiatan tersebut dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Beliau menegaskan bahwa apel besar Sabuk Kamtipmas Polda Jawa Timur tahun 2026 ini mengusung tema mewujudkan sinergitas Polda Jatim bersama Sabuk Kamtipmas dan potensi masyarakat dalam menjaga stabilitas keamanan, ketertiban, dan keutuhan sosial di wilayah Jawa Timur.
1: Pelaksanaan apel besar Sabuk Kamtipmas hari ini bukan sekedar seremonial belaka, melainkan wujud nyata dari komitmen bersama dalam memperkuat sistem keamanan berbasis kolaborasi antara Polri dan seluruh elemen masyarakat. Kepolisian Negara Republik Indonesia mustahil dan tidak dapat bekerja sendirian. Kunci utama dalam menjaga pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat adalah sinergi, soliditas, dan partisipasi aktif dari masyarakat.
0: Lebih lanjut, Kapolres menjelaskan bahwa Sabuk Kamtipmas memiliki makna strategis sebagai pengikat persatuan sosial dan benteng bersama dalam menjaga stabilitas daerah. Apel gelar Sabuk Kamtipmas ini diharapkan menjadi momentum penting dalam memperkuat komitmen bersama, menjaga keamanan dan ketertiban, serta meningkatkan peran aktif masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan harmonis. Dari Lamongan, Rinda mengabarkan kembali ke studio. Silakan.
2: Rinda, reporter Radio Prame Suara Lamongan. Berikutnya masih di Kota Lamongan. Sobat Akselerasi IPM Lamongan, program perintis dan aksi biru sukses perluas akses pendidikan inklusif pada Hardiknas 2026. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan. Bagus.
3: Baik, terima kasih. Pemerintah Kabupaten Lamongan memperingati Hari Pendidikan Nasional 2026 dengan menegaskan keberhasilan transformasi sumber daya manusia melalui upacara resmi di Alun-Alun Lamongan pada Sabtu 2 Mei 2026. Bupati Lamongan Yuronor Effendi memaparkan bahwa sinergi antara program pendidikan terintegrasi dan gratis atau perintis serta gerakan aksi biru telah menjadi instrumen utama dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia daerah hingga mencapai angka 76,80 yang melampaui rata-rata Jawa Timur maupun nasional. Keberhasilan ini dibuktikan dengan menyalurkan beasiswa kepada lebih dari 7.000 penerima manfaat dari jenjang SD hingga S2 serta penurunan signifikan angka anak tidak sekolah dari 7.000-an menjadi 6.000-an anak dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun.
4: Kita memberikan penghargaan ya kepada anak-anak yang berprestasi maupun guru yang berprestasi dan orang-orang lain yang berprestasi dalam kegiatan pendidikan ini. Ya, dengan penyampaian prestasi itu mudah-mudahan menjadi dorongan, semangat, dan spirit bagi kemajuan kita.
3: Selaras dengan amanat Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah mengenai prioritas mutu pendidikan nasional, Pemkab Lamongan juga meluncurkan inovasi kartu getar desa yang berhasil merangkul ribuan warga belajar melalui jalur pendidikan kesetaraan. Sekretaris Dinas Pendidikan Lamongan Haryanto menambahkan bahwa momentum Hardiknas yang mengusung tema partisipasi semesta ini akan dilanjutkan dengan rangkaian agenda besar termasuk pameran pendidikan pada akhir Mei serta gebiar PAUD di bulan Juni sebagai ruang kreativitas. Selain berfokus pada akses, pemerintah daerah juga memprioritaskan peningkatan kesejahteraan guru melalui program rekognisi pembelajaran lampau dan penguatan kurikulum berbasis karakter serta STEM di sekolah-sekolah untuk menjamin kualitas pendidikan yang bermutu bagi seluruh masyarakat. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
2: Bagus, reporter radio Ronggo Hadi, Lamongan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi dan 4 sore. Saya, Agus, bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa.
5: Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

0: Prame Suara 103,9 FM.
1: Power geng, push!
2: Dong, ayo dong! Ya, wifi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya, bisa bikin apa aja! Mau nggak?
1: Mau! Choco Drink Hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
3: Choco Drink dingin juga asik! Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
3: Amazing!
1: Masa nggak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
0: 103,9. Prama Suara FM.
5: Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
7: Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
8: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
3: Dari pengetahuan, jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prame Suara, hanya di Pojok Pintar.
9: Uang 268 triliun itu banyak banget loh. Harusnya sisa-sisa buat bikin anak se-Indonesia sehat dan pekerjanya sejahtera. Tapi nyatanya, uang segitu malah kelihatan kayak ladang bancaan berkedok program sosial. Mari kita bongkar logikanya.
10: Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan pemerintah menyiapkan anggaran 335 triliun rupiah untuk salah satu program andalannya, makan bergizi gratis alias MBG di 2026.
11: Ketua Umum ABP Michael Unbas menjelaskan bahwa keterlibatan Jaksa Agung Muda.
12: Ketua Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana mengungkapkan pihaknya mengajukan tambahan anggaran 28,63 triliun rupiah.
8: Mari kita duduk sebentar dan bedah data yang bikin kita bakalan geleng-geleng kepala. Pernah nggak kamu sadar kalau di tahun 2026 ini kita lagi disuguhi panggung sirkus kebijakan yang rapih banget? Bungkusnya program sosial. Makan bergizi gratis, dan kalau kita baca di dokumen Nota Keuangan APBN 2026, anggarannya ngeri banget nih Sob. Nyedot 268 sampai 335 triliun rupiah. Tapi kalau kita bongkar lapis demi lapis, ini tuh kelihatannya lebih mirip bisnis plan raksasa daripada program kesejahteraan rakyat, dan mari kita coba lihat faktanya. Pertama, kalau kita bahas soal operasional ya, berdasarkan data resmi pengadaan Badan Gizi Nasional, tiba-tiba ada belanja 21 ribu unit motor trail listrik. Dan kalau kita logikan nih sobat, buat apa sebenarnya motor trail yang bersuspensi tinggi dipakai untuk ngebawa ratusan rantang makanan? Bukannya malah gampang tumpah ya? Dan kenapa nggak pakai pickup aja untuk UMKM lokal aja? Dan kalau kita lihat juga,
9: Karena kalau pakai UMKM lokal ya, seharusnya nih gak ada tuh yang namanya proyek tender raksasa. Anggaran triliun langsung lari ke vendor otomatis. Dan lucunya, pas nanti baterai motor ini sewak, siapa coba yang bayar? Negara lagi. Ujung-ujungnya ini cuma cuan jangka panjang buat pabrikan. Dan yang kedua, ini yang bikin paling miris. Isi piring buat adik-adik kita. Ongkos kirimnya pakai motor mewah, tapi kualitas makanannya bikin kita tutup mata malahan. Muncul istilah susu sembir, susu encer yang penting itu warnanya aja yang putih. Dan lebih parah lagi, merujuk pada temuan investigasi warga yang viral di berbagai media di bulan ini. Banyak ditemuin ulat di ompreng siswa. Sekarang coba deh bayangin dampaknya ke anak-anak. Program ini tuh kan niat awalnya mulia banget ya. Berantas yang namanya stunting. Bikin anak sehat. Tapi kalau masuk ke perut mereka itu susu abal-abal dan lauk kurang higienis, apakah bakalan pintar atau malah keracunan makanan di sekolah? Ya, hak mereka dirampas demi nekat kos vendor. Adik-adik kita seolah cuma jadi objek formalitas laporan. Dan sedihnya lagi nih sob, jatah susu yang harusnya nyelamatin gizi mereka ini malah ketahuan bocor dijual di minimarket. Dan yang ketiga, ini plot twistnya. Ingat, skandal rumah kardus yang bersubsidi yang gampang retak itu. Laporan audit dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman nunjukin kalau rumah-rumah bermasalah itu ternyata sengaja dialokasikan buat pekerja gizi itu sendiri. Ini tuh kayak murni jebakan captive market ya, atau pasar yang dipaksa. Para pekerja ini dikasih ilusi kesejahteraan. Ilusi kesejahteraan. Jadi kayak dipinjemin motor mewah buat kerja. Tapi ujung-ujungnya dijebak suruh nyicil rumah rusak. Dan developer nakal dapat membeli pasti. Sementara pekerjanya terjerat utang 15 tahun buat rumah yang baru sebulan udah mau roboh. Polanya kelihatan jelas banget nih sobat. Vendor motor untung, distributor nakal cuan, developer properti panen duit. Dan yang jadi korban pekerja di lapangan dan juga anak-anak sekolah yang gizinya dimanipulasi. Semuanya dipoles glowing di luar tapi sebenarnya di dalamnya hancur. Coba deh tag Pemda kamu atau wakil rakyat di kolom komentar. Kamu bisa deh tanyain pelan-pelan. Triliunan duit di negara ini beneran buat gizi anak atau cuma untuk proyek bikin kenyang perut sendiri?
3: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prameswara.
7: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Menuju Lamongan dengan akses jalan yang mulus, Dinas Bina Marga menginformasi anggaran sebesar Rp45 miliar telah siap dikucurkan untuk membiayai 273 titik jalan lingkungan. Fokus utama bulan ini menyasar 12 kecamatan prioritas, termasuk wilayah Karanggeneng dan Kali Tengah yang sering terdampak genangan. Dengan penggunaan material rabat beton berkualitas tinggi, diharapkan mobilitas ekonomi warga desa tidak lagi terhambat oleh kondisi jalan yang rusak. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Promes Suara.
2: News, hits, and information. Promes Suara.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Promes Suara 103,9 FM.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya, terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare.
1: Brava Suara.
6: Music hits and information. Brava Suara.

0: 103,9 FM Drama Suara.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: 103,9 FM. Drama Suara.

0: 103,9 FM.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
5: 103,9 FM, Music Hits and Information.

103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Bagi kamu yang terjebak kepadatan di jalur poros Babat Lamongan, update terbaru proyek jembatan Kesambi menunjukkan pengerjaan struktur bawah telah mencapai 40%. Namun, akibat penyempitan jalan di KM60, antrean kendaraan terpantau mencapai 2 km pada jam sibuk. Satlantas Polres Lamongan sangat menyarankan kendaraan pribadi untuk beralih ke jalur Dendels atau Pantura demi menghindari penumpukan di titik kontraflow. Estimasi pengerjaan jembatan ini masih akan berlangsung hingga pertengahan bulan depan. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Prames Suara.
2: News, hits, and information. Prames Suara.

0: 103,9 FM. Brahma Suara.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh? Teh siapa?
1: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Rasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport.
0: Ramai Suara 103,9 FM.
7: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
8: Duh, ramai banget. Jadi enak deh.
9: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
10: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
9: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
10: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
9: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
10: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
9: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
10: Aman, yang penting...

103,9 FM, Music Hits and Information.

0: kami awali informasi dari Ronggo Hadi. Insiden tak terduga, pengunjung kafe asal Sarirejo Lamongan meninggal mendadak saat bersantai. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggo Hadi, Bagus.
1: Baik, terima kasih. Kawasan Jalan Suwoko, Kota Lamongan digemparkan dengan peristiwa meninggalnya seorang pengunjung pria secara mendadak di Cafe H pada Minggu pagi 3 Mei 2026. Korban yang diketahui berinisial KA dan berusia 52 tahun merupakan warga Sarirejo Lamongan yang tiba-tiba tidak sadarkan diri di lokasi kejadian sekitar pukul 10 lebih 20 WIB. Merespon laporan warga, Unit Identifikasi Satreskrim Polres Lamongan segera melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengevakuasi jenazah menggunakan ambulans menuju Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan untuk proses penanganan lebih lanjut. Kasihumas Polres Lamongan Ibda M.M. Zaid menjelaskan bahwa pihak kepolisian saat ini masih melakukan penyidikan mendalam guna mengungkap kronologi serta penyebab pasti kematian korban. Petugas telah mengumpulkan keterangan dari sejumlah saksi mata di lokasi dan melakukan penyisiran area kafe untuk memastikan tidak ada unsur mencurigakan. Sesuai prosedur hukum yang berlaku, jenazah KA akan menjalani proses visum di rumah sakit sembari menunggu hasil pemeriksaan medis resmi guna memberikan informasi akurat sekaligus meredam spekulasi yang berkembang di tengah masyarakat. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
0: Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi Lamongan. Selanjutnya, kita menuju ke Radio Rasi FM Magetan. Serangan embun jelaga turunkan produksi jeruk pamelo di Magetan hingga 40%. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adimas.
2: Baik, terima kasih. Sobat petani jeruk pamelo di Kabupaten Magetan menghadapi ancaman serius akibat serangan penyakit embun jelaga yang muncul saat musim hujan. Serangan jamur ini tidak hanya merusak daun dan batang, tetapi juga berdampak langsung pada penurunan produksi buah. Suarsono, salah satu petani jeruk asal Dukuh, mengungkapkan gejala awal serangan terlihat dari munculnya bercak putih seperti kapur disertai cairan lengket menyerupai air gula. Ia menjelaskan, setelah musim hujan berakhir, kondisi tanaman memang sempat membaik, namun dampaknya terasa pada fase berikutnya. Untuk mencari solusi, Suwarno mengaku sempat berkonsultasi hingga ke balai di Malang. Dari hasil tersebut, diketahui penyakit yang menyerang adalah embun jelaga. Dampak serangan penyakit ini sangat signifikan terhadap hasil panen. Suwarsono menyebut penurunan produksi bisa mencapai 40%. Ia menambahkan, pada kondisi tertentu, serangan bahkan bisa lebih parah.
3: Ada percikan kayak air gula gitu, timbul flek hitam, ke daun, ke pohon, flek hitam, ke buah. Ternyata pohon-pohonnya subur setelah diatasi, musim hujan itu sudah teratasi, tapi ternyata nggak timbul bunga, nggak mau berbuah, pohonnya kena. Ya, kalau kemarin langsung ke Balai Malang waktu bintek di atas. Namanya embun jelaga itulah, Balai.
2: Selain embun jelaga, petani juga harus menghadapi hama lain seperti kutu yang memperparah kondisi tanaman. Berbagai upaya telah dilakukan petani untuk mengatasi serangan tersebut, mulai dari penggunaan bubur California, belerang hingga insektisida. Namun tidak semua petani mampu menerapkan penanganan secara maksimal. Yang menegaskan, serangan jamur akan semakin tinggi jika tidak ditangani secara optimal, terutama saat curah hujan tinggi. Dalam kondisi normal, satu lahan bisa menghasilkan ratusan hingga ribuan buah jeruk pamelo. Namun dengan adanya serangan penyakit, produktivitasnya menjadi tidak menentu.
3: Turun hampir 40%. Itu khusus yang embun jelaga, belum yang jamur batang, belum yang palat buah. Jadi sebetas itu pohonnya, itu pohonnya. Kita menurun hampir 60%. Sehingga 40% yang masih 5 tahun yang lalu kena hujan sama jamur. Jadi serangga itu.
2: Di sisi harga, jeruk pamelo masih memiliki nilai jual yang cukup baik di pasaran. Di tingkat toko buah, harga bisa mencapai Rp15.000 hingga Rp25.000 per buah tergantung ukuran. Namun di tingkat petani, sistem penjualan borongan membuat harga menjadi lebih rendah. Suarsono berharap ada perhatian dari pemerintah terutama dalam penanganan hama dan penyakit tanaman. Meski bantuan sudah ada, menurutnya jumlahnya masih terbatas. Dengan pengalaman bertani sejak tahun 1977, Suwarno berharap jeruk pamelo tetap menjadi komoditas unggulan yang bisa menopang ekonomi petani. Namun ia menegaskan bahwa keberhasilan ini sangat bergantung pada penanganan hama yang dilakukan secara bersama-sama dan berkelanjutan. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocorasi akan melaporkan.

0: Adimas, reporter dari Radio Rasi FM Magetan. Selanjutnya, kita menuju ke Radio Bahana Ngawi. Ekspor terganggu, industri PMA Ngawi pilih timbun produksi. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
1: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, ketegangan global yang memanas di kawasan Timur Tengah mulai merembet hingga ke sektor industri di Kabupaten Ngawi. Dampaknya tak lagi sekedar wacana, sejumlah perusahaan berbasis penanaman modal asing atau PMA kini harus menghadapi tersendatnya jalur distribusi ekspor ke berbagai negara tujuan. Situasi ini memaksa beberapa pelaku industri mengambil langkah tak biasa. Alih-alih mengirim produk ke luar negeri, mereka memilih menahan pengiriman dan menumpuk hasil produksi di gudang sebagai stok sementara, sambil menunggu kondisi pasar kembali kondusif. Wakil Bupati Ngawi, Dwi Rianto Jatmiko, menjelaskan bahwa tekanan paling terasa dialami oleh perusahaan yang sudah aktif berproduksi. Sementara itu, industri yang masih dalam tahap pembangunan relatif belum terdampak signifikan. Menurutnya, sektor yang paling merasakan imbas adalah industri berorientasi ekspor seperti alas kaki dan manufaktur mainan. Meski demikian, perusahaan tetap berupaya menjaga stabilitas operasional.
2: Mas Nosa, untuk menyampaikan hal itu, jadi dari sisi ini pengiriman itu terkendala. Ada beberapa DFT juga demikian.
3: Dan memang,
2: betul. Jadi itu memang kendala. Itu memang kemarin dirasakan, tapi sampai kemarin konsultasi ketemu dengan kita, mereka menjamin bahwa tidak akan ada
1: PHK. Di tengah tekanan tersebut, komitmen pelaku industri untuk mempertahankan tenaga kerja patut diapresiasi. Hingga kini perusahaan memilih tidak melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK dan justru menjadi ritme produksi agar aktivitas usaha tetap hidup serta karyawan tetap bekerja. Tak hanya persoalan distribusi, tantangan juga datang dari sisi pasokan bahan baku. Ketidakpastian global turut mengganggu rantai pasok internasional, sehingga beberapa industri mengalami kesulitan memperoleh material produksi. Pemerintah Kabupaten Ngawi pun berharap situasi global segera membaik, dengan demikian aktivitas ekspor bisa kembali lancar dan roda industri daerah kembali bergerak optimal, demi menjaga pertumbuhan ekonomi lokal tetap stabil. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
0: Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Selanjutnya, kita menuju ke Radio Prameswara, Lamongan. Pengunjung kafe di Lamongan tiba-tiba tewas. Polisi turun tangan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara, Nanda.
4: Baik, terima kasih, sobat. Seorang pria dilaporkan meninggal dunia secara mendadak saat berada di sebuah kafe di Jalan Suwoko, Kabupaten Lamongan pada Minggu pagi. Peristiwa ini langsung memicu respons cepat aparat kepolisian untuk memastikan penyebab kematian dan mencegah spekulasi di tengah masyarakat. Korban diketahui berinisial KA, berusia 52 tahun, warga Kecamatan Sarirejo. Ia ditemukan tidak sadarkan diri sejak pukul 10 pagi lewat 20 menit waktu Indonesia Barat oleh pengunjung lain sebelum akhirnya dinyatakan meninggal dunia di lokasi. Kasih Humas Polres Lamongan M. Hamzaid membenarkan peristiwa tersebut dan menegaskan bahwa penanganan dilakukan sesuai prosedur. Ia menambahkan, polisi masih mendalami keterangan saksi serta hasil pemeriksaan medis untuk memastikan apakah terdapat faktor kesehatan atau penyebab lain di balik kejadian ini. Peristiwa ini menjadi pengingat penting bagi masyarakat untuk lebih waspada terhadap kondisi kesehatan, terutama saat beraktivitas di ruang publik. Di sisi lain, kecepatan respons aparat diharapkan mampu menjaga rasa aman dan kepercayaan publik terhadap penanganan kasus-kasus darurat. Dari Lamongan, Nanda melaporkan kembali ke studio, silakan.
0: Nanda, reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Rima Putri dan redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
5: Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prameswara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

0: Itulah tadi lintas informasi Pramesnet didukung oleh PT Taurindo Tour and Travel, Jalan Jemur Andeyani nomor 3 Surabaya.
1: Prameswara.
2: Music hits and information. Prameswara. Prameswara Asar 3,9 FM, Music Hits and Information.
3: Hai, sore sobat.
2: Biasanya, sore ini?
3: Biasanya kamu kan dengerin aku tuh Sabtu ya. Aku tuh biasanya Sabtu Lia.
2: Oke.
3: Gitu. Jadi sekarang mau temenin Lia dulu aja deh di Sabtu ini sama nemenin kamu sobat Prameswara ya. Di sore hari ini yang mungkin jam-jam gini tuh jam-jamnya orang pulang.
2: Benar ya, banget sih. Nih. Dan itu relevan sama topik kita hari ini ya.
3: Oh ya.
2: Kita akan bahas enggak apa-apa kok kalau kamu pulang kerja itu mampir dulu atau langsung pulang, dua-duanya itu valid.
3: Nah, betul.
2: Ya. Sobat, nah nanti sesuai dengan ini juga pasti sekarang mungkin banyak dari kalian kamu yang lagi pulang ya.
3: Yeah.
2: Entah dalam kondisi macet, gerimis, lagi dijemput sama pacar orang mungkin.
3: Aduh, kok gitu Lia? Kamu kok gitu sih awal-awal nih?
2: Tapi itu enggak apa-apa kok. Itu enggak apa-apa.
3: Enggak boleh sih. Itu enggak boleh.
2: Jadi sebisa mungkin kalau kamu lagi dijemput sama orang pasti ini tuh dia jomblo.
3: Apa?
2: Ya,
3: oh, yang gitu. Jadi harus validasi ya. Tapi gimana ya kalau dia ngomongnya tuh jomblo sebenarnya enggak jomblo.
2: Jadi perlu cross check lebih awal
3: cross check dulu
2: sebelum
3: ya.
2: Main bareng ya.
3: Oke. Okay.
2: Dan itu enggak apa-apa banget kalau kamu mau mampir dulu,
3: betul,
2: mau ngopi dulu. Yep. Atau langsung pulang.
3: Mm-hmm.
2: Dan sebenarnya itu beda-beda persepsi orang-orang, akan kita bahas hari ini nih sore.
3: Okay. Jadi mungkin buat sobat Prameswara nih ya. Seperti yang Lia tadi bilang tuh. Jadi setiap orang tuh kan beda-beda. Kadang ada orang yang kalau abis pulang kerja gitu ya, aduh pengennya tuh pulang aja, langsung pulang ke rumah, rebahan, oke, fix gitu kan. Ada juga tipe-tipe orang yang kayak, aku mau mampir dulu deh, mau beli dimsum gitu kan. Yeah. Ya, atau mau ngopi dulu gitu. Nah, terus sobat Prameswara di sore hari ini ya, yang lagi di perjalanan, apakah ada pikiran gitu mau putar balik beli jajan atau langsung aja pulang gitu kan ya. Boleh banget tuh sob ya, kamu bisa bergabung barengan sama Nanda dan Lia di sore hari ini. Caranya gimana Lia?
2: Buat kamu yang lagi di mana aja ya, misal pulang lagi macet atau lancar, kamu pengen pulang cepet atau mampir dulu hari ini, kamu boleh sharing ke kita langsung ke WhatsApp Prameswara di 0812 302 1039.

0: Prame Suara 103,9 FM.
1: Power geng, push!
2: Dong, ayo dong! Ya, wifi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya! Bisa bikin apa aja! Mau nggak?
1: Wow! Choco Drink Hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
3: Choco Drink dingin juga asik! Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
3: Amazing!
1: Masa nggak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
0: 103,9 FM. Rama Suara.
5: Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
7: 103,9 FM, Music Hits and Information.
8: Apakah Anda menderita diabetes dan merasa penglihatan menjadi buram serta muncul bayangan? Diabetes tidak hanya berkaitan dengan kadar gula, namun juga mempengaruhi kesehatan retina mata. Pada tahap awal, gangguan retina sering tidak terasa. Namun seiring waktu, gangguan penglihatan muncul dan mengakibatkan kebutaan. Bagi penderita diabetes, pemeriksaan mata secara rutin penting dilakukan. RS Mata KMU Lamongan menyediakan layanan poliretina dengan dukungan dokter mata subspesialis retina dan teknologi pemeriksaan modern khusus retina. Pemeriksaan dilakukan untuk membantu mendeteksi gangguan retina sejak dini untuk mendapatkan penanganan tepat. Cegah kebutaan akibat diabetes dengan melakukan pemeriksaan di poliretina RS Mata KMU Lamongan. Jalan Raya nomor 181 Pelosok Wayu Lamongan. Jadwal poliretina Kamis 8 pagi sampai 12 siang. Informasi lebih lanjut WhatsApp ke 0812-2221-3216.
7: Prame Suara.
0: Music Hits and Information. Prame Suara.
8: Punya mimpi kuliah di bidang teknologi dan menjadi engineer di masa depan? Wujudkan bersama Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, TENS, kampus vokasi teknologi yang dikenal sebagai salah satu kampus inovasi terbaik di Asia Tenggara dengan berbagai karya teknologi yang mendunia. Di TENS, kamu tidak hanya belajar teori, tetapi juga praktik langsung dan menciptakan inovasi teknologi yang membawamu siap bersaing di dunia industri. Masuk TENS bisa melalui jalur seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT dengan 23 pilihan program studi, jenjang diploma 3 maupun sarjana terapan. Seperti teknik telekomunikasi, teknik elektronika, teknik informatika, teknologi game, bisnis digital, hingga sistem pembangkit energi. TENS kini hadir sebagai perguruan tinggi negeri di Lamongan. TENS, Kampus Lamongan yang terletak di Jalan Panglima Sudirman nomor 125 Lamongan, depan Kodim Lamongan. Catat tanggalnya. Pendaftaran UTBK SNBT dibuka 25 Maret sampai 7 April 2026. Jangan sampai ketinggalan. Daftarkan diri kamu sekarang dan jadilah bagian dari engineer masa depan bersama TENS. Informasi lengkap dan daftar program studi dapat dilihat di pmb.pens.ac.id. TENS, just bridge to the future.
7: 103,9 FM, Music Hits and Information.
9: Hai hai hai, Sobat Rame Suara, balik lagi nih barengan sama Nanda dan juga Lia di sore hari ini gitu. Nah Li, ini tuh ada yang apa namanya udah gabungan dari Kak Roni. Katanya dia tuh bilang, aku sih nda yang sukanya tuh kalau pulang kerja sih langsung aja pulang gitu, gak usah mampir-mampir, kan udah capek banget, capek ketemu sama orang gitu kan ya. Jadi kalau di rumah mending langsung tidur, udah gitu aja. Sama request ya lagunya Psycho G, Jalan Pulang. Oke, thanks buat Kak Roni ya. Di sore hari ini kayaknya masih OTW sih Lia dia ya.
10: Masih
9: hati di jalan gitu,
10: iya,
9: ya.
10: Benar banget.
9: Oke, tapi biasanya kalau Lia sendiri nih abis pulang kerja ya, abis pulang kerja tuh biasanya langsung pulang atau gimana? Tim yang mana? Tim yang mana, Li?
10: Kalau dominannya dominan langsung pulang sih.
9: Langsung pulang ya? Capek ya.
10: Tapi ada 1-2 pas misal kayak malam minggu atau hari-hari tertentu yang lagi suntuk ya banget itu kadang mampir dulu deh, duduk di depan Indomaret atau sambil minum apa.
9: Nah, sambil minum kopi itu ya, yang apa botol itu ya.
10: Kalau kamu?
9: Kalau aku sih biasanya pulang. Emang niatnya dari radio ya. Itu mau pulang aja sih sebenarnya, cuman kadang di jalan tuh mikir kayaknya enak deh jajan dulu gitu. Kayak gampang ke distract gitu loh, pernah gak sih kayak gitu?
10: Iya.
9: Nah, itulah.
10: Sambil mikir ya enaknya makan apa dan sebagainya gitu.
9: Iya benar, apalagi kalau sore kan, sore macet misalnya kayak gitu ya. Itu jadi kita tuh punya waktu untuk mikir maunya tuh mau makan ya kan, mau beli makan, mau beli minum, atau ngelamun aja di jalan. Pernah nggak kayak gitu?
10: Benar.
9: Saking capeknya gitu ya, terus yang ngelamun aja di jalan, tapi ya nyampe gitu loh, tapi nggak boleh dicontoh ya sob ya. Pernah nggak gitu juga kamu?
10: Pernah. Ya itu tadi kayak mau istirahat dulu sebentar, jadi nggak yang gubu-gubu banget. Tapi biasanya kalau ada urgensi nih ya, itu ya langsung pulang aja. Buru-buru pulang, kalau udah nyampe ya langsung bersih-bersih, udah fokus ke yang lainnya gitu.
9: Oh, kerja lagi? Fokus ke lainnya tuh kerja lagi atau nonton Netflix gitu?
10: Ya, intinya ada kegiatan ya, bisa jadi Netflix juga.
9: Tapi kayaknya Lia ini produktif banget deh sob ya. Ada juga tipe-tipe orang yang abis kerja lagi Li, soalnya ya kan. Sekarang
10: jadi
9: tuh
10: mau
9: banyak
10: mau paksa. Kadang juga sebenarnya aku pengen mampir dulu, tapi ada kerjaan, mau mampir nggak bisa kan? Ya itu sih.
9: Oke, kayak sebenarnya waktu 24 jam itu kan udah diciptain buat cukup seharusnya ya. Tapi kadang beberapa orang waktu 24 jam tuh kayak kurang gitu, maunya ditambah.
10: Benar-benar. Sebenarnya nggak ada jawaban yang benar dan salah.
9: Iya
10: ya,
9: betul.
10: Ini. Dan kamu juga bisa sebenarnya kamu punya alasan apa sih di balik kamu langsung pulang atau mau stay dulu ngopi dulu
9: betul,
10: gitu ya.
9: Betul. Alasan kamu biasanya kalau pulang gitu ya, terus mau mampir dulu, mau oleh-oleh deh, bikin buat oleh-oleh orang rumah misalnya kan. Kadang tuh kalau yang punya adik Li, ada yang kayak mau pulang ke rumah tapi gak enak gitu kalau gak bawa oleh-oleh. Kadang tuh kan anak-anak kecil atau bocil-bocil tuh, jajannya mana kak? Kayak gitu ya gak sih?
10: Pada nungguin di rumah.
9: Padahal kita kan kerja ya, bukan liburan ya. Tapi nungguin jajan gitu. Ada yang relate? Nah boleh banget nih sob ya, buat komen-komen aja. Atau para ibu, para ayah gitu kan, pas waktu pulang ke rumah ditagih jajannya sama anak-anak gitu. Tuh lah, kamu komen-komen aja boleh. Atau mungkin buat kamu yang abis kerja terus pulang kayak Lia, mampir ke Indomaret atau Alfamart untuk merendung sejenak gitu kan ya. Yang kamu renungin tuh apa sih soba? Boleh juga ya curhat-curhat di perjalanan pulang sore hari ini barengan Anda sama Lia gitu ya. Kamu juga boleh banget komen di audio visual sob di Xpace Radio, bisa ya Lia ya?
10: Bisa banget.
9: Dan juga di WhatsApp di 081-2302-1039. Kita akan ngobrol soal jalan pulang ditemenin lagu dari Psycho G, Jalan Pulang featuring Guntur Simbolon.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Kabar melegakan dari sektor ekonomi makro. Badan Pusat Statistik mencatat tren positif penurunan harga pangan pasca musim libur panjang dengan inflasi yang melanda sebesar 0,2% di pekan terakhir April. Stok cadangan beras nasional di gudang Bulog juga dipastikan aman pada angka 1,8 juta ton untuk menjamin ketersediaan hingga tengah tahun nanti. Pemerintah tetap menghimbau tim pengendali inflasi daerah atau TPID untuk terus melakukan operasi pasar guna menjaga daya beli masyarakat tetap stabil. Demikian Premes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih. Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Premes Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039 081-2302-1039 gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Premes Suara, laporan warga, karena suara kamu penting banget.
1: Premes Suara,
0: news hits and information. Premes Suara, CCTV on, pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
2: Oke, Sobat Premes Suara, kita cek rutenya di sore hari ini. Kamu boleh banget untuk lihat di website premeswarafm.com dan juga kamu boleh banget ya di X-Space Radio juga bisa, Sob. Ya. Dan juga, nah Lia, ini kan kita lihat di visual ya, di CCTV-nya itu di Palang Kereta Timur buat kamu yang mau ke Gresik gitu kan, atau dari Gresik mau ke Lamongan gitu. Rame ya Li ya,
3: ya
2: rame banget gitu. Tapi ini sih kayaknya orang-orang baru pulang kerja, ketara soalnya, kelihatan dari seragamnya gitu, seragam-seragam orang kerja gitu kan ya, dan outfit-outfit orang kerja gitu ya. Kemudian itu tuh ada kayak basah tuh, kenapa ya? Kayaknya sih gak hujan ya. Gak hujan gak sih?
3: Kayak air mungkin jatuh gitu. Itu sih.
2: Iya, hati-hati ya Sob, soalnya ini kan rel ya, apalagi relnya itu kan miring ya Li ya. Jadi kalau basah kayak gini, itu tuh kalau kamu gak hati-hati takutnya tuh kepleset gitu Sob. Gak dikit soalnya yang kepleset di rel Palang Kereta Timur ini gitu. Jadi kamu hati-hati ya. Next, kita mau pantau juga ya Li ya, di mana ini? Di pertigaan alun-alun ya.
3: Iya benar.
2: Oke, ini sih kelihatannya aman sih ya, enggak yang rame banget ya enggak sih, Lin?
3: Iya, di simpang 4 Timur Gedung Pemda ya, sobat. Nah, ini terlihat udah mulai rame juga pengendara roda 2 dan 4.
2: Oke. Okay.
3: Kamu tetap berhati-hati karena ini belokannya itu kalau dari arah Welijo lurus ada minimarket ya, kiri jalan itu rame minimarketnya. Jadi biasanya juga ada orang atau pengendara yang nakal nih, langsung terobos aja tanpa ikut bundarannya. Jadi Sobat Premes Suara tetap berhati-hati di sekitaran sini ya. Dan ini nih, kita bisa sering juga ngecek ada pedagang pedagang kaki lima yang nyebrang dan sebagainya. Jadi perlu berhati-hati sih, jangan buru-buru ya, gak usah nyelonong, pelan-pelan aja. Tetap fokus karena keselamatan kamu yang utama.
2: Betul. Dan biasanya kan kalau di sini tuh malam itu rame orang jualan gak sih Li? Jadi sekarang udah mulai prepare gitu Sobat Premes Suara. Jadi buat kamu yang mau jajan ya, boleh nih ke simpang 4 Timur Gedung Pemda. Boleh juga rekomendasiin ke kita berdua ya Li ya, jajan yang enak di sana tuh apa gitu ya. Karena sebenarnya jajan di Lamongan tuh dibilang banyak enggak juga, tapi dibilang dikit ya enggak juga ya, gitu. Karena beberapa spot itu kayak enggak kelihatan gitu loh. Bener enggak sih Li?
3: Iya ya. Jadi kayak kita bahkan enggak tahu ternyata di situ udah banyak sekumpulan pedagang kaki lima, jualan snack dan sebagainya.
2: Nah, gitu. Betul banget. Dan next Sobat Premes Suara ya, ini kalau di Dinsos Dispar ya, di simpang 4-nya gitu kan. Ini kalau kamu mau ke arah, kalau dari terminal ya mau belok ke mana, kanan ya, itu ada perbaikan jalan sebenarnya Li. Tapi sekarang tadi kalau aku lewat itu udah enggak yang ditutup Kalau kemarin itu kan ditutup ya, di lajur kanan, habis itu yang lajur kirinya jalan kayak gitu. Tapi tadi udah lancar keduanya Sobat Rame Suara, tapi ya itu Li, debunya Masya Allah.
3: Karena ini ya, kadang lagi panas-panasnya, tiba-tiba juga hujan juga nih.
2: Betul.
3: Jadi tidak bisa diprediksi.
2: Jangan lupa apa? Maskernya itu Sobat Rame Suara. Jadi kalau kamu misalnya, aduh gak ada masker, dah gitu ya, masker aku nyimpennya terakhir di 2021 misal ya. Jangan lupa kaca helmnya deh itu dipasang ya. Oke, sobat. Nah ini juga kayaknya orang-orang banyak berangkat pulang kerja gitu ya Li ya. Mungkin mampir dulu ke warung gitu ya, tuh ada warung di lampu merah ya Sobat Rame Suara.
3: Bisa juga buat kamu yang suka mampir dulu setelah pulang kerja ya.
2: Betul banget. Dan abis ini kita bakalan kasih informasi lainnya juga sob, jadi kamu stay tune aja di 103,9 FM Music Hits and Information.
0: CCTV on, pantau jalan nih. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya. 103,9 FM, Rame Suara.

0: beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Prameswara 103,9 FM.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care. Brava Suara.
1: News, Hits, and Information. Brava Suara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: Hai hai, akhirnya ini kita masih ngomongin soal pulang kerja ya.
1: Bener banget nih. Nah, urusan tentang pulang kerja ya, mampir dulu atau langsung pulang, itu urusannya sama recovery tentang kerjaan juga nih.
2: Oh iya?
1: Bener banget, kayak gimana cara kita ngembaliin energi. Kalau kamu lebih suka ngembaliin energi dengan cara apa?
2: Tidur.
1: Ada gak iya fase sih, kayak kamu habis pulang kerja itu gak mau ngapa-ngapain, bahkan mandi aja atau bersih-bersih enggak?
2: Setiap hari kayaknya sih, Li, tuh.
1: Iya,
2: setiap hari kayaknya. Jadi kayak udah gak ada energi gitu loh.
1: Iya, itu sebenarnya boleh, tapi perlu catatan ya. Jadi at least kamu ganti baju deh kalau malas mandi.
2: Biar iya,
1: kayak
2: betul,
1: kamu gak bawa debu dari luar, kotoran yang lainnya ya.
2: Harusnya ya.
1: Iya,
2: tapi
1: benar.
2: Kadang tuh kayak ngelihat rumah ya, udah di rumah terus ada kasur ya,
1: udah langsung pengen nemplok
2: iya,
1: aja.
2: Iya, langsung pengen nemplok aja gitu loh ya. Ya mungkin even at least-nya sih kayaknya cuci tangan, cuci kaki itu sih pasti ya. Jadi kayak udah pulang dari pulang di rumah gitu kan, langsungnya ke kamar mandi kayak gitu.
1: Nah, ini nih ya, ini aku sempat baca juga dari buku Atomic Habits nih.
2: Gimana?
1: Dari James Clear ya.
2: Yep.
1: Ternyata kebiasaan kecil termasuk dalam setelah kerja itu bisa membentuk kehidupan kita secara berkepanjangan atau jangka panjang.
2: Oh iya, gimana kamu, maksudnya?
1: Jadi kayak gimana kebiasaan kita misalnya setiap pulang kerja mampir dulu, dan itu bakal jadi kebiasaan berkepanjangan, dan itu dampaknya di masa depan. Kamu tim pro apa kontra tentang ini?
2: Dampak di masa depan, dampaknya apa dulu nih? Contohnya deh.
1: Misal kamu kebiasaannya kayak, aduh aku setiap pulang aku pengen charge energiku sendiri deh, aku makan snack sambil nonton film di kamar aja, dan itu bakal jadi kebiasaan kamu. Jadi ketika kamu sekali keluar atau bersama dengan orang lain dulu setelah kerja, itu kayak entah ngerasa lebih capek kayak gitu, kayak nggak semacam biasanya aja sih. Jadi kamu pro apa kontra nih?
2: Aku pro tapi kontra juga. Aku cerita dulu deh,
1: Ya, boleh.
2: Aku tuh pernah ada di momen dimana kayak capek banget. Bener-bener capek banget kerja. Plus aku tuh tipe orang yang kalau sering ketemu sama orang, itu energiku tuh keserap. Jadi kayak abis gitu loh. Nah, aku tuh ngakalin tuh. Yang biasanya aku abis kerja langsung pulang tidur, aku pengen healing gitu kan. Healingnya dengan yang berbeda tuh, yaitu ketemu sama teman-teman aku dan jalan-jalan. Itu bukan jalan-jalan biasa aja, tapi karaokean. Dimana itu kan kayak ya harus kita having fun, teriak-teriak, kayak ngeluarin banyak energi banget.
1: Setelah itu,
2: aku benar-benar abis banget energiku. Bukan yang kayak diem aja, tapi sampai gemeter.
1: Iya,
2: sampai kayak gitu, kayak wah ini tuh beneran abis, ibaratnya naik uang lomongan ngomongnya sih koret ya. Energinya benar-benar koret banget, kayak nggak ada lagi, dan aku nangis jadinya. Iya, saking capeknya, gemeternya, terus sampai nangis gitu. Padahal sebenarnya kalau di lihat-lihat ya, ada masalah? Enggak ada. Masalahnya emang ya aku lagi capek aja, lagi kayak ya habis aja energinya kayak gitu. Jadi mungkin aku tipe-tipe orang yang kayak ya pro, iya benar, tapi kan di sisi lain mungkin ada orang yang mau coba hal baru ya, tapi ternyata bagus-bagus aja atau recharge energinya berhasil gitu sih, Li. Itu
1: tapi
2: ceritaku.
1: Tapi kamu ngerasa baik enggak setelah yang nangis itu tadi?
2: Iya nangis kan abis itu langsung tidur soalnya. Jadi kayak ya udah emang ya gitulah itu. Atau mungkin ada beberapa orang yang bilangnya oh berarti itu introvert tuh gitu kan, jadinya kayak gitu.
1: Jadi kamu bakal mengulang momen itu nggak?
2: Nggak sih.
1: Okay.
2: Jadi kayak aku capek bener-bener adalah di rumah aja, atau kalau misalnya mau ngomong sama orang pasti sama orang-orang yang aku pilih kayak gitu aja sih, nggak yang sembarang orang gitu.
1: Iya, sebenarnya poin pentingnya itu bukan urusan kamu mampir apa pulang ya. Kembali lagi nggak ada jawaban yang benar atau salah. Tapi gimana momen itu bikin kamu jadi lebih baik aja?
2: Ya,
1: karena
2: betul,
1: setiap orang punya ciri khas masing-masing buat healing nggak sih? Iya, benar banget.
2: Tapi kalau kamu sendiri, Li, biasanya lebih tipe-tipe orang yang kayak aku abis ini mau ketemu sama orang, energiku tuh ambil dari orang-orang gitu nggak?
1: Nggak juga
2: ya.
1: Iya. Jadi lebih charge energi dengan sendiri, yaitu tadi aku juga pernah kayak kamu langsung pulang dan tidur juga pernah. Dan itu enak gitu. Banget sih, bangun-bangun juga fresh ya kan.
2: Iya.
1: Gitu.
2: Tapi sometimes juga kadang aku tuh abis pulang kerja pengen ngobrol gitu. Oh, iya. Tapi ngobrolnya nggak sama orang siapapun ya.
1: Iya.
2: Kayak ada mau entah cerita sama ibu gitu atau ya siapapun orang yang aku mau gitu.
1: Iya, benar banget.
2: Itu mungkin Sobat Rapi Suara ya yang mau cerita gitu boleh banget nih. Sob ya, daripada dengerin kita cerita gitu kan ya Sob, boleh deh kamu cerita juga bisa. Caranya gimana Li kalau mau cerita?
1: Kamu bisa langsung WhatsApp ya ke Radio Pramai Suara di 0812-302-1039. Hari ini kamu sebenarnya butuh recharge atau lagi butuh distraksi tambahan nih, kamu bisa share ke kita ya. Tetap stay tune bareng aku Li ya.
2: Dan juga Kunanda Sobat Rewe Suara, kalau aku sih nemeninnya sebentar aja, makanya buruan gabung sekarang juga.
1: Benar banget.

0: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.
1: Uang 268 triliun itu banyak banget loh. Harusnya sisa-sisa buat bikin anak se-Indonesia sehat dan pekerjanya sejahtera. Tapi nyatanya, uang segitu malah kelihatan kayak ladang bancaan berkedok program sosial. Mari kita bongkar logikanya.
2: Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan pemerintah menyiapkan anggaran 335 triliun rupiah untuk salah satu program andalannya, makan bergizi gratis alias MBG di 2026.
3: Ketua Umum ABP Michael Umbas menjelaskan bahwa keterlibatan Jaksa Agung Muda.
4: Ketua Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana mengungkapkan pihaknya mengajukan tambahan anggaran 28,63 triliun rupiah.
1: Mari kita duduk sebentar dan bedah data yang bikin kita bakalan geleng-geleng kepala. Pernah nggak kamu sadar kalau di tahun 2026 ini kita lagi disuguhi panggung sirkus kebijakan yang rapih banget? Bungkusnya program sosial. Makan bergizi gratis, dan kalau kita baca di dokumen Nota Keuangan APBN 2026, anggarannya ngeri banget nih sob. Nyedot 268 sampai 335 triliun rupiah. Tapi kalau kita bongkar lapis demi lapis, ini tuh kelihatannya lebih mirip bisnis plan raksasa daripada program kesejahteraan rakyat, dan mari kita coba lihat faktanya. Pertama, kalau kita bahas soal operasional ya, berdasarkan data resmi pengadaan Badan Gizi Nasional, tiba-tiba ada belanja 21 ribu unit motor trail listrik. Dan kalau kita logikan nih sobat, buat apa sebenarnya motor trail yang bersuspensi tinggi dipakai untuk ngebawa ratusan rantang makanan? Bukannya malah gampang tumpah ya? Dan kenapa nggak pakai pickup aja untuk UMKM lokal aja? Dan kalau kita lihat juga, karena kalau pakai UMKM lokal ya, seharusnya nih nggak ada tuh yang namanya proyek tender raksasa. Anggaran triliun langsung lari ke vendor otomatis. Dan lucunya, pas nanti baterai motor ini sewak, siapa coba yang bayar? Negara lagi. Ujung-ujungnya ini cuma cuan jangka panjang buat pabrikan. Dan yang kedua, ini yang bikin paling miris. Isi piring buat adik-adik kita. Ongkos kirimnya pakai motor mewah. Tapi kualitas makanannya bikin kita tutup mata malahan. Muncul istilah susu semir, susu encer yang penting itu warnanya aja yang putih. Dan lebih parah lagi, merujuk pada temuan investigasi warga yang viral di berbagai media di bulan ini. Banyak ditemuin ulat di ompreng siswa. Sekarang coba deh bayangin dampaknya ke anak-anak. Program ini tuh kan niat awalnya mulia banget ya. Berantas yang namanya stunting. Bikin anak sehat. Tapi kalau masuk ke perut mereka itu susu abal-abal dan lauk kurang higienis, apakah bakalan pintar? Atau malah keracunan makanan di sekolah? Ya, hak mereka dirampas demi nekat cost vendor. Adik-adik kita seolah cuma jadi objek formalitas laporan. Dan sedihnya lagi nih sob, jatah susu yang harusnya nyelamatin gizi mereka ini malah ketahuan bocor dijual di minimarket. Dan yang ketiga, ini plot twistnya. Ingat, skandal rumah kardus yang bersubsidi yang gampang retak itu. Laporan audit dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman nunjukin kalau rumah-rumah bermasalah itu ternyata sengaja dialokasikan buat pekerja gizi itu sendiri. Ini tuh kayak murni jebakan captive market ya, atau pasar yang dipaksa. Para pekerja ini dikasih ilusi kesejahteraan. Ilusi kesejahteraan. Jadi kayak dipinjemin motor mewah buat kerja. Tapi ujung-ujungnya dijebak suruh nyicil rumah rusak. Dan developer nakal dapat membeli pasti. Sementara pekerjanya terjerat utang 15 tahun buat rumah yang baru sebulan udah mau roboh. Polanya kelihatan jelas banget nih sobat. Vendor motor untung, distributor nakal cuan, developer properti panen duit. Dan yang jadi korban, pekerja di lapangan dan juga anak-anak sekolah yang gizinya dimanipulasi. Semuanya dipoles glowing di luar, tapi sebenarnya di dalamnya hancur. Coba deh, tag Pemda kamu atau wakil rakyat di kolom komentar. Kamu bisa deh tanyain pelan-pelan, triliunan duit di negara ini beneran buat gizi anak atau cuma untuk proyek bikin kenyang perut sendiri?
0: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prameswara.
5: Prameswara,
6: news, hits, and information. Prameswara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: Oke, sobat, masih bersama sama Nanda dan juga Lia di sore hari ini ya, sob. Gimana tuh? Kamu kalau lihat langit ya, cantik banget ya kan, Li?
1: Iya, benar banget sore ini.
2: Iya, udah cantik mau menjelang maghrib ya. Betul. Kadang biasanya kalau momen-momen kayak gini itu momen-momennya orang refleksi diri, Li. Iya enggak sih kayak ya ampun,
1: lagi pulang,
2: kerja ya, iya kayak capek ya, gitu ya, dan kok gini terus ya hidup ternyata.
1: Iya, kadang juga ada lari ke situ, overthinking ya.
2: Apalagi kalau pas waktu macet-macetnya tuh ya, kayak rame banget jalanan tuh kayak
1: aduh, sambil ngelamun.
2: Iya, kayak rekoso banget ya, kerasanya tuh banget-banget ya, banget ya, gitu ya, kan ya. Jadi kayak ya ini besok kayak gini lah, gini gitu.
1: Sampai kapan nih macetnya? Macet itu juga bisa bikin nambah stres loh, sekalipun pulang kerja aja.
2: Iya, betul-betul. Apalagi kalau orang-orang yang udah tahu macet tapi gak kelaksanin terus. Kayak kamu kalau buru-buru berangkatnya kemarin aja deh ya, gitu.
1: Iya, iya,
2: kan.
1: Sabar ya pak gitu.
2: Iya, aku tuh dulu pernah kayak itu aku tipe yang nggak suka dikelaksonin gitu loh.
1: Terus
2: kayak jangan dikelaksonin gitu loh, please lah ya gitu. Aku dikelaksonin tapi itu kan dalam kondisinya tuh macet, situasinya tuh lagi macet banget. Mau kamu kelaksonin kayak gimana pun kalau nggak jalan ya nggak jalan kan, ibaratnya kan gitu. Dan ya aku teriak kayak sabar dong, ini bukan jalan kamu sendiri, cuy.
1: Iya, iya, gitu. Wajar banget ya kalau semua orang sebenarnya ya pengen cepet sampai, tapi ya ada juga yang pengen ambil jalan lain itu mungkin banget kayak
2: nerobos. Gitu ya. Tapi yang bikin kesnya tuh kayak lawan arus.
1: Itu kalau itu berisiko banget sih.
2: Iya, betul.
1: Kamu kalau mau nerobos, mau ngambil jalan yang pintas ya, jalan pintas istilahnya, boleh ngambil bagian paling sisi yang biasanya jalannya yang gak mulus itu loh, tau ya? Misal lagi banyak full truck, kemudian kamu lihat pinggir-pinggiran
2: nyelip
1: aja
2: gitu ya?
1: Iya, itu boleh. Tapi kalau untuk yang ngambil arah yang berlawanan, aku gak berani sih. Kamu berani?
2: Enggak sih, kecuali kadang ada momen dimana ada yang pihak yang nertipin gitu loh, Li. Jadi kayak ya boleh mau ngelawan arus, tapi memang dipantau gitu loh, karena kondisinya memang darurat banget itu ada gitu. Tapi biasanya kan ada orang yang mau ngambil kiri jalan ya ibaratnya, atau malah di tengah-tengah. Jadi kayak truk sama truk, kamu ngambil di tengah-tengah. Kamu
1: itu resiko sih. Pernah, tapi sekarang aku menghindari karena nanti takutnya kecepit. Gimana?
2: Iya betul. Tapi aku malah lebih milih itu sih.
1: Oh iya?
2: Soalnya kalau misalnya di pinggir ya, aku tuh takut apa ya bahasa enaknya ya. Kalau misalnya Indonesia tuh udah ngeres. Tahu enggak? Kayak
1: jalanannya kan enggak yang lancar, enggak yang mulus kan.
2: Betul, apalagi jalan di Lamongan kan alhamdulillahnya sekarang kan banyak diperbaiki ya. Sebelum diperbaiki tuh kan banyak jalan-jalan yang kayak enggak rata. Tuh yang
1: takutnya
2: bikin
1: malah bannya rusak ya. Dan ini tetap kaitannya kondisi jalan itu juga bisa mempengaruhi sama perasaan kita nih waktu pulang kerja. Kalau misal kondisinya sebaliknya, enggak macet nih. Waduh, seneng banget ya sambil setel musik kecil mungkin di mobil, di sepeda. Tapi kalau urusan sepeda kamu berani? Sambil pasang earphone gitu.
2: Selama ini sih ya berani-berani aja sih, tapi ya berani aja sih, kenapa emang nggak dengar gitu ta?
1: Iya.
2: Kalau klakson.
1: Takutnya ada yang diklakson orang terus kamu.
2: Hey, volumenya seberapa tingginya sampai nggak akan dengar ya? Tapi aku pernah sih, cuman kadang tuh sakit. Kayak sakit kena earphone, sakit kena helm juga gitu ya. Jadi itu yang bikin nggak nyamannya sih itu gitu.
1: Nah ini urusan sama pulang kerja ya. Kadang mampir kayak kepikiran untuk mampir dulu, padahal tadi mau pulang, rencananya langsung pulang aja. Tapi kadang tiba-tiba tuh, nah ya, kita kepikiran

0: untuk mampir dulu ketika berada di lampu merah.
1: Yeah.
0: Sambil mata ngelihat kanan kiri.
2: Kamu pernah ada pengalaman kayak gitu?
1: Pernah. Iya, pernah. Kadang juga ya tadi udah di jalan kayak aku tuh maunya jajan jadi puter balik. Jadi aku ngerek balik menah sobat Romeo Suara gara-gara pengen jajan ya wis ngono kula.
0: Wah, itu agak bahaya ya. Nah, sekarang nih sobat Romeo Suara sendiri ya. Sekarang kamu kalau lagi di kondisi pulang kerja, kamu boleh sharing nih ke kita ya. Kamu sekarang udah mau langsung pulang aja atau mau mampir belok dulu, boleh banget share ke kita di 0812-302-1039. Tetap stay tune ya karena masih ada diskusi hangat ke depannya. Okay. Tetap bareng aku Lia
1: dan juga Nanda sobat Rame Suara, dan kita tunggu untuk kamu yang mau join hanya di Rame Suara 103.9 FM, Music Hits and Information.

0: saya.
1: Prama Suara.
2: Music and Information. Prama Suara.
3: Prama Suara 103,9 FM. Music and Information.
4: Masih bersama dengan aku ya.
3: Oke, dan bareng sama aku Nanda nih sama Prama Suara ya. Kadang kalau ngomongin soal healing itu sebagian orang healingnya dengerin lagu.
4: Iya, ya. Benar banget. Kayak pulang kerja enggak afdol rasanya kalau di mobil itu enggak setel musik ya.
3: Betul. Atau malah sebagian orang juga ya motoran sambil headset gitu ya.
4: Ada,
3: jadi
4: ada.
3: Kayak dengerin musik juga kayak gitu.
4: Gitu. Kalau kamu sendiri nih, tipe-tipe musik apa yang kamu suka dengerin akhir-akhir ini?
3: Kalau aku sih meskipun aku enggak galau ya atau bahkan galau itu aku lebih suka yang slow-slow, apa yang mellow gitu. Contohnya lagunya jadi dari Rin Amiza gitu. Atau mungkin ya paling kayak No Stress, Paling Teduh. Ya kayak gitu-gitu sih lagu-lagu indie ya jatohnya ya.
4: Yang santai gitu ya beatnya ya.
3: Iya betul, padahal kalau dulu aku skripsian itu juga dengerin lagu gitu.
4: Oh iya, skripsinya cepet lancar gak?
3: Lancar. Jadi moodku tuh ya dibangun sama lagu-lagu lain kayak gitu. Soalnya kalau misalnya lagu upbeat ya, itu enak sih, seru sih. Tapi kayak itu not me gitu.
4: Oke.
3: Gitu aja. Kalau kamu Li?
4: Kalau aku suka lagu yang genrenya barat.
3: Ya,
4: misal lagu-lagunya. Tapi juga kadang aku suka dengerin yang mellow miliknya Billie Eilish.
3: Kayak gitu. Mellow banget sih.
4: Atau kalau mau yang agak ngebeat dikit itu dari apa yang akhir-akhir aku dengerin itu kayak yang judulnya Up dari Golden gitu.
3: Oh iya.
4: Dan banyak banget yang untuk bar. Kalau lagu ini
3: K-pop, K-pop gitu?
4: You know, kamu?
3: K-pop gak semua sih. Kalau lagi booming aja sih aku.
4: Tapi kalau dengerinnya ya masih oke aja ya. Bener banget.
3: Karena biasanya kalau apalagi lagu-lagu sekarang ya Li ya. Itu tuh banyak di remix. Dijadiin apa coba JJ.
4: Ya,
3: dan juduknya kan.
4: Ya.
3: Jadi kayak orang-orang atau musisi-musisi itu sekarang mainnya di situ, mainnya di aplikasi TikTok gitu ya Li ya. Jadi mereka kayak buat dance ya pertama, habis itu kayak di remix gitu.
4: Dan itu bisa ngurangi rasa capek loh.
3: JJ oh, ya?
4: Dan sebagainya. Iya, benar banget. Tapi ya itu tadi karena dia fokusnya kan lagu-lagu yang beat gitu. Kalau sobat pemain suara sendiri nih, kamu tipe yang suka mendengarkan lagu yang dengan beat slow atau yang up ya, yang cepet atau rock dan sebagainya.
3: Okay,
4: kamu
3: betul.
4: Bisa share kemana?
3: Bisa kamu share aja lewat WhatsApp Sob di 081-2302-1039.

0: Ramai Suara 103,9 FM.
1: Hai, aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prambes Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prambes Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Informasi penting bagi pengguna jalan tol. Mulai 1 Mei mendatang, pemerintah secara resmi memulai uji coba penuh sistem transaksi non-tunai nirsentuh atau multi-lane free flow atau MLFF di 5 ruas tol utama di Pulau Jawa. Dengan sistem berbasis satelit ini, pengendara tidak perlu lagi berhenti di gerbang tol untuk melakukan tapping kartu. Pastikan aplikasi pembayaran kamu sudah terintegrasi dengan sensor kendaraan untuk menghindari kendala di jalur cepat. Ini merupakan langkah besar Indonesia menuju modernisasi infrastruktur jalan raya. Demikian Premes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: 103,9 FM.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh? Oh, teh siapa?
1: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Ah, berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, Bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger! Satu lagi ya, Bang, es teh jusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport.
0: 103,9. Prameswara FM.
7: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
3: Oh iya? Teknologi apa tuh?
7: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
8: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
9: Prameswara.
10: News, hits, and information. Prameswara.
11: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.
12: Oke, sobat Prameswara, buat kamu yang melaksanakan ibadah salat maghrib, sobat, nah mampir dulu ke masjid gitu ya. Dan mungkin buat kamu yang di maghrib-maghrib ini itu kayak masih bingung di jalan,
11: iya
12: kan? Mampir aja dulu, udah nggak apa-apa gitu ya. Dan juga sobat Prameswara, ini kalau di malam-malam kayak gini, untungnya nggak hujan ya, Li ya. Karena beberapa waktu lalu tuh di Lamongan cuacanya nggak stabil gitu loh, labil, iya nggak sih?
11: Iya, labil kayak dia.
12: Dia siapa, Li?
11: Nah gitu.
12: Iya.
11: Masih ngomongin seputar ini ya?
12: Iya, betul banget. Kadang kalau ngomongin soal cuaca juga ya, Li ya. Sekarang tuh kan harusnya kemarau,
11: tapi
12: masih sering hujan.
11: Iya, benar gitu banget.
12: Jadi kamu dan harus siap
11: untuk
12: sedia
11: kayak mantel ya, jas hujannya ya, bawa aja kemana-mana. Siapa tahu nanti pas tiba-tiba pulang ya,
12: betul,
11: hujan deras, minus. Daripada kamu ini kayak berteduh lama nungguin hujan yang nggak reda, nggak pasti kayak dia.
12: Benar
11: gitu ya.
12: Kadang itu cuaca itu ibarat manusia, sobat Prameswara. Kenapa kadang kita tuh udah percaya sama dia kalau dia tuh bakalan pasti gitu loh buat kita ya, sama kayak cuaca. Tak kirain udah pasti bakalan cerah, ternyata tiba-tiba hujan. Ya kayak dia juga ya, tak kira pasti, ternyata tiba-tiba ninggalin.
11: Nah, itu sedih banget sih.
12: Kalau kata Aldi Taher ya, di dunia ini gak ada yang pasti. Kalau yang pasti di surga gitu, Li.
11: Bener banget.
12: Oke, Sobat Prameswara, buat kamu ya di malam hari ini yang mungkin sekarang udah dengerin kita berdua di rumah, selamat menikmati jam-jam santai barengan sama keluarga, Sobat Prameswara. Buat yang di jalan, hati-hati ya. Beberapa jalan memang terlihat mulus, tapi ada juga yang ternyata masih berlubang. Sama kayak hidup, Sobat ya, kayak perjalanan hidup. Saya kira, kita kira hidup itu mulus-mulus aja, tapi ternyata di tengah jalan ada aja malas masalahnya gitu ya. Kita bakalan kembali lagi ya, Lia ya. Tapi kayaknya yang balik lagi sih Lia aja. Gimana Lia? Aman ya?
11: Aman.
12: Oke, ya kayak gini, pertemanan juga kadang gak pasti.
11: Iya, bener banget.
12: Kadang
11: perlu antisipasi ya.
12: Iya,
11: untuk hal-hal yang gak pasti itu.
12: Siap ditinggalin kapan aja. Aduh, kadang
11: sedih banget.
12: Kadang hidup itu juga ya, kita ya siapa sih yang bisa diandelin kalau bukan diri kita sendiri ya. Dan buat kamu Sobat Rawat Suara, pesennya hati-hati di jalan, dan yang di hati jangan jalan-jalan. Untuk Lia semangat ya, untuk Sobat Rawat Suara stay tune aja loh ya, temenin Lia. Dan habis ini aku kasih lagu spesial buat kamu sobat dari Setin Zaneta selamanya.

0: Prawa Suara.
1: Newsy FM Information. Prawa Suara.

Prama Suara 103,9 FM Music Hits and Information. Masih bersama dengan aku Lia ya. Di cuap-cuap malam hari ini, di diskusi asik tentunya, tentang gimana keseharian kamu, misal pulang kerja, mampir dulu, apa langsung pulang. Nah, ini beberapa informasi validasi buat tim yang langsung pulang ya. Buat kamu yang pilih langsung pulang, sebenarnya itu oke banget. Bukan berarti kamu gak asik nih orangnya, tapi bisa jadi kamu lagi capek, butuh ruang sendiri, atau kamu lagi pengen jaga energi buat esok hari biar tetap semangat dan sebagainya. Dan itu gak apa-apa banget. Istilahnya ini adalah gimana caranya kita memanage energi management. Ya, menjaga energi itu menjaga energi itu gak selalu egois ya sobat ya. Nah, kamu sendiri tim yang langsung pulang gak nih? Kamu bisa langsung drop komentar kamu di WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Kasih tahu ya, aku tim pulang langsung nih kak. Hal yang pertama, pengen kamu lakuin apa nih di rumah? Kamu bisa share. Dan tetap stay tune terus bareng aku Lia di Prameswara 103,9 FM Music Hits and Information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Masih bersama dengan aku Lia ya. Bahas tentang kalau kamu tim langsung pulang. Nah ini sebenarnya oke banget, gak apa-apa banget kalau kamu pulang kerja langsung pulang aja ke rumah, it's okay. Dan ini ada nih beberapa komentar yang masuk nih dari Kak Rois ya. Aku langsung pulang nih Kak, karena aku harus jaga energi buat besok. Aku masih berangkat pagi kerja seperti rutinitas pada umumnya. Oke, itu bener banget ya. Jadi Kak Rois ini menerapkan yang namanya energy management. Kemudian ada juga Kak Bunga, aku langsung pulang tapi kadang mampir dulu nih beli snack di jalan, tapi tim bungkus Kak, aku langsung pulang aja dan nikmati makanan di rumah. Itu salah satu bentuk self healing juga sih. Nah ini dari Kak Bunga, bener banget. Jadi kayak kita pulang tapi kita juga pengen healing tipis-tipis dengan snack makanan kesukaan kita, yaitu bagus banget sih Kak Bunga. Biasanya aku juga terapin hal ini dan itu juga salah satu bentuk cara menjaga kewarasan diri ya sobat ya. Kalau kamu punya komentar-komentar lainnya boleh juga drop. Nah ini sebelumnya aku mau juga bahas tentang validasi buat tim yang suka mampir dulu atau nongkrong dulu. Itu bukan berarti kamu buang-buang waktu ya sob. Biasanya ada orang yang bilang kalau aduh setiap pulang kerja ngopi nih dia, buang-buang waktu. No, enggak juga. Mungkin kamu lagi butuh ngobrol, atau kamu lagi pengen punya suasana baru, atau kamu butuh transisi sebelum pulang ke rumah, itu juga boleh. Itu namanya social recovery. Kamu butuh interaksi dulu, baru nantinya istirahat juga di rumah gitu. Jadi keduanya tidak ada yang salah dan benar ya sobat ya. Karena setiap orang punya identifikasi tujuan dari kegiatannya masing-masing dan it's okay. Nah ini untuk versi yang sekarang, kalau kamu tim yang mampir dulu, kamu bisa komen langsung ya di WhatsApp Prameswara 0812-302-1039. Kasih tahu nih, kadang kamu ngobrolnya tipe yang lama atau sampai larut, lebih menyembuhkan dulu bareng sama orang sekitarmu atau diam sendirian. Well, kalau kamu sobat lagi jalan menuju tempat tongkronganmu atau masih nunggu diajak dulu nih, masih nunggu info nih, sampein ya, jangan segan untuk sampein sharing cerita kamu. Dan tetap stay tune, akan kita bahas komen-komen yang masuk selanjutnya.
0: Prameswara,
2: Music Hits and Information. Prameswara.

0: 103,9 FM Drama Suara.
1: Power geng, push!
2: Dong, ayo dong! Ya, wifi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin cokodring baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau nggak?
1: Wow! Cokodring hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
3: Cokodring dingin juga asik, tambah ice cream makin rich coklatnya. Karena Cokodring,
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
2: Amazing!
1: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood feels good.
1: Cokodring,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
0: 103,9 Prama Suara FM.
5: Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
7: Prama Suara.
8: Music hits and information. Prama Suara.
9: 103,9 FM Music hits and information. Masih bersama dengan aku Lia ya, sobat. Nah, mau menemani kamu jalan lagi pulang ke rumah atau mampir dulu setelah kerja seharian ini ya. Buat tim

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.
2: Uang 268 triliun itu banyak banget loh. Harusnya sisa-sisa buat bikin anak se-Indonesia sehat dan pekerjanya sejahtera. Tapi nyatanya, uang segitu malah kelihatan kayak ladang bancaan berkedok program sosial. Mari kita bongkar logikanya.
3: Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan pemerintah menyiapkan anggaran 335 triliun rupiah untuk salah satu program andalannya, makan bergizi gratis alias MBG di 2026.
4: Ketua Umum ABP Michael Unbas menjelaskan bahwa keterlibatan Jaksa Agung Muda.
5: Ketua Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana mengungkapkan pihaknya mengajukan tambahan anggaran 28,63 triliun rupiah.
2: Mari kita duduk sebentar dan bedah data yang bikin kita bakalan geleng-geleng kepala. Pernah nggak kamu sadar kalau di tahun 2026 ini kita lagi disuguhi panggung sirkus kebijakan yang rapih banget? Bungkusnya program sosial. Makan bergizi gratis, dan kalau kita baca di dokumen Nota Keuangan APBN 2026, anggarannya ngeri banget nih sob. Nyedot 268 sampai 335 triliun rupiah. Tapi kalau kita bongkar lapis demi lapis, ini tuh kelihatannya lebih mirip bisnis plan raksasa daripada program kesejahteraan rakyat, dan mari kita coba lihat faktanya. Pertama, kalau kita bahas soal operasional ya, berdasarkan data resmi pengadaan Badan Gizi Nasional, tiba-tiba ada belanja 21 ribu unit motor trail listrik. Dan kalau kita logikan nih sobat, buat apa sebenarnya motor trail yang bersuspensi tinggi dipakai untuk ngebawa ratusan rantang makanan? Bukannya malah gampang tumpah ya? Dan kenapa nggak pakai pickup aja untuk UMKM lokal aja? Dan kalau kita lihat juga, karena kalau pakai UMKM lokal ya, seharusnya nih nggak ada tuh yang namanya proyek tender raksasa. Anggaran triliun langsung lari ke vendor otomatis. Dan lucunya, pas nanti baterai motor ini sewak, siapa coba yang bayar? Negara lagi. Ujung-ujungnya ini cuma cuan jangka panjang buat pabrikan. Dan yang kedua, ini yang bikin paling miris. Isi piring buat adik-adik kita. Ongkos kirimnya pakai motor mewah, tapi kualitas makanannya bikin kita tutup mata malahan. Muncul istilah susu semir, susu encer yang penting itu warnanya aja yang putih. Dan lebih parah lagi, merujuk pada temuan investigasi warga yang viral di berbagai media di bulan ini. Banyak ditemuin ulat di ompreng siswa. Sekarang coba deh bayangin dampaknya ke anak-anak. Program ini tuh kan niat awalnya mulia banget ya. Berantas yang namanya stunting. Bikin anak sehat. Tapi kalau masuk ke perut mereka itu susu abal-abal dan lauk kurang higienis, apakah bakalan pintar? Atau malah keracunan makanan di sekolah? Ya, hak mereka dirampas demi nekat cost vendor. Adik-adik kita seolah cuma jadi objek formalitas laporan. Dan sedihnya lagi nih sob, jatah susu yang harusnya nyelamatin gizi mereka ini malah ketahuan bocor dijual di minimarket. Dan yang ketiga, ini plot twistnya. Ingat, skandal rumah kardus yang bersubsidi yang gampang retak itu. Laporan audit dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman nunjukin kalau rumah-rumah bermasalah itu ternyata sengaja dialokasikan buat pekerja gizi itu sendiri. Ini tuh kayak murni jebakan captive market ya, atau pasar yang dipaksa. Para pekerja ini dikasih ilusi kesejahteraan. Ilusi kesejahteraan. Jadi kayak dipinjemin motor mewah buat kerja. Tapi ujung-ujungnya dijebak suruh nyicil rumah rusak. Dan developer nakal dapat membeli pasti. Sementara pekerjanya terjerat utang 15 tahun buat rumah yang baru sebulan udah mau roboh. Polanya kelihatan jelas banget nih sobat. Vendor motor untung, distributor nakal cuan, developer properti panen duit. Dan yang jadi korban pekerja di lapangan dan juga anak-anak sekolah yang gizinya dimanipulasi. Semuanya dipoles glowing di luar, tapi sebenarnya di dalamnya hancur. Coba deh, tag Pemda kamu atau wakil rakyat di kolom komentar. Kamu bisa deh tanyain pelan-pelan. Triliunan duit di negara ini beneran buat gizi anak? Atau cuma untuk proyek bikin kenyang perut sendiri?
1: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Promes Suara. Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Menuju Lamongan dengan akses jalan yang mulus, Dinas Bina Marga menginformasi anggaran sebesar 45 miliar rupiah telah siap dikucurkan untuk membiayai 273 titik jalan lingkungan. Fokus utama bulan ini menyasar 12 kecamatan prioritas, termasuk wilayah Karanggeneng dan Kali Tengah yang sering terdampak genangan. Dengan penggunaan material rabat beton berkualitas tinggi, diharapkan mobilitas ekonomi warga desa tidak lagi terhambat oleh kondisi jalan yang rusak. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
2: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Promes Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039 081-2302-1039 gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, laporan warga, karena suara kamu penting banget.
0: Prame Suara,
1: News, Hits, and Information.

0: Yuk beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Prambors Suara 103,9 FM.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wingscare.
7: Brava Suara.
8: Music Hits and Information. Brava Suara.
9: CCTV On, pantau dalane secara real-time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang. CCTV On.
10: Oke, sekarang kita mau cek lalu lintas ya, sobat. Nah, ini bisa dicek sekilas saat ini. Terlihat cukup ramai ya, cukup padat juga. Aku mau cek di palang pintu kereta Kadet Suwoko. Ini terlihat di full apa, sorry, kebanyakan pengguna jalan dipenuhi oleh pengendara roda 2 dan 4. Terlihat agak padat ya sobat ya. Mungkin dari kalian yang berlalu-lalang di daerah sini, ada yang beberapa pulang kerja atau mau main nongkrong dan lain sebagainya, boleh banget tetap berhati-hati di jalan raya, karena keselamatan kamu adalah yang utama. Kemudian ini aku mau cek juga di simpang titik 0 di daerah Alun-Alun ya. Ini terlihat cukup sepi sobat. Tapi buat kamu yang mau berlalu-lalang di sini, tetap toleh-toleh dulu, berhenti dulu kalau mau nyebrang, mau belok kanan atau kiri, karena di sini juga daerah yang cukup rawan ya sobat ya. Satu lagi aku akan cek di daerah arah Paciran Babat Surabaya ya sobat. Ini terlihat lumayan rame oleh pengguna jalan, tepatnya di simpang 3 Telon Sukodadi. Nah, ini biasanya aku hari-hari lihat sini. Ini perlu dicek ya, beberapa kali rambunya juga tidak berfungsi dengan baik sobat. Jadi kalau kamu mau mengarah ke arah Babat ataupun Surabaya, mau nyebrang dan sebagainya, tetap jangan buru-buru, toleh-toleh dulu. Pastiin kalau emang udah sepi baru kamu lewat, karena keselamatan kamu yang utama. Di malam ini sobat, lalu lintasnya agak padat, tapi masih lancar banget, tidak yang macet ya sobat ya. Buat kamu dari mana, dari arah mana aja, tetap berhati-hati karena keselamatan kamu yang utama. Tetap stay tune terus bareng aku di Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.
9: CCTV On, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: suara.
1: Music hits and information. Promise suara. 103,9 FM Music Hits and Information. Masih bersama dengan aku ya, sobat, tentang sekarang kondisi kamu lagi pengen selesai kerja langsung pulang aja atau mampir dulu. Nah, aku buka polling ya, secara terbuka kamu bisa langsung drop di WhatsApp Rame Suara 0812-302-1039. Terkait sekarang, coba jujur deh, kamu kondisinya lagi capek banget, suntuk, tapi kamu bakal pulang atau mampir dulu karena ada urgensi lain. Nanti aku bakal cek dan aku akan kasih tips buat kondisi yang sesuai dengan kondisi kamu sekarang tentunya. Tetap stay tune bareng aku ya di Prime Suara 103,9 Music Hits and Information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Prima Suara 103,9 FM, Music Hits and Information. Masih bersama dengan aku, Lia. Dan tentang komentar yang masuk nih ya. Gimana kondisi kamu hari ini? Lagi suntuk? Lagi fresh? Pengen suasana baru? Langsung pulang dan sebagainya? Ada beberapa komentar yang masuk nih ya. Ada Kak Sari nih. Jujur aku lagi suntuk banget nih Kak, jadi muter dulu, gak langsung pulang. Butuh udara aja sih sebenarnya, kayak duduk di alun-alun dan sebagainya. Ya yeah, it's okay, itu bener banget ya Kak Sari ya. Jadi kayak sebenarnya kita kadang cuma butuh udara bersih aja buat duduk ngelamun, minum, atau lagi nikmati snack. Ya yeah, take your time Kak Sari. Kemudian ada lagi dari Kak Rina. Lagi macet parah nih Kak, tadinya aku mau langsung pulang, tapi kok pengen ngopi dulu ya, biar agak adem nih kepala. Ya, nikmati ya Kak kopinya, dan itu gak apa-apa banget kok. Misal tadinya kita pengen langsung pulang, tapi ternyata di tengah-tengah perjalanan kayaknya feeling aku, perasaan aku, pengen mampir dulu. Gak apa-apa banget sobat. Ada satu lagi nih, dari Kak Rizky. Lagi di jalan santai, gak macet, tapi sengaja pelan-pelan biar gak cepet sampai rumah. Wah gila Kak Rizky. Jangan lupa Kak Rizky, terus stay tune di Prima Suara ya. Nanti lagu-lagu yang menarik dan hits dari Prima Suara bakal nemenin perjalanan kamu biar gak bosen ya Kak Rizky. Buat kamu, sobat Prima Suara yang lainnya, kamu masih bisa drop komentar di WhatsApp Prima Suara 081-302-1039. Dan tentunya bahas tentang solusi ya, akan kita bahas di next. Ini akan aku sungguhin lagu spesial dari Kifnu, Katakan Saja.

0: Suara.
1: Music and Information Prawe Suara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Nah, seputar komentar-komentar yang masuk nih ya sobat ya. Bentar, ini aku cek dulu. Tadi ada informasi yang masuk lagi dari Kak Raffi. Kak, aku sebenarnya capek sekarang, tapi langsung pulang malah kepikiran sama kerjaan. Jadi kayaknya aku mampir dulu deh, gak apa-apa ya Kak. Gak apa-apa banget dong Kak Raffi. Pastiin kamu baik-baik saja ya, dan nanti pulangnya tetap hati-hati di jalan. Terus ini aku sekarang mau bahas nih sobat, gimana solusinya biar pas lagi suntuk kita apa ya kayak gak burn out ya istilahnya, dan kita tetap bisa menjalani hari-hari ke depan dengan semangat, dengan antusias bahkan. Nah, ini ada beberapa tips dari aku sobat, kamu bisa lakuin sebagian yang kiranya relevan bareng kamu, boleh banget. Nah, ini bisa dilakuin dengan melakukan micro break, yaitu ngelakuin istirahat singkat aja, gak usah lama-lama. Misal kayak kamu mau duduk santai dulu di Indomaret, di Alfamart, atau kamu boleh deh sambil duduk di alun-alun nikmati udara segar dan melihat orang-orang yang lagi berlalu lalang, boleh banget. Dan ini sobat didukung sama penelitian dari University of Illinois, itu nunjukin bahwa otak yang dipaksa fokus terlalu lama itu memang bisa mengakibatkan penurunan performa. Jadi kalau kamu mau bikin istirahat sejenak kamu, itu gak apa-apa banget sobat. Jadi biar kamu bisa lebih maksimal aja nextnya. Kemudian gerakin badan ya, jangan terlalu mager. Kamu butuh stretching ringan. Misal kak, aku gak punya waktu ke gym, kak aku hanya banyaknya menghabiskan waktu di rumah aja, gak apa-apa, kamu bisa lakuin stretching ringan di rumah aja sobat. Ini juga dibantu sama study dari American Psychological Association. Aktivitas fisik ringan itu bisa menurunkan stres. Biasanya ada juga beberapa rekan aku nih sobat ya, mereka itu ngelakuin yoga di weekend hanya untuk relaksasi, dan itu bagus banget buat kesehatan sobat. Ada satu lagi, me time yang beneran. Ini bukan tentang scrolling ya, bukan scroll yang kelamaan apalagi. Jadi urusannya me time kayak nyeduh kopi hangat, kemudian sambil baca buku minumnya, journaling. Nah, ayo di sini siapa yang sobat yang masih journaling hingga saat ini? Kamu bisa drop juga kasih tahu aku ya, karena itu salah satu bentuk sederhana buat refreshing setiap hari. Sekarang kamu lagi suntuk nggak? Kalau iya, kamu biasanya ngapain? Langsung pulang mampir atau butuh waktu sendiri? Kalau aku sendiri biasanya langsung pulang, langsung istirahat aja. Tipe-tipe introvert sih, jadi kayak kebanyakan orang-orang introvert juga pengennya cepet pulang aja biar cepet istirahat, gak ketemu banyak orang, dan it's okay. Jadi pilihan kamu itu tetap valid ya, gak ada yang benar dan salah. Dan intinya kamu dapat ketenanganmu setelah melakukan itu sobat, itu.

0: warga Lamongan, udah bayar pajak kendaraan belum? Kabar baik nih buat kamu semua, di tahun 2026 ini pajak kendaraan gak naik. Yaps, tetap sama ya kayak tahun 2024 dan 2025. Jadi gak ada alasan buat nunda lagi. Nah, biar makin gampang, Samsat Lamongan juga punya banyak layanan praktis. Mulai dari Samsat Keliling yang hadir di berbagai kecamatan, sampai layanan walkthrough dan payment point di Ngimbang, Babat, sampai Berondong nih Sob. Mau yang lebih fleksibel lagi, ada juga loh Samsat Keliling Malam Belokwangi. Jadi kamu tetap ya bisa bayar pajak habis aktivitas seharian. Praktis banget kan? Syaratnya juga gampang kok. Cukup bawa STNK asli dan identitas diri, beres deh. Yuk jadi warga yang taat pajak, bayar tepat waktu, biar kendaraan aman dan perjalanan kamu nyaman. Info lengkapnya langsung aja ya Sob, cek ke kantor bersama Samsat Lamongan. Samsat Lamongan, dekat, mudah, dan pastinya melayani dengan sepenuh hati.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Suara.
1: News Hits and Information Prawe Suara. 103,9 FM Music Hits and Information. Nah sobat, bicara tentang cara kita menyelesaikan hari ya, mampir dulu apa langsung istirahat aja setelah pulang kerja itu gak apa-apa banget. Tapi kamu setuju gak sobat kalau cara kamu menutup hari itu sebenarnya ngaruh loh gimana cara kamu untuk memulai hari besok? Kalau versi aku sendiri sih aku setuju ya, karena ketika aku kayak at least ya, ini misal kayak aku mau tidur lebih awal di jam 10 atau jam 9 misal ya, paginya itu lebih fresh aja. Bahkan aku juga bisa melaksanakan kayak ibadah tahajud atau subuh juga lebih fresh, bisa ngaji lebih panjang dan sebagainya. Nah kalau kamu sendiri gimana sobat? Kalau aku setuju ya, kalau malam kamu udah kacau, besok itu ikutan kacau. Misal malam ini begadang, besok pagi bangun-bangun udah kayak zombie. Nah itu, hari ini kamu sobat pengen nutup hari dengan cara apa? Let me know, kamu bisa langsung jawab di WhatsApp Radio Prawe Suara atau kamu bisa ikutan live streaming, cek secara live langsung ya di X Page bareng dengan kita Prawe Suara 103,9 FM Music Hits and Information.

0: Promes Suara 103,9 FM.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Prama Suara
3: Music Hits and Information. Prama Suara.
4: Eh sob, Status 3,9 FM Music Hits and Information. Sorry. Nah, kita bahas tentang fun game nih sobat ya. Masih seputar kamu setelah kerja pulang dulu apa mampir. Nah sekarang siapa sih sebenarnya sobat yang sering bikin kamu gak langsung pulang? Coba beritahu aku ya sobat ya. Teman yang ngajak kamu ngopi, ada diskon di cafe shop kesukaanmu, atau chat lagi di mana yang tiba-tiba spamin kamu sebelum pulang kerja. Ngaku, siapa coba yang sering godain kamu biar enggak langsung pulang setelah kerja? Kamu bisa langsung hubungi di 0812-302-1039 di Radio Prameswara 103,9 FM Music Hits and Information.

0: Prameswara.
1: News, hits, and information. Prameswara. 103,9 FM Music Hits and Information. Masih tentang pertanyaan ringan ya. Siapa sih sebenarnya yang bikin kamu gak langsung pulang setelah kerja ya sobat? Nah ini ada beberapa komentar masuk dari Kak Raka. Temen aku kak setiap minggu nih ngajakin ngopi. Mungkin ya Kak Raka termasuk orang yang asik diajak bicara ya. Makanya temannya kakak juga jadi mudah untuk ngajakin kamu nih buat nongkrong, ngopi, diskusi bareng. Kemudian ada juga dari Kak Rinda, Karinda. Nah, ini ada teman aku yang tiba-tiba nanyain lagi di mana nih. Padahal aku tadinya duduk santai aja. Ya, biasanya kita lagi pengen me time, ternyata tiba-tiba teman kita juga nginfoin lagi di mana, tanya juga. Ya, kadang kita enggak enak ya sobat buat bilang nggak di mana-mana atau bohong juga beresiko. Take your time ya siapapun kamu sobat yang lagi nongkrong mungkin malam ini bareng teman-teman kamu yang lainnya atau langsung pulang juga hati-hati di jalan ya sobat ya. Habis ini kita bakal refleksi buat kamu yang lagi di jalan, kamu harus pelan-pelan percaya bahwa kamu udah sejauh ini dan sebenarnya kamu gak harus selalu kuat kok. Coba minggir dulu, minum minuman kesukaan kamu yang udah lama gak kamu minum lagi, misal susu Indomilk strawberry atau lain-lainnya. Kamu boleh pilih dimanapun dan cara apapun kamu untuk pulih.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Bagi kamu yang terjebak kepadatan di jalur poros Babat Lamongan, update terbaru proyek jembatan Kesambi menunjukkan pengerjaan struktur bawah telah mencapai 40%. Namun, akibat penyempitan jalan di KM 60, antrean kendaraan terpantau mencapai 2 km pada jam sibuk. Satlantas Polres Lamongan sangat menyarankan kendaraan pribadi untuk beralih ke jalur Dendels atau Pantura demi menghindari penumpukan di titik kontraflow. Estimasi pengerjaan jembatan ini masih akan berlangsung hingga pertengahan bulan depan. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Prames Suara.
2: News, hits, and information. Prames Suara.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh? Teh siapa?
1: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Ah! Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport
0: 103,9 Brahma Suara FM.
7: Kepada para penumpang silahkan masuk.
8: Duh, rame banget, jadi enak deh.
9: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
10: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
9: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
10: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
9: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
10: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
9: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
10: Aman, yang penting.

0: Brava Suara.
1: Music FM Information. Brava Suara.
2: CCTV On, pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
3: Oke, Sobat Brava Suara, akan kita cek ya rute sekilas pada malam hari ini. Ini di Simpang 4 DPRD, bisa dicek ya Sobat. Saat ini lagi sepi, bahkan ada beberapa pengguna, salah satu pengguna jalan yang terlihat sedang mendorong motornya, kemungkinan terjadi mogok atau kehabisan bensin mungkin ya Sobat ya. Dan ini tidak cukup padat, didominasi oleh pengguna jalan roda 2 Sobat. Buat kamu yang mau melintasi Simpang 4 Pegadaian, Simpang 4 DPRD, tetap berhati-hati ya Sobat. Kalau kamu mau nyebrang, mau melintas di area sana, jangan buru-buru, tola-tola dulu ya, biar kamu tetap selamat. Kemudian nih Sobat, buat kamu yang mau berangkat ke arah Jombang Bojonegoro, ini ada di Simpang Tugu Wingko Babat, terlihat agak ramai namun masih lancar ya Sobat. Didominasi oleh pengguna jalan roda 4, roda 2, ada juga 1-2 kendaraan besar yang melintas. Buat kamu tetap berhati-hati karena ini adalah pusat yang menggabungkan beberapa kota ya Sobat ya. Jadi ya wajar kalau lalu lintas di situ ramai. Satu lagi nih aku mau cek di palang pintu kereta terminal. Saat ini agak sepi, didominasi pengendara roda 2 ya Sobat. Buat kamu yang mau melintas arah palang pintu kereta terminal, tetap berhati-hati karena beresiko ya, karena lintasannya licin. Ya, itu sekilas tentang update lalu lintas malam hari ini Sobat. Buat kamu, dimanapun kamu berada, mau melintas kemanapun, tetap berhati-hati, gak usah gopo-gopo ya. Kita tahu bahwa kita semuanya pengen sampai tepat waktu, lebih cepat. Oh ya, ini ada satu lagi yang menarik nih Sobat. Di daerah palang pintu kereta Kadet Suwoko, terlihat agak macet ya, tapi masih lancar Sobat, tidak yang berhenti banget. Kemungkinan ini selesai ada kereta yang lewat ya. Tetap jaga keselamatan kamu Sobat, jangan buru-buru dimanapun kamu berada. Semoga lancar di perjalanan.
2: CCTV On, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Oke sobat, tadi kita sudah ngebahas ya, gimana misal kamu pulang, kamu mau mampir dulu apa langsung pulang aja setelah kerja, itu oke banget ya. Tadi kita juga udah bahas, udah ada komentar yang masuk, tipe-tipenya berbeda-beda dan kedua-duanya itu gak ada yang salah ya sobat. Yang penting itu adalah pilihan sadar dan kamu emang bawaan dari diri aja. Mau nongkrong dulu setelah pulang kerja atau mau langsung pulang aja, itu bagus asalkan emang kamu yang mau ngelakuinnya secara sadar, bukan karena gak enakan ya sobat ya, bukan karena pelarian tanpa arah. Nah biar gak apa ya, kayak istilahnya ngehindar dari keluarga, ngehindar dari orang dan lain sebagainya, mungkin dengan cara kamu ngehindar itu ada baiknya dengan istirahat dulu sejenak di jalan, dengan berhenti di tempat favorit kamu. Habis itu biar kamu lebih rileks, lebih kuat lagi menghadapi kehidupan ya sobat, itu gak apa-apa banget. Dua-duanya, antara kamu mau langsung pulang atau mampir dulu setelah kerja, itu gak ada yang salah ya sobat ya. Dan sampai rumah nanti ya, misal kamu sekarang dalam kondisi perjalanan pulang ke rumah atau masih nongkrong dulu nih sobat. Nanti kayaknya aku masih pulang dini hari atau agak maleman sih kak, karena aku masih main dulu nih sama teman-teman aku. Itu gak apa-apa banget ya sobat ya. Sampai rumah nanti coba tanyain ke diri kamu sendiri, aku udah cukup istirahat belum ya untuk hari ini. Dan dengan kamu nongkrong, dengan kamu main, kamu feeling better gak? Coba tanyain ke diri kamu sendiri ya. Hati-hati di jalan ya sobat ya. Yang lagi macet sabar, yang lagi dijemput juga semoga dijemput dengan orang yang benar. Kalau kamu dijemput teman juga semoga hubungan kamu dengan teman itu juga berkelanjutan, selalu baik ya sobat ya. Kamu kalau dijemput juga tetap berhati-hati sobat di jalanan. Aku pamit ya sobat, sampai jumpa. Besok kita ketemu lagi bareng aku Lia di Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Hati-hati dan selamat sampai tujuan.

0: 107,9 Prameswara FM.
1: Power, geng, push.
2: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
1: Padahal dikit lagi winner.
3: Chill, guys. Better kita bikin choco drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
1: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
1: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
3: Amazing!
1: Masa nggak mau bayar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Choco drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
0: Dari Wings Food. 103,9 FM Rama Suara.
5: Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
6: No, ini So Clean Eau de Parfum. Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.
7: Uang 268 triliun itu banyak banget loh. Harusnya sisa-sisa buat bikin anak se-Indonesia sehat dan pekerjanya sejahtera. Tapi nyatanya, uang segitu malah kelihatan kayak ladang bancaan berkedok program sosial. Mari kita bongkar logikanya.
8: Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan pemerintah menyiapkan anggaran 335 triliun rupiah untuk salah satu program andalannya, makan bergizi gratis alias MBG di 2026.
9: Ketua Umum ABP Michael Unbas menjelaskan bahwa keterlibatan Jaksa Agung Muda.
10: Ketua Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana mengungkapkan pihaknya mengajukan tambahan anggaran 28,63 triliun rupiah.
7: Mari kita duduk sebentar dan bedah data yang bikin kita bakalan geleng-geleng kepala. Pernah nggak kamu sadar kalau di tahun 2026 ini kita lagi disuguhi panggung sirkus kebijakan yang rapih banget? Bungkusnya program sosial. Makan bergizi gratis, dan kalau kita baca di dokumen Nota Keuangan APBN 2026, anggarannya ngeri banget nih sob. Nyedot 268 sampai 335 triliun rupiah. Tapi kalau kita bongkar lapis demi lapis, ini tuh kelihatannya lebih mirip bisnis plan raksasa daripada program kesejahteraan rakyat. Dan mari kita coba lihat faktanya. Pertama, kalau kita bahas soal operasional ya, berdasarkan data resmi pengadaan Badan Gizi Nasional, tiba-tiba ada belanja 21 ribu unit motor trail listrik. Dan kalau kita logikan nih sobat, buat apa sebenarnya motor trail yang bersuspensi tinggi dipakai untuk ngebawa ratusan rantang makanan? Bukannya malah gampang tumpah ya? Dan kenapa nggak pakai pickup aja untuk UMKM lokal aja? Dan kalau kita lihat juga, karena kalau pakai UMKM lokal ya, seharusnya nih gak ada tuh yang namanya proyek tender raksasa. Anggaran triliun langsung lari ke vendor otomatis. Dan lucunya, pas nanti baterai motor ini soak, siapa coba yang bayar? Negara lagi. Ujung-ujungnya ini cuma cuan jangka panjang buat pabrikan. Dan yang kedua, ini yang bikin paling miris. Isi piring buat adik-adik kita. Ongkos kirimnya pakai motor mewah, tapi kualitas makanannya bikin kita tutup mata malahan. Muncul istilah susu sembir, susu encer yang Yang penting itu warnanya aja yang putih. Dan lebih parah lagi, merujuk pada temuan investigasi warga yang viral di berbagai media di bulan ini. Banyak ditemuin ulat di ompreng siswa. Sekarang coba deh bayangin dampaknya ke anak-anak. Program ini tuh kan niat awalnya mulia banget ya. Berantas yang namanya stunting. Bikin anak sehat. Tapi kalau masuk ke perut mereka itu susu abal-abal dan lauk kurang higienis, apakah bakalan pintar atau malah keracunan makanan di sekolah? Ya, hak mereka dirampas demi nekat cost vendor. Adik-adik kita seolah cuma jadi objek formalitas laporan. Dan sedihnya lagi nih sob, jatah susu yang harusnya nyelamatin gizi mereka ini malah ketahuan bocor dijual di minimarket. Dan yang ketiga, ini plot twistnya. Ingat, skandal rumah kardus yang bersubsidi yang gampang retak itu. Laporan audit dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman nunjukin kalau rumah-rumah bermasalah itu ternyata sengaja dialokasikan buat pekerja gizi itu sendiri. Ini tuh kayak murni jebakan captive market ya, atau pasar yang dipaksa. Para pekerja ini dikasih ilusi kesejahteraan. Ilusi kesejahteraan. Jadi kayak dipinjemin motor mewah buat kerja. Tapi ujung-ujungnya dijebak suruh nyicil rumah rusak. Dan developer nakal dapat membeli pasti. Sementara pekerjanya terjerat utang 15 tahun buat rumah yang baru sebulan udah mau roboh. Polanya kelihatan jelas banget nih sobat. Vendor motor untung, distributor nakal cuan, developer properti panen duit. Dan yang jadi korban pekerja di lapangan dan juga anak-anak sekolah yang gizinya dimanipulasi. Semuanya dipoles glowing di luar tapi sebenarnya di dalamnya hancur. Coba deh tag Pemda kamu atau wakil rakyat di kolom komentar. Kamu bisa deh tanyain pelan-pelan, triliunan duit di negara ini beneran buat gizi anak atau cuma untuk proyek bikin kenyang perut sendiri?
0: 1 topik 1 juta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Promesuara.
11: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
12: 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara.
0: Music Hits and Information, Prameswara.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Kabar melegakan dari sektor ekonomi makro. Badan Pusat Statistik mencatat tren positif penurunan harga pangan pasca musim libur panjang dengan inflasi yang melanda sebesar 0,2% di pekan terakhir April. Stok cadangan beras nasional di gudang Bulog juga dipastikan aman pada angka 1,8 juta ton untuk menjamin ketersediaan hingga tengah tahun nanti. Pemerintah tetap menghimbau tim pengendali inflasi daerah atau TPID untuk terus melakukan operasi pasar guna menjaga daya beli masyarakat tetap stabil. Demikian Premes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Suara.
1: Music FM Information Prama Suara. 103,9 FM Prama Suara.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: 103,9 FM Brahma Suara. Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Kamu tuh akhir-akhir ini bareng sama dia melulu. Kita tuh mau nikah, bukan?
1: Kamu yang

0: gitu.
1: Brava Suara.
2: News, hits and information. Brava Suara.
1: 103,9 FM. Music, hits and information.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara.
2: Music Hits and Information, Prameswara.

untuk datang menemani aku. Yang kalau ditanya

0: apa dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti itu.
1: Tiga koma sembilan FM, music hits and information.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Informasi penting bagi pengguna jalan tol. Mulai 1 Mei mendatang, pemerintah secara resmi memulai uji coba penuh sistem transaksi non-tunai nirsentuh atau multi-lane free flow atau MLFF di 5 ruas tol utama di Pulau Jawa. Dengan sistem berbasis satelit ini, pengendara tidak perlu lagi berhenti di gerbang tol untuk melakukan tapping kartu. Pastikan aplikasi pembayaran kamu sudah terintegrasi dengan sensor kendaraan untuk menghindari kendala di jalur cepat. Ini merupakan langkah besar Indonesia menuju modernisasi infrastruktur jalan raya. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Brava Suara.
0: Music Hits and Information.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telepon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.
1: Uang 268 triliun itu banyak banget loh. Harusnya sisa-sisa buat bikin anak se-Indonesia sehat dan pekerjanya sejahtera. Tapi nyatanya, uang segitu malah kelihatan kayak ladang bancaan berkedok program sosial. Mari kita bongkar logikanya.
2: Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan pemerintah menyiapkan anggaran 335 triliun rupiah untuk salah satu program andalannya, makan bergizi gratis alias MBG di 2026.
3: Ketua Umum ABP Michael Unbas menjelaskan bahwa keterlibatan Jaksa Agung Muda.
4: Ketua Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana mengungkapkan pihaknya mengajukan tambahan anggaran 28,63 triliun rupiah.
1: Mari kita duduk sebentar dan bedah data yang bikin kita bakalan geleng-geleng kepala. Pernah nggak kamu sadar kalau di tahun 2026 ini kita lagi disuguhi panggung sirkus kebijakan yang rapih banget? Bungkusnya program sosial. Makan bergizi gratis, dan kalau kita baca di dokumen Nota Keuangan APBN 2026, anggarannya ngeri banget nih sob. Nyedot 268 sampai 335 triliun rupiah. Tapi kalau kita bongkar lapis demi lapis, ini tuh kelihatannya lebih mirip bisnis plan raksasa daripada program kesejahteraan rakyat, dan mari kita coba lihat faktanya. Pertama, kalau kita bahas soal operasional ya, berdasarkan data resmi pengadaan Badan Gizi Nasional, tiba-tiba ada belanja 21.000 unit motor trail listrik. Dan kalau kita logika nih sobat, buat apa sebenarnya motor trail yang bersuspensi tinggi dipakai untuk ngebawa ratusan rantang makanan? Bukannya malah gampang tumpah ya? Dan kenapa nggak pakai pickup aja untuk UMKM lokal aja? Dan kalau kita lihat juga, karena kalau pakai UMKM lokal ya, seharusnya nih nggak ada tuh yang namanya proyek tender raksasa. Anggaran triliun langsung lari ke vendor otomatis. Dan lucunya, pas nanti baterai motor ini soak, siapa coba yang bayar? Negara lagi. Ujung-ujungnya ini cuma cuan jangka panjang buat pabrikan. Dan yang kedua, ini yang bikin paling miris. Isi piring buat adik-adik kita. Ongkos kirimnya pakai motor mewah, tapi kualitas makanannya bikin kita tutup mata malahan. Muncul istilah susu semir, susu encer yang penting itu warnanya aja yang putih. Dan lebih parah lagi, merujuk pada temuan investigasi warga yang viral di berbagai media di bulan ini. Banyak ditemuin ulat di ompreng siswa. Sekarang coba deh bayangin dampaknya ke anak-anak. Program ini tuh kan niat awalnya mulia banget ya. Berantas yang namanya stunting. Bikin anak sehat. Tapi kalau masuk ke perut mereka itu susu abal-abal dan lauk kurang higienis, apakah bakalan pintar? Atau malah keracunan makanan di sekolah? Ya, hak mereka dirampas demi nekat cost vendor. Adik-adik kita seolah cuma jadi objek formalitas laporan. Dan sedihnya lagi nih sob, jatah susu yang harusnya nyelamatin gizi mereka ini malah ketahuan bocor dijual di minimarket. Dan yang ketiga, ini plot twistnya. Ingat, skandal rumah kardus yang bersubsidi yang gampang retak itu. Laporan audit dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman nunjukin kalau rumah-rumah bermasalah itu ternyata sengaja dialokasikan buat pekerja gizi itu sendiri. Ini tuh kayak murni jebakan captive market ya, atau pasar yang dipaksa. Para pekerja ini dikasih ilusi kesejahteraan. Ilusi kesejahteraan. Jadi kayak dipinjemin motor mewah buat kerja. Tapi ujung-ujungnya dijebak suruh nyicil rumah rusak. Dan developer nakal dapat membeli pasti. Sementara pekerjanya terjerat utang 15 tahun buat rumah yang baru sebulan udah mau roboh. Polanya kelihatan jelas banget nih sobat. Vendor motor untung, distributor nakal cuan, developer properti panen duit. Dan yang jadi korban pekerja di lapangan dan juga anak-anak sekolah yang gizinya dimanipulasi. Semuanya dipoles glowing di luar tapi sebenarnya di dalamnya hancur. Coba deh tag Pemda kamu atau wakil rakyat di kolom komentar. Kamu bisa deh tanyain pelan-pelan. Triliunan duit di negara ini beneran buat gizi anak atau cuma untuk proyek bikin kenyang perut sendiri?
0: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prameswara. Prameswara 103,9 FM. Music, hits, and information.

0: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Menuju Lamongan dengan akses jalan yang mulus, Dinas Bina Marga menginformasi anggaran sebesar 45 miliar rupiah telah siap dikucurkan untuk membiayai 273 titik jalan lingkungan. Fokus utama bulan ini menyasar 12 kecamatan prioritas, termasuk wilayah Karanggeneng dan Kalitengah yang sering terdampak genangan. Dengan penggunaan material rabat beton berkualitas tinggi, diharapkan mobilitas ekonomi warga desa tidak lagi terhambat oleh kondisi jalan yang rusak. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Prames Suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Prames Suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Prames Suara 103,9 FM.

0: dari rahim, Mbak. Kami yang merawatnya dengan cinta, tak kurang satu pun untuknya.
1: Saya rindu sama Baskara, Mbak.
2: Jadi Baskara anak siapa?
0: Anak kita, Mbak. Saya bukan pembantu.
3: Seandainya kamu bisa bertemu sama dia, kita jadi keluarga lengkap.

0: Anda Rizky Febian Andriansah, saya nikahkan dan saya kawinkan engkau kepada Ananda Nih Ketut Mahalini Ayu Raharja dengan mas kawin dibayar tunai.
1: Saya terima nikahnya dan kawinnya Niluh Ketut Mahalini Ayu Raharja binti Igede Suraharja dengan mas kawin yang tersebut dibayar tunai.
0: Alhamdulillah.

0: Ibu, Ben gak senang. Mau kemana, Bu?
1: Mau ke apotek andalan.
2: Hah? Siapa sakit?
1: Enggak, mau nyetok pil KB andalan.
2: Pil KB andalan? Aman ya? Saya juga lagi cari pil KB.
1: Dulu dikasih tahu apotekernya, minum pil KB andalan aja. Efektif cegah kehamilan dan efek sampingnya minimal. Nyaman banget deh.
2: Tapi bikin gemuk enggak?
1: Enggak dong. Yuk ikut saya aja, biar dijelasin semua sama apotekernya.
2: Siap, Bu Lilis. Bu Ibu, saya duluan ya. Mau beli pil KB andalan.
3: Pil KB andalan. Efektif cegah kehamilan, harganya terjangkau dan tersedia di apotek terdekat. Konsultasikan pada apoteker untuk cara memulai pil KB andalan dengan benar.
4: Brebes Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Information.

Berapa suara 103,9 FM Music Hits and Information. Berapa suara 103,9 FM.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Bagi kamu yang terjebak kepadatan di jalur poros Babat Lamongan, update terbaru proyek jembatan Kesambi menunjukkan pengerjaan struktur bawah telah mencapai 40%. Namun, akibat penyempitan jalan di KM 60, antrean kendaraan terpantau mencapai 2 km pada jam sibuk. Satlantas Polres Lamongan sangat menyarankan kendaraan pribadi untuk beralih ke jalur Dendels atau Pantura demi menghindari penumpukan di titik kontraflow. Estimasi pengerjaan jembatan ini masih akan berlangsung hingga pertengahan bulan depan. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Prames Suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Prames Suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Prames Suara 103,9 FM.

Berapa suara 103,9 FM. Music, Hits, and Information. Berapa suara 103,9 FM.

0: Suara.
1: News, hits, and information. Prawe Suara.

0: biar ku peluk erat-erat waktuku mungkin sesaat.
1: Brawa Suara,
2: music hits and information. Brawa Suara.

0: apa?
1: Brawa Suara.
2: News Gear Fan Information. Brawa Suara.

cinta. Cinta adalah rasa. Cinta adalah doa. Cinta ciptaan yang esa dari Allah Ta'ala. Ada macam-macam cinta. Ada cinta dengan dunia. Ada cinta dengan harta. Ada pula yang cinta dengan tahta. Jangan salah bercinta. Jangan pula salah merasa. Jangan pula berdosa gara-gara diri bercinta.

lintas negeri untuk balik ke kampung semasa cuti perayaan Aidilfitri. Maaf, tidak dibenarkan.

0: Berapa suara 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Selamat malam saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Balik lagi barengan sama Rinda ya Sofia di cuap-cuap pagi yang bakal menemani kamu sampai dengan jam 9 pagi nanti. Dan ya sobat, gimana kabar kamu hari ini? Pagi ini sehat ya? Alhamdulillah kalau sehat sobat. Soalnya pagi hari ini pun cerah dan enggak tahu ya nanti bakal ada tanda-tanda hujan atau enggak gitu kan. Tapi nanti bakal kita cek juga. Sekaligus Rinda bakal ngasih update-nya ke kamu. Pun kamu kalau mau ngasih update cuaca yang ada di wilayah kamu juga boleh banget sob. Langsung aja ya kamu WA ke nomornya Prameswara di 08123021039. Atau kamu juga boleh banget kalau mau komen-komen di audiovisual aplikasi Express Radio, karena nanti bakal Rinda bacain gitu ya. Jadi untuk kamu Rinda tungguin sampai dengan jam 9 pagi nanti, tentunya hanya di Prameswara 103,9 FM Music Hits and Information.

0: Suara.
1: Music and information. Prawe Suara.
2: CCTV On pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
3: 103,9 FM Music Hilton Information Suara Mesuara. Baru aja Rinda Putri nih ya, lagu dari Lutfi Aulia yang judulnya Langit Favorit. Nah, ngomongin soal langit ya sob ya, pagi ini sepertinya langit lagi bersahabat tuh kalau di Lamongan Kota gitu kan, karena mataharinya udah muncul, udah mulai cerah begitu. Gak seperti Senin kemarin ya sob ya, yang pagi-pagi tiba-tiba kita disambut sama hujan yang cukup deras dan cukup merata di wilayah Lamongan dan sekitarnya. Nah sekarang ini Rinda ngajak kamu juga untuk mantau situasi lalu lintas yang ada di Lamongan. Kali ini langsung dari perempatan gedung DPRD Lamongan. Terlihat ya sob ya, kalau situasinya pagi hari ini masih lancar banget. Entah itu yang kamu mau menuju ke arah Jalan Basuki Rahmat, terus juga menuju ke arah Jalan Andansari, Andanwangi, keempat-empatnya sama-sama lancar banget di pagi hari ini. Dan tergolong masih sepi sih, ini karena mungkin masih siap-siap kali ya untuk orang-orang yang mau berpergian. Terus juga masih siap-siap anak sekolahnya, masih mandi, masih sarapan gitu mungkin. Jadi ya terlihat masih sepi banget di pagi hari ini, tepat di perempatan gedung DPRD Lamongan. Terus juga sobat, untuk kamu yang pagi hari ini melintas atau lewat di area perempatan Jalan Kusuma Bangsa, itu hati-hati ya, soalnya traffic light-nya kalau pagi itu masih belum bisa berfungsi dengan baik, alias warnanya masih kuning terus gitu sob. Jadi kalau kamu mau nyebrang ya harus banget untuk berhenti bentar dan tengok kanan kiri terlebih dahulu. Tapi nanti kalau udah jam setengah tujuan ke atas, baru deh tuh ya untuk traffic light-nya udah berfungsi kembali di perempatan Jalan Kusuma Bangsa Lamongan. Tapi overall pagi hari ini masih terpantau sepi ya sob ya untuk situasinya. Jadi masih aman juga untuk kamu lewatin. Dan yang pasti selalu hati-hati, karena kalau kamu mau menuju ke arah Jalan Pahlawan, itu masih diperbaiki sob, tepat di pertigaan Jalan Pahlawan yang sisi sebelah utara. Itu masih ada kerikil terus juga material gitu ya yang memang menunggu proses betonisasi. Tinggal di situ aja sih untuk semua jalannya, yang dari arah selatan menuju ke utara sedikit itu udah selesai dan udah bisa kamu lewatin dengan lancar juga. Dan juga untuk info lainnya masih barengan sama Rinda sama Trenmes Suara. Kamu yang mungkin mau request untuk ngelihat spot mana yang mau di-review gitu, boleh banget. Langsung aja kamu kabarin ya lewat WA-nya Trenmes Suara di 081-2302-1039.
2: CCTV On, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Masih barengan sama Rinda, sobat di cuap-cuap pagi spesial hari Selasa tanggal 5 Mei 2026 ini. Dan Linda mau ngajak kamu ya sob ya. Mau ngajak, enggak deh, maksudnya mau ngecek dulu bagaimana perakiraan cuaca yang ada di Lamongan pagi hari ini ya, sampai dengan nanti malam ya sob ya. Nah kalau aku lihat dari datanya BMKG Juanda, itu di Lamongan pagi hari sampai dengan malam nanti itu dominan berawan sob, nggak ada tanda-tanda hujan sama sekali. Tapi dari BMKG ini menghimbau kalau aja hujan itu bisa tiba-tiba turun, karena ya masih terdapat potensi hujan karena ada awan hujan yang memang lagi stay di atas awannya Jawa Timur gitu. Jadi ya meskipun berawan dari pagi hari sampai dengan malam nanti, untuk kamu lebih baik jaga-jaga aja ya, bawa jas hujannya, terus juga apa namanya, bawa payungnya, pokoknya kamu sesuaikan lah ya sama apa kebutuhan kamu yang kamu mau bawa pergi-pergi gitu kan. Jangan lupa juga untuk selalu cek perakiraan cuaca di daerah kamu, dan kalau kamu mau pergi, cek juga di daerah tujuan kamu seperti apa cuacanya. Karena itu penting banget ya sob, jangan sampai kamu pergi terus tiba-tiba zong gitu kan, di sini cerah, di sana tiba-tiba tujuan kamu langsung hujan gitu kan, langsung jadi bad mood gitu ya. Makanya untuk kamu lebih baik cek dulu aja di laman resminya BMKG. Nah juga untuk info lainnya masih barengan sama Linda sob, jangan kemana-mana ya, stay tune terus aja di 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: 103,9 FM, Brama Suara.

0: Prambai Suara 103,9 FM.
1: Power geng, push!
2: Jom dong, ayo dong! Ya, wifi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk! Huh?
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya, bisa bikin apa aja! Mau nggak?
1: Wow! Choco Drink Hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
3: Choco Drink dingin juga asik! Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
3: Amazing!
1: Masa nggak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
0: 103,9. Pramaswara FM.
5: Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
6: No, ini So Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
6: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
5: Hai.
6: Hai.
5: Kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong.
6: So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
6: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
7: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prambai Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prambai Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
0: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Prime Suara 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Selamat Prime Suara masih barengan sama Rinda tentunya di cuap-cuap pagi. Dan yap sobat, meskipun di Lamongan untuk belakangan ini itu kan ada beberapa jalan yang diperbaiki gitu ya, dan itu pun cukup masif. Tapi ternyata masih ada beberapa informasi jalan rusak yang ada di berbagai desa di Lamongan gitu kan. Salah satunya yaitu ada di Desa Sidomlagean, Kecamatan Kedungpring, yang kabarnya untuk kondisi jalan yang rusak itu udah cukup lama ya sob ya. Dan juga untuk jalan yang rusak ini tepat di arah masuk Desa Sidomlagean, Kecamatan Kedungpring. Nah untuk kondisi sobat, sebenarnya jalannya itu udah di paving, tapi karena mungkin sering banget dilewatin sama kendaraan besar kayak truk, terus juga mobil angkutan lainnya, nah akhirnya jalan yang paving tadi itu menjadi tidak rata, dan itu ada yang berlubang, ada yang agak ambles juga gitu ya sob ya. Terus juga kalau ada hujan, pastinya itu ada genangannya dan licin kalau mau dilewatin sama warga Desa Kedungpring begitu. Jadi ya semoga aja dari pihak terkait bisa segera memperbaikinya, terus juga warga nantinya bisa merasakan jalan yang mulus. Apalagi ini kan jalan desa ya sob ya, masuk ke Desa Sidomlagean. Jadi ya semoga aja setelah ini dapat perbaikan yang cukup serius dari pemerintah Kabupaten Lamongan. Nah untuk kamu sahabat yang mungkin rumahnya atau desanya juga ada kondisi jalan yang rusak, boleh banget loh kalau kamu mau curhat gitu kan lewat laporan warga Prime Suara. Langsung aja kamu kirim videonya atau kamu kirim voice note suara kamu di nomor WA-nya Prime Suara 081-2302-1039.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.
2: Uang 268 triliun itu banyak banget loh. Harusnya sisa-sisa buat bikin anak se-Indonesia sehat dan pekerjanya sejahtera. Tapi nyatanya, uang segitu malah kelihatan kayak ladang bancaan berkedok program sosial. Mari kita bongkar logikanya.
3: Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan pemerintah menyiapkan anggaran 335 triliun rupiah untuk salah satu program andalannya, makan bergizi gratis alias MBG di 2026.
4: Ketua Umum ABP Michael Unbas menjelaskan bahwa keterlibatan Jaksa Agung Muda.
5: Ketua Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana mengungkapkan pihaknya mengajukan tambahan anggaran 28,63 triliun rupiah.
2: Mari kita duduk sebentar dan bedah data yang bikin kita bakalan geleng-geleng kepala. Pernah nggak kamu sadar kalau di tahun 2026 ini kita lagi disuguhi panggung sirkus kebijakan yang rapih banget? Bungkusnya program sosial. Makan bergizi gratis, dan kalau kita baca di dokumen Nota Keuangan APBN 2026, anggarannya ngeri banget nih sob. Nyedot 268 sampai 335 triliun rupiah. Tapi kalau kita bongkar lapis demi lapis, ini tuh kelihatannya lebih mirip bisnis plan raksasa daripada program kesejahteraan rakyat, dan mari kita coba lihat faktanya. Pertama, kalau kita bahas soal operasional ya, berdasarkan data resmi pengadaan Badan Gizi Nasional, tiba-tiba ada belanja 21.000 unit motor trail listrik. Dan kalau kita logika nih sobat, buat apa sebenarnya motor trail yang bersuspensi tinggi dipakai untuk ngebawa ratusan rantang makanan? Bukannya malah gampang tumpah ya? Dan kenapa nggak pakai pickup aja untuk UMKM lokal aja? Dan kalau kita lihat juga, karena kalau pakai UMKM lokal ya, seharusnya nih nggak ada tuh yang namanya proyek tender raksasa. Anggaran triliun langsung lari ke vendor otomatis. Dan lucunya, pas nanti baterai motor ini sewak, siapa coba yang bayar? Negara lagi. Ujung-ujungnya ini cuma cuan jangka panjang buat pabrikan. Dan yang kedua, ini yang bikin paling miris. Isi piring buat adik-adik kita. Ongkos kirimnya pakai motor mewah, tapi kualitas makanannya bikin kita tutup mata malahan. Muncul istilah susu semir, susu encer yang penting itu warnanya aja yang putih. Dan lebih parah lagi, merujuk pada temuan investigasi warga yang viral di berbagai media di bulan ini. Banyak ditemuin ulat di ompreng siswa. Sekarang coba deh bayangin dampaknya ke anak-anak. Program ini tuh kan niat awalnya mulia banget ya. Berantas yang namanya stunting. Bikin anak sehat. Tapi kalau masuk ke perut mereka itu susu abal-abal dan lauk kurang higienis, apakah bakalan pintar? Atau malah keracunan makanan di sekolah? Ya, hak mereka dirampas demi nekat cost vendor. Adik-adik kita seolah cuma jadi objek formalitas laporan. Dan sedihnya lagi nih sob, jatah susu yang harusnya nyelamatin gizi mereka ini malah ketahuan bocor dijual di minimarket. Dan yang ketiga, ini plot twistnya. Ingat skandal rumah kardus yang bersubsidi yang gampang retak itu? Laporan audit dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman nunjukin kalau rumah-rumah bermasalah itu ternyata sengaja dialokasikan buat pekerja gizi itu sendiri. Ini tuh kayak murni jebakan captive market ya, atau pasar yang dipaksa. Para pekerja ini dikasih ilusi kesejahteraan. Ilusi kesejahteraan. Jadi kayak dipinjemin motor mewah buat kerja. Tapi ujung-ujungnya dijebak suruh nyicil rumah rusak. Dan developer nakal dapat membeli pasti. Sementara pekerjanya terjerat utang 15 tahun buat rumah yang baru sebulan udah mau roboh. Polanya kelihatan jelas banget nih sobat. Vendor motor untung, distributor nakal cuan, developer properti panen duit. Dan yang jadi korban pekerja di lapangan dan juga anak-anak sekolah yang gizinya dimanipulasi. Semuanya dipoles glowing di luar, tapi sebenarnya di dalamnya hancur. Coba deh, tag Pemda kamu atau wakil rakyat di kolom komentar. Kamu bisa deh tanyain pelan-pelan. Triliunan duit di negara ini beneran buat gizi anak? Atau cuma untuk proyek bikin kenyang perut sendiri?
1: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prameswara.
0: Prameswara,
1: music hits and information. Prameswara, CCTV on, pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
6: 103,9 FM, Music Hits and Information, Suara Prameswara, masih barengan sama Rinda untuk mantau situs lalu lintas yang ada di Lamongan. Nah, kali ini ya Sob, ya Rinda ngajak kamu untuk melihat suasana atau situasi di spot yang agak ramai biasanya, yaitu di pertigaan Jalan Veteran Lamongan yang pagi hari ini ternyata cukup lancar ya Sob ya untuk situasinya. Karena biasanya kalau di jam-jam rawan alias jam setengah tujuan itu pasti banyak banget anak sekolah yang lewat di area pertigaan Jalan Veteran Lamongan ini. Karena ya memang ini kan spotnya anak sekolah ya Sob ya. Kalau kamu tahu Jalan Veteran itu dari ujung sampai dengan ujung semuanya adalah sekolah. Jadi ya wajar banget kalau pagi hari selalu dipenuhi sama anak-anak sekolah yang lewat, baik itu yang mau menuju ke arah selatan maupun menuju ke arah utara. Tapi pagi hari ini masih aman banget ya, situasinya lancar terkendali dan juga udah ada petugas dari kepolisian yang juga ikut ngebantu menguraikan arus lalu lintas tepat di pertigaan Jalan Veteran Lamongan ini atau di depannya SMA Negeri 1 Lamongan. Nah terus sobat, Rinda jangan ajak kamu juga untuk melihat situasi yang ada di perempatan alun-alun atau di tepatnya ada di simpang titik 0 km Lamongan. Di sini pun juga sama ya, untuk situasinya lancar banget, baik itu yang menuju arah Jalan Lamongrejo, arah sebaliknya atau mau menuju ke arah Jalan SD Kepatihan Lamongan. Sama-sama lancar dan juga aman terkendali pagi hari ini. Bahkan petugas juga udah ada yang standby untuk membantu kamu nyebrangin, membantu menguraikan arus lalu lintas gitu ya. Aman banget lah pokoknya. Yang penting untuk kamu selalu patuhi aturan lalu lintas dan jangan kebut-kebutan ya Sob ya. Ini masih pagi, kamu jangan gopoh-gopoh gitu kan. Jadi untuk kamu sambil berkendara, sambil nikmatin juga aja mentari pagi, cuaca di pagi hari yang sebelum nanti berubah menjadi panas atau justru berubah menjadi hujan gitu ya. Dan juga untuk info lainnya masih barengan sama Rinda. Jangan kemana-mana sobat, setel terus aja di 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: CCTV on, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.
0: 103,9 FM, Prameswara.

0: Yuk beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: 103,9 FM Brahma Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care. Brahma Suara.
6: News Hits and Information. Brahma Suara.
7: Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Menuju Lamongan dengan akses jalan yang mulus, Dinas Bina Marga menginformasi anggaran sebesar Rp45 miliar telah siap dikucurkan untuk membiayai 273 titik jalan lingkungan. Fokus utama bulan ini menyasar 12 kecamatan prioritas, termasuk wilayah Karanggeneng dan Kali Tengah yang sering terdampak genangan. Dengan penggunaan material rabat beton berkualitas tinggi, diharapkan mobilitas ekonomi warga desa tidak lagi terhambat oleh kondisi jalan yang rusak.
8: Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Promes Suara 103,9

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Oke, selamat pagi sahabat Rames Radio, masih barengan sama Rinda di 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah sahabat Rames Radio, belakangan nih ya, kamu ngerasain kan kalau Lamongan itu hawa-hawanya agak sejuk dibandingkan dengan biasanya. Padahal nih, kita kan sebenarnya udah masuk musim kemarau begitu sob ya. Tapi kamu heran kan, ini kenapa sih Lin, kok hujan terus juga hujannya cukup deras gitu ya. Sebenarnya kan lagi masuk musim apa sih, masuk musim hujan atau masuk musim kemarau gitu kan. Nah itu gak ada yang benar ya sob ya, karena sebenarnya kita sekarang itu lagi ada di masa transisi, alias perpindahan tuh dari musim hujan menuju ke musim kemarau. Makanya untuk kamu kenapa kok ngerasain hawa-hawa panas, terus juga kadang hujan yang cukup deras. Nah itu karena memang kondisi atmosfer kita tuh sedang ada perubahan penyesuaian tekanan udara gitu ya sob ya. Makanya kenapa sering terjadi hujan juga dan terjadi panas yang kamu rasain setiap harinya. Nah, di musim yang seperti ini tentunya kamu harus banget untuk menjaga kesehatan ya sob ya. Karena kalau habis panas tiba-tiba hujan itu kan pastinya tubuh juga ikut menyesuaikan gitu ya suhu tubuhnya. Itu yang ngebuat daya tahan tubuh kita lagi lemah gitu kan. Ibaratnya misalnya awak iki gak gawenane Gusti Allah ya paling tayangan gak sih. Soalnya nih isu awan kepanasan lek bengi kudanan ngono kan. Jadi ya kalau kamu enggak menjaga kesehatan pastinya jadi gampang sakit gitu kan. Terus juga di lain sisi, kalau cuaca yang sering berubah-ubah itu kadang bikin kita kesel enggak sih sob? Perasaan aku tadi keluar udah menyesuaikan outfit nih untuk pergi ke tempat yang panas gitu kan cuacanya. Tiba-tiba hujan, terus akhirnya kita kedinginan gitu sob ya. Itu kesel banget sih, karena kita sebagai perempuan ya itu pasti mencocokkan outfit kalau mau kemanapun kita pergi gitu ya. Nah selain hal itu, boleh banget nih sob kamu share ke Linda, apa sih hal yang bikin kamu kesel banget di musim pancaroba atau di musim yang lagi gak jelas seperti sekarang ini. Boleh banget langsung aja kamu WA di 081-2302-1039.

0: Berbagai suara 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Selamat ramai suara, masih barengan sama Rinda di Cuap-Cuap Pagi spesial hari Selasa ini. Dan ya sobat, pagi hari ini udah ada beberapa yang bergabung barengan sama Rinda ya sob ya. Ngomongin soal apa sih yang bikin kamu kesel di musim yang gak jelas kayak sekarang ini gitu ya. Nah pagi hari ini ada Kak Keisha yang menyapa Rinda lewat WA-nya ramai suara. Kak Keisha bilang sob, katanya aku paling keganggu di kesehatan sih. Badan jadi gampang drop, kadang flu, kadang batuk, padahal lagi banyak kerjaan. Nah ini juga sama ya sob ya, yang Rinda rasain juga seperti halnya Kak Keisha. Karena itu tubuh yang lagi menyesuaikan diri di cuaca yang serba gak jelas kayak gini sob. Jadi ya untuk kamu kalau gampang banget drop kesehatannya, jangan lupa sob, minum air minimal 8 liter per harinya. Terus untuk kamu juga jangan lupa minum vitamin ya kalau diperlukan, karena itu bisa banget menjaga daya tahan tubuh kamu agar gak gampang tumbang. Nah terus selain Kak Keisha, ini juga ada yang bergabung barengan sama Rinda, yaitu Kak Talita bilang katanya kalau cuaca lagi berubah-ubah itu mood juga jadi gampang berubah. Cuaca mendung itu bikin males, tapi kalau panas juga bikin cepet capek. Ini sepertinya relate untuk semua orang ya. Karena kalau mendung itu hawanya pengen rebahan terus, pengen scrolling sosmed aja, gak ngapa-ngapain gitu kan. Tapi kalau panas, wah selain bikin capek juga bikin muring-muring ya sob ya. Karena panasnya itu tadi yang mungkin bisa sampai membuat badan kita dromos gitu kan. Terus juga untuk AC, untuk kipas sepertinya udah gak bisa menolong hawa panas itu lagi. Makanya kenapa kita jadi gampang emosi begitu ya. Nah untuk kamu juga yang mungkin punya pengalaman soal cuaca yang gak jelas itu apa sih yang bikin kamu kesel, boleh banget ya sob ya kamu sharing barengan sama Rinda aja langsung lewat WA-nya Prame Suara di 081 2302 1039.

0: Suara.
1: Music event information. Brava Suara.
0: Brava Suara.
1: Music event information. Brava Suara.
2: 103,9 FM Music Event Information Suara Teramai Suara masih barengan sama Rinda tentunya di cuap-cuap pagi spesial hari Selasa ini. Dan yap sobat, untuk kamu yang mungkin baru aja ngisi bensin gitu ya sob ya. Nah, jangan kaget kalau tiba-tiba BBM itu ada penyesuaian harga, karena memang mulai dari bulan Mei ini sob ya, itu juga kembali ada penyesuaian harga untuk BBM yang jenis non-subsidi. Untuk kamu yang menggunakan Pertamax 92, harganya tetap ya sob ya, di harga Rp12.300, nggak ada kenaikan sama sekali. Begitupun juga di jenis Pertalite. Terus yang mengalami kenaikan itu ada di jenis Pertamax Turbo 98 yang harga sebelumnya adalah Rp19.400, sekarang menjadi Rp19.900 alias naik Rp500. Terus untuk BBM yang jenis Dex Lite, harga sebelumnya Rp23.600, sekarang menjadi Rp26.000 pas. Berarti kenaikannya sekitar Rp2.400 gitu ya sob ya. Dan juga untuk yang Pertamina Dex, harga sebelumnya Rp23.900, sekarang menjadi Rp27.900. Wah, ini agak lumayan ya sob ya untuk kenaikannya, yaitu Rp4.000. Jadi untuk kamu yang ngisi BBM ke SPBU, jangan kaget kalau tiba-tiba angkanya atau harganya lebih naik dibandingkan dengan bulan kemarin, karena ya memang bulan Mei ini sedang ada penyesuaian harga baru untuk BBM jenis non-subsidi.